0: pesah, ya, beriman, berhijrah, berjihad, baru mengharapkan ampunan Allah, rahmat Allah. Sebagaimana Allah berfirman Al-Baqarah 208, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang beriman, orang berhijrah dan orang berjihad di jalan Allah, mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah. Fa in amanu bimithli ma antum amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Ya. Seandainya mereka, siapapun mereka, beriman seperti imannya kalian, yaitu sebagaimana imannya kalian di sini ketika ayat turun pertama kali untuk sahabat. Seandainya mereka beriman sebagaimana iman yang dipahami para sahabat, maka mereka berada di atas hidayah. Al-Baqarah 137. Hijrah, apa kata Nabi? Al-muhajir man hajaru amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang. Mujahid siapa? Kata Nabi, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk selalu taat pada Allah. Maka Al-Baqarah 208, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang beriman, orang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, itulah mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Dengan pengertian iman tadi, Al-Baqarah 137, iman sebagaimana dipahami para sahabat. Hijrah yang disampaikan Nabi, meninggalkan semua yang dilarang. Jihad, mujahid, berusaha untuk selalu taat pada Allah. Iman, ya, meninggalkan larangan, mengerjakan yang diperintah, meninggalkan larangan, dibangun di atas iman, baru itu namanya orang yang punya sifat roja, mengharap yang benar. Kalau ini bukan roja, apa? Al-irja. Irja. Ya. Sebagaimana ketika ditanya, kenapa kamu, ya, kamu apa namanya, berbuat dosa? Ya kan Allah Maha Mulia. Ya. Karena Allah Maha Mulia. Sebagaimana Allah berfirman, ya, dalam surat Al-Infitor ayat ke-6, ya ayyuhal insanu ma ghorroka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu tertipu, terkecoh, ikhtar tadi, ghorroka, membuat kamu terkecoh dengan Allah Ta'ala yang Maha Mulia? Ya itu ayat itu yang membuat saya roja, tapi irja. Itu apa? Al-Karim. Allah itu Maha Mulia. Enggak apa-apa kita dosa, Allah Maha Pengampun kok. Ini para jamaah, ya. Ini namanya apa? Bukan roja, apa? Irja. Sama dengan orang nanam jagung. Berapa kali saya sampaikan contoh ini. Ya. Dia tanam, dipilih bibit, dipupuk, dijaga dari burung-burung yang makan. Dilihat, lalu dia duduk mengatakan, insya Allah saya panen 1 ton, itu namanya roja, karena sudah ada upayanya 2, menjaga supaya subur, tidak subur, dan juga menjaga tidak dimakan burung-burung. Itu baru benar, tidak berbuat dosa, selalu taat dan menjalankan ketaatan, meninggalkan dosa, dibangun di atas iman. Ulaika yarjuna rahmatullah. Tapi kalau nanam jagung, ya, lempar begitu saja, tidak dijaga, lalu nanti saya panen sekian, itu namanya irja. Dosa jalan terus, maksiat selalu dikerjakan, tidak ada rasa takutnya. Juga perbuatan baik ditinggalkan, lalu dia mengharapkan ampunan, itu namanya irja. Al-irja, tertipu. Itulah perbuatan atau keyakinan murjiah. Amal soleh tidak berpengaruh kepada keimanan. Iman cukup dengan hati dan lisan saja. Tidak perlu dengan amal perbuatan. Itu irja. Ya, ya ayuhal insanu ma ghorroka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu terkecoh dengan Allah yang mulia? Yaitu Allah Maha Mulia itu. Yaitu ayat itu. disebut dulu oleh Qayyim ya, ayat ini di awal-awal pembahasan. Ya, kalau kita mengakui Allah Maha Mulia, kalau kita mengakui Allah Maha Pengampun, Allah Maha memberikan rahmat apa? Iman, hijrah, jihad, surat Al-Baqarah 218. Ya, itu perhatikan di situ. Kemudian kata beliau selanjutnya, wahada min mughalatatin nafsi, ya, ketika beliau menyampaikan orang-orang yang terkecoh dan tertipu dengan dirinya dengan mengatakan yang membuat aku mudah berbuat dosa adalah baiknya rojak saya, baiknya harapan saya kepada Allah, bahwa saya mengharapkan ampunan Allah bukan karena lemahnya pengagungan saya dalam hati saya terhadap keagungan Allah, bukan. Itu orang yang tertipu. Dan dikatakan beliau, wahada min mughalatatin nafsi, ini termasuk kekeliruan, kesalahan ya jiwa hati seseorang. Fa inna adzamatallahu ta'ala wa jalalah fi qalbil abdi taqtadi ta'zima hurumatihi. Sesungguhnya pengagungan dan pemuliaan kepada Allah yang ada di hati seorang hamba, apa konsekuensinya? Konsekuensinya mengagungkan kehormatan Allah. Dzalika wa may yu'adzim hurumatillah ya fa huwa khairun inda rabbih, ya. Ini para jemaah. Sebagaimana tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertama di dalam surat ya. May yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Pertama dalam surat Al-Hajj 30, yang kedua dalam surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika may yu'adzim hurumatillah fa huwa khairun lahu inda rabbi. Barang yang demikian, barang siapa mengagungkan kehormatan Allah, maka itu termasuk kebaikan di sisi Allah. Kebaikan bagi orang itu di sisi Allah. Dzalika may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian barang siapa mengagungkan syiar Allah, termasuk ketakwaan hati. Maka ketika kita berbuat dosa, ya, tidak masuk kategori mengagungkan kehormatan, mengagungkan syiar Allah. Sebaliknya para jemaah, itu merendahkan dan menghinakan Allah, ya. Wa ta'zimu hurumatihi yahulu bainahu wa bainad dunub. Mengagungkan kehormatan Allah itu akan menghalangi seseorang, menghalangi dia dengan perbuatan maksiat. Kalau kita menghormati keagungan Allah, mengagungkan kehormatan Allah, insya Allah akan terhijab dari perbuatan maksiat. Wal mutajarriuna ala ma'asihi ma qadarullah haqqa qadrih. Dan orang-orang yang berani, ya, jari mutajarri berbuat dosa maksiat, pada hakikatnya mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenarnya. Wa kaifa yuqaddiru haqqo qadrih ayu'adzimuhu ayukabbiruh wa yarju wa qarahu wa yidilluhu man yahunu alih amruhu wa nahyuh. Bagaimana mungkin seseorang memuliakan Allah dengan sebenarnya, mengagungkan, membesarkannya, dan mengharapkan, ya, yaitu kemuliaan Allah. Kemudian memuliakannya. Bagaimana mungkin orang-orang yang apa? Yahunu alaihi amruhu wa nahyuh. Orang-orang yang hina atau rendah di dia perintah dan larangannya. Maksudnya bagaimana mungkin perintah Allah di depan dia tidak ada harganya, sehingga ditinggalkan begitu saja? Dan bagaimana mungkin kalau larangan Allah di depannya dilanggar, bagaimana mungkin orang itu dikatakan memuliakan Allah, ya, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam Sahih Bukhari, ya, Innal mu'min yara dunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Wa innal fajir yara dunubahu ka'annahu dubabun yaqa'u 'ala anfi fayaqulu hakadha. Orang mukmin itu melihat dosanya seperti dia berada di lereng bukit, di lereng gunung. Dia takut gunung itu hancur menimpa dirinya. Sementara orang yang suka berbuat dosa melihat dosanya seperti apa? Seperti seekor lalat yang nempel bertengger di hidungnya, ditepis begini saja. Ah, inilah kecil. Ya, ada ulama salaf mengatakan jangan engkau melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa, kepada Yang Maha Agung. Ya. Maka kalau orang man yahunu alaihi amruhu wa nahyu, orang yang merendahkan dan menghinakan perintah dan larangan Allah, tidak mungkin mereka mengagungkan Allah. Hadza min amhalil muhal wa bianil batil. Ini termasuk yang paling mustahil, yang tidak mungkin dan sejelas-jelasnya kebatilan. Berarti kita harus benar-benar tulis dengan garis besar bahwa tidak mungkin orang mengaku mengagungkan Allah dalam hatinya kalau dia bermudah-mudahan dalam perbuatan maksiat. Ya. Kata beliau, wa kafa bil ma'asi uqubatan an yatmahilla min qalbihi ta'zimullahi jalla jalaluh wa ta'zimu hurumatihi wa yahuna 'alaihi haqquhu. Cukup bagi orang yang berbuat maksiat itu ada uqubah, ada sanksi. Apa sanksinya? An yatmahillah min qalbih, di dalam hatinya itu ada meremehkan atau lemah, ada perlemahan, ada kelemahan dalam hatinya. Lemah dalam apa? Ta'zimullah, dalam mengagungkan Allah. Jalla jalalu. Ta'zimu hurumatihi, mengagungkan kehormatan Allah. Wa yahuna 'alaihi haqquhu, dan merendahkan haknya Allah. Jadi para jemaah, ya, sanksi kesedihan, keperihan yang dialami, yang didapatkan oleh orang yang suka berbuat dosa adalah lemahnya hatinya dalam mengagungkan Allah, menghormati dan memuliakan kehormatan Allah, merendahkan dan menghinakan hak-haknya Allah. Itu saja sudah cukup sebagai sanksi. Karena apa? Karena ketika mengagungkan Allah, orang itu bahagia. Ketika dia menghormati hak-haknya Allah, orang itu hidup. Bukankah Allah berfirman tadi dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wahai orang beriman, sambut seruan Allah dan Rasul ketika mengajak kalian. Mengajak kepada apa? Lima yuhyikum, segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Itu. Jadi ketika kita meninggalkan maksiat, itu merupakan kehidupan. Ketika menjalankan perintah, itu kehidupan. Yang namanya hidup, tumbuh dan berkembang. Namanya berkembang, berbunga, berbuah. Bisa dirasakan lezat. Ya. Nah, ketika orang itu melemahkan, lemah hatinya dalam mengagungkan Allah, itu sudah cukup sebagai sanksi. Itu para jamaah. Ya. Meskipun kita lihat, oh, Masya Allah, kehidupannya mewah. Kan sudah kita dengarkan hadis Uqbah bin Amir yang oleh Imam Ahmad, ya. Idza ra'aitallahu yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asi fa innama huwa istidraj. Ya. Kalau engkau melihat Allah Ta'ala memberi kepada seorang hamba bagian dari dunia yang dipakai untuk maksiat, ya, maka ketahuilah itu merupakan apa? Istidraj. Kemudian dibacakan firman Allah surat Al-An'am 44, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ya, kemudian Rasul membaca firman Allah. mereka lupa, lalai dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Jadi ketika ada orang lalai, maksiat jalan terus, ya, ibadah dikacaukan, ditinggalkan, dibuka pintu-pintu kebaikan. Ya, fatahna abwaba kulli syai. Usaha ini sukses. Itu lo lihat, meskipun enggak sholat, ya, badannya tambah tambun. Ya. Duitnya tambah bejibun, ya. Ingat, itu adalah istidraj. Diluluh, kasih. Ya. Ketika mereka lalai, dibuka semua pintu-pintu kebaikan. Ini sukses, ini berhasil. Promosi jabatan. Hatta idza farihu bima utu. Ketika mereka bergembira dengan apa yang mereka peroleh, akhadnahum baghtatan. Kami ambil tiba dengan tiba-tiba. Ada kebakaran pabriknya, ada longsor hancur rumahnya, hanyut mobilnya, ya. Akhirnya mereka apa? Faidahum mublisun, duduk termenung. Ini kalau masih bisa duduk termenung, kalau tenggelam, terbakar dengan hartanya. Ini para jemaah, ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63 di akhir itu, di akhir ayat, hati-hati orang yang menyelisih Rasul, menyelisih perkara Rasul, tertimpa fitnah, maksiat tertimpa fitnah, dan adab yang pedih. Fitnah itu sasarannya hati. Ketika tidak mengagungkan Allah, itu sudah siksaan bagi kita. Siksaan. Ketika kita tidak mengagungkan Allah, itu sudah siksaan. Kita tersiksa dengan itu. Coba sekarang lakukan, ya. Amalan hati, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah Ta'ala. Luar biasa, akan menimbulkan kekuatan, energi yang sangat besar. Ya. Sekarang lakukan itu. Sekarang lakukan para jemaah sekalian. Mengagungkan Allah, membesarkan Allah Ta'ala. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya para pencipta langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Ulul albab. Orang yang berakal. Siapa mereka? Punya sifat selalu berzikir kepada Allah. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Dan senantiasa memikirkan ciptaan Allah. Lakukan observasi. Baik kepada yang makruh maupun yang mikruh. Ya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di muka bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Dan juga pada dirimu, tidakkah kalian melakukan, memperhatikan, melakukan observasi yang sifatnya makro, lihat bagaimana tata surya. Yang mikro, sel yang paling kecil. Bagi ulul albab apa? Berzikir pada Allah. Duduk, berdiri, duduk, berbaring, memikirkan ciptaan Allah. Ciptaan langit dan bumi. Endingnya apa? Hasil natijanya apa? Ya. Natijanya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak sia-sia Engkau ciptakan semuanya ini. Innallaha la yastahi ayat riba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amal ladina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Yudullu bihi kathiro, wa yahdi bihi kathiro, wa ma yudullu bihi illa al-fasiki. Allah tidak malu membuat perumpamaan nyamuk atau di atasnya. Ya? Orang beriman yakin bahwa itu kebenaran dari Allah. Buat apa Allah bikin nyamuk? Orang kafir berkata, buat apa bikin nyamuk? Ini ternyata mereka yang bikin obat nyamuk. Kan gitu. Ya? Kalau beriman, annahul haqqu min rabbihim. Semua tidak ada yang sia-sia, para jemaah. Allah ciptakan setan, iblis. Apa hikmahnya? Kita berlomba-lomba untuk kang iblis taat kepada Allah SWT. Adanya setan iblis peluang untuk berbuat
1: kebaikan.
0: Tidak ada yang sia-sia. Natijahnya, endingnya, ketika kita mengagungkan Allah dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Allah, tidak ada yang sia-sia. Kalau sudah observasi di mana-mana, ya, melakukan penelitian di mana-mana, ya sekarang kelihatan apa? Semua, tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Kalau orang beriman, itu satu. Yang kedua, subhanakah. Maha suci engkau ya Allah. Dari kesyirikan. Dari mereka yang mengatakan yang jaga gunung. Fulan. Yang jaga pantai. Ya, fulan. Subhanakah. Maha suci engkau ya Allah. Sakinah ada benar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Ya, jadi kepada para peneliti kaum muslimin. Jangan hanya sekedar. Apa gempa terjadi? Lempengan bumi bergeser. Ya. Kutub utara gletser mencair. Tapi itu karena dosa. Fakullan akhadna bidambih. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Waminhum man akhadathu sayhatu. Waminhum man khosabna bihil ardo. Waminhum man agrokna. Wama kanallahu liyatlimahum. Walakin kanu anfusahum yatlimun. Kemudian kami siksa. Kami adab mereka karena dosa. Ada yang kami hujani batu dari langit. Ada juga yang dimatikan dengan suara yang keras. Ada pula yang ditenggelamkan ke bumi. Ada juga yang ditenggelamkan dalam air. Allah tidak dolim pada mereka, tapi mereka yang dolim kepada Allah. Ya. Ini para jamaah. Sehingga peneliti-peneliti yang beriman tidak hanya sekedar mencairnya kutub utara. Tidak hanya sekedar mengatakan bergesernya lempengan bumi. Yang menggeser itu siapa? Ya. Masih ingat teori Big Bang, dentuman besar. Bahwa langit dan bumi dulu satu dan terpisah. Siapa yang memisahkan? Sesendirinya, sekuler. Tapi Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya. Ya. Allah berfirman. Tidakkah orang-orang kafir melihat ya, bahwa dulu langit dan bumi menyatu? Awal surat Al-Anbiya ayat 30 ya. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata rotkon fafataknahuma. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat? Nah, melihat di sini apa para jemaah? Bahasa sekarang observasi kan gitu. Bahwa langit bumi dulu rotkon menyatu ya, fafataknahuma, lalu kami pisahkan ya. Jadi bagi mereka muncul teori apa? Big Bang, dentuman besar dengan sendirinya. Fafataknahuma, ada fa'ilnya, ada subjeknya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Allah taala berfirman, awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ard kanata rotkon fafataknahuma. Surah Al-Anbiya ayat 30 ya. Nah, bagi orang beriman melihat, cukup dengan melihat apa? Tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa itu ada penciptanya. Lihat bagaimana tata surya satu sama lain ya berjalan sesuai dengan garisnya masing-masing. Pada hakikatnya badan kita, jasad kita ini sudah tunduk. Jantung bergerak sesuai dengan ketentuan. Ginjal bekerja sesuai dengan ketentuan. Itu semuanya tunduk. Ya, tunduk. Para jemaah. Ah, oleh karena itu, mari kita waspada dan muhasabah. Bahwa orang yang berbuat dosa pada hakikatnya telah melemahkan pengagungan Allah dalam hatinya. Dan itu siksaan sebenarnya. Ya. Kita agungkan Allah, melihat ciptaan Allah. Kita agungkan Allah. Kita baca tasbih. Kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, tidak sia-sia semua yang kau ciptakan ini. Maha suci engkau ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Mengagungkan Allah Ta'ala dengan melihat apa? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah Ta'ala. Itu kalau orang yang beriman, ulul albab, punya sifat berzikir, selalu berzikir. kepada Allah dalam kondisinya, setiap kondisi dan keadaannya. Ini para jamaah. Kembali lagi bahwa cukup seseorang tersiksa dengan perbuatan maksiat yang bawa dampak merendahkan keagungan Allah. Lemah dalam hatinya dalam mengagungkan Allah. Kuatkan dalam hati dalam mengagungkan Allah. Tidak perlu jauh-jauh melihat ke langit. Ya, pakai teropong, pakai biaya. Ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah diciptakan pasangan, istri, dijadikan rasa rahmat, tenang, kasih sayang di antara kalian. Yang demikian ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Ya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di muka bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Juga pada dirimu. Pada diri kita ini. Kenapa hidung kok menghadap ke bawah? Pasti ada hikmahnya. Kenapa ada alis ini? Ada bulu mata? Pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Afalatu basirun? Kenapa kalian kok tidak memperhatikan? Tidak melakukan observasi. Apalagi kalau sampai penelitian yang sangat mendalam. Lihat luar-luarnya saja deh. Ya. Lihat luar-luarnya saja fisik kita ini. Apalagi sampai mendalam. Kerja jantung, kerja ginjal, ada spesialis jantung, spesialis dalam. Ini para jemaah. Semua akan mendapatkan karunia mengagungkan Allah. Ya. Wa min ba'di uqubati hadza an yarfa'allahu 'azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalqi. Di antara ukubah akibat sanksi dosa adalah Allah akan mengangkat kewibawaan, harga diri orang yang berbuat maksiat tadi diangkat dari hati-hati makhluk. Wa yahuna 'alaihim hina di depan mereka. Wastakhifu nabih, diremehkan mereka. Kamahana alaihi amruhu wastakhafa bihi, sebagaimana dia meremehkan perintah Allah, ya, menghina perintah Allah. Fala qadri mahabbatil abdillah yuhibbuhun nas, berdasarkan kecintaan, sebagai sejauh mana kecintaan hamba kepada Allah, maka sejauh itu pula manusia mencintainya. Tapi ingat, ini tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, wa intuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka kalau kita disebutkan oleh ulama di antara Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, ada ulama ud-daulah, ada ulama ul-ummah, ada ulama ul-millah. Ulama daulah adalah apa? Ulama kerajaan, ulama negara, ngikuti kemauan semata-mata. Ya. Ulama ummah ngikuti kemauan orang banyak. Ulama syariah, ulama ul-millah, ulama agama, bagaimana apa yang diinginkan dan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala meskipun manusia tidak ridho. Nah, itu. Wa ala qadri khaufihi minallah yakhafuhul khalqu. Sejauh mana kadar rasa takutnya kepada Allah, maka begitu pula makhluk. Ya. Kalau setan jin tahu Umar bin Khattab lewat, maka jinnya kabur. Kalau Umar bin Khattab beda dengan Pak Umar, ya. Ah, ini nih. Ya, jinnya malah senang, enggak takut. Ya. Ada juga Imam Ahmad, ya, ketika lihat sandalnya Imam Ahmad, orang yang kesurupan itu langsung jinnya kabur, bukan karena sandalnya tapi kepada pemiliknya. Sejauh itu kita dengar di situ ada jin, udah takutnya minta ampun. Nabi SAW datangi jin, berdakwah pada mereka. Wala qadri ta'zimihi lillah. wa hurumatihi yu'adzibun nas hurumatihi, ya, berdasarkan sesuai dengan kadar pengagungan dia kepada Allah dan juga pengagungan kepada kehormatan Allah, begitu pula manusia akan menjaga kehormatannya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu, masih ada beberapa paragraf. Paling tidak ada beberapa pelajaran penting, ya, terkait dengan apa? Amalan hati, yaitu mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah bisa diraih dengan ayat kauniyah, ayat syar'iyah. Dan mengagungkan Allah bisa melemah, bahkan bisa habis dengan sebab tidak taat kepada Allah. Dengan sebab begitu mudahnya terjerumus ke dalam dosa. Dengan sebab tertipunya, ya ayyuhal insan, ma ghorillah wa hurumatihi yu'adzimun nas hurumatihi, ya. Berdasarkan sesuai dengan kadar pengagungan dia kepada Allah dan juga pengagungan kepada kehormatan Allah, begitu pula manusia akan menjaga kehormatannya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu, masih ada beberapa paragraf. Paling tidak ada beberapa pelajaran penting, ya, terkait dengan apa? Amalan hati, yaitu mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah bisa diraih dengan ayat kauniyah, ayat syar'iyah. Dan mengagungkan Allah bisa melemah, bahkan bisa habis dengan sebab tidak taat kepada Allah. Dengan sebab begitu mudahnya terjerumus ke dalam dosa. Dengan sebab tertipunya, ya ayyuhal insan, ma ghorraka bi rabbikal karim, wahai manusia, kenapa aku terkecoh dengan Allah yang Maha Mulia?

0: keagungan Allah bisa diraih dengan ayat kauniyah, ayat syar'iyah. Dan mengagungkan Allah bisa melemah, bahkan bisa habis dengan sebab tidak taat kepada Allah. Dengan sebab begitu mudahnya terjerumus ke dalam dosa. Dengan sebab tertipunya, ya ayyuhal insan, ma ghorroka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kenapa aku terkecoh dengan Allah yang maha mulia? Ya itu, karena Allah maha mulia. Itu, ya. Kenapa kamu berdosa, ya ayyuhal insan, ma ghorroka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu tertipu, terkecoh dengan Allah maha mulia? Ya itu, Allah maha mulia. Makanya saya berbuat dosa, karena Allah maha mulia. Jadi berbuat dosa pakai apa? Pakai dalil. Berbuat dosa pakai dalil. Itu namanya al-irja. Semoga bermanfaat. Kalau roja yang benar, Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang beriman, orang hijrah, orang berjihad di jalan Allah, merekalah yang mengharapkan rahmat Allah. Demikian, baiklah, sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Syukron wa jazakumullah kepada ikhwah yang ada di masjid dari subuh, ya pada subuh sampai sekarang, dan juga kepada ikhwah yang ada di studio. Kebersamaan antum semoga jadi hitungan pahala di hadapan Allah. Begitu pula kepada pemirsa Rojak TV dan juga pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, semoga jadi timbangan amal di hadapan Allah. Dan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah berupa apa? Dijaga oleh Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dijaga dari terjerumusnya ke dalam perbuatan dosa. Seandainya terjerumus, langsung kita menyadari untuk segera kembali kepada Allah Ta'ala. Begitulah seterusnya. Jangan pernah berhenti untuk istighfar. Meskipun terjatuh lagi, jangan pernah berhenti untuk kembali kepada Allah. Meskipun terjatuh lagi. Ya, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Yang pasti kita harus serius dalam mohon ampun, sungguh-sungguh dalam mohon ampun. Jangan putus asa dari ampunan Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawar.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa yadh

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhir.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa dia? Yang lebih tragisnya apa? Nanti dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
6: Dari عدي بن حاتم رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra, udzran aw nudzra, innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang

0: kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: هذا سؤال يقول ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
4: الله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها يقول الطبري في تفسيره تفسير الآية الرجال قوامون على النساء يقول الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضع للمرأة هذا الكلام ليس بصحيح بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها فالرجل في الجملة أعرف بالأمور وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنة والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
5: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini, menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya serta menjaga hak-haknya. Ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita, bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga. Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau pernah menyampaikan kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum laki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita.
1: Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil. Pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita. Sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum. Sehingga karena kecemburuannya, dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
7: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
6: Allah akan berikan kecukupan baginya.
8: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
7: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
8: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
7: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
7: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
6: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
7: Intirah.
6: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
7: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Roja. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam agama kita ada maqam, kedudukan yang begitu tinggi, yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakkal. Dalam bahasa Arab at-tawakkul. Tawakal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa Indonesia tawakal bisa bermakna at-tafwid wa taslim, menyerahkan, ya. Ats-tsiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakal secara bahasa. Adapun tawakal dalam agama adalah tafidul amri wa i'timadun nafsi wa thiqatu billah ala jalbil masalih wa daf'il mafasid. Yang kira-kira terjemahan bebasnya, tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah SWT, bergantung kepada Allah SWT, bahwasanya
9: hanya Allah semata yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi. Dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya, agamanya. Tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani ya berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya, panen yang luar biasa, karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak mengujinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan gagal panennya. Bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai, ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka. Bagaimana Ibrahim alaihissalam, ya, dicampakkan di udara. Manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan bahan bakarnya begitu dahsyatnya menyala-nyala yang begitu besar, ya. Ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Hal ilayya min hajah. Apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan dan dia mampu melakukan tersebut. Namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia mengatakan, amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am. Adapun kepadamu, saya tidak membutuhkan bantuan. Tapi kepada Allah, ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, hasbunallahu ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan wahai api, kuni baddan wa salaman ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan. Atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak beritahukan kepada Hajar. Sehingga Hajar mengiringnya bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada banyak kehidupan? Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan. Tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu Ibunda Ismail Hajar, Allahu amaraka bihadha, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini? Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah Ibunda Ismail, idzan lan yudhi ana, kalau itu perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu Ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan, dia naik ke Gunung Safa, ke Marwah, berjalan pulang balik mencari orang, sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril, ya, sehingga terjadilah peristiwa Zamzam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala falamma ra'al mu'minul ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa shadaqa Allah wa rasuluh. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan, ini yang janjikan Rasulullah, dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar, mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal akan membuahkan yakin, dan keyakinan itu akan membuat seseorang tenteram, tenang, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayurun, bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat. Bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan. Karena mereka ya, merasa sia dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sial dengan nabi mereka. Tatayarna, inna tatayarna bikum, kami merasa sial dengan kalian. Ya, maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi mengatakan la adwa wala tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70 ribu daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antaranya adalah sifat mereka. Wala yatatayyarun. Wala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial, dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa di mulut Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah engkau merasa sial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad, wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ya. A'udzu billahi

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktar ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu, masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya yang menaati suami ini. Apabila seorang wanita ia telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya. Akan tapi sayang, ya, satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk, ya, benar-benar, ya, meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara, ya, mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah, ya, menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah, ya, menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan.

0: Waliyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati para suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: zahirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya, di lembah suci, ialah lembah tua.

0: syariah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk

0: نَخِرَةٍ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
3: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
5: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
4: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
6: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimahumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
7: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Abasa wa tawalla an a'ma.
3: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

0: zakka.
1: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman,

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: syarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
0: Kalla lamma yaqdi ma amarah, falyanzuril insanu ila ta'amih.
1: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan pertolongan kepada kita agar kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak pandai bersyukur. Bahkan itu memang programnya iblis. Tatkala dia berusaha agar manusia-manusia ini tidak bersyukur kepada Allah. Tatkala iblis diusir dari surga, kemudian dia meminta ditangguhkan waktunya oleh Allah sampai hari kiamat. Salah satu permintaan iblis agar dia tidak dimatikan sampai kiamat. Dan salah satu konsekuensi iblis yang akan dia lakukan adalah menggoda manusia agar dia dapat membawa teman sebanyak mungkin. Dan dia mengatakan kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan dari mereka nih, dari hamba-hambamu, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan juga Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyash syakur. Dan sedikit di hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah. Nih sekarang nih kita lihat biasanya orang-orang udah mulai banyak pernikahan, walimah di mana-mana. Tapi banyak dari walimah-walimah itu yang jauh dari bentuk syukur yang hakiki kepada Allah. Kita lihatnya sebagian orang walimah itu untuk pernikahan mungkin ratusan juta dia keluarin. Tapi ternyata Allah murka sama dia. Karena dalam walimah yang dia adakan, di situ banyak sekali jenis-jenis kemaksiatan yang dilakukan. Salah satunya nih, masalah makanan yang dibuang-buang. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah ya. Orang-orang kadang kala ngundang-undang ya. Yang diundang tuh yang kaya-kaya, yang enggak butuh sama makanan itu. Bahkan orang-orang kaya ini udah biasa makan enak itu. Itu yang diundang. Mereka yang sudah biasa makan sate gulai, yang bahkan tidak tertarik ya dengan makanan-makanan yang seperti itu, maka kita lihat yumna'uha man ya'tiha. Dilarang tuh orang-orang yang ingin datang, yang seharusnya dia lebih berhak ya untuk datang Dalam lafaz lain disebutkan yud'a ilaihal aghnia awil ghani. Yang diajak, yang diundang itu orang-orang yang kaya. Tapi yang miskin ditinggalin. Padahal kalau kita benar-benar ingin berkah, kita benar-benar ingin mensyukuri nikmat Allah, jadi kita panggil tuh orang-orang miskin. Tetangga-tetangga kita yang miskin ya, yang mungkin mereka adalah pekerja-pekerja keras, yang kalau diundang subhanallah tuh doanya seminggu mungkin gak selesai. Dikasih makan gulai, kasih makan sate. Yang sebagian di antara saudara-saudara kita ini mungkin belum tentu setahun makan daging. Kok yang seperti ini malah gak diundang? Jadi buruk tuh makanan kita. Kita ingin didoakan. Kita ingin makanan kita berkah. Dan coba dilihat. Kalau orang miskin yang kita undang ke walimah kita tuh, tuh piringnya sampai bersih, Masya Allah. Bahkan dia mau bantuin kita cuci piringnya. Tapi kalau orang-orang kaya, sebagian dibuang, ditaruh di bawah. Kadangkala dagingnya cuma secuil dia makan. Nasinya cuma sedikit, sisanya dibuang. Karena memang dia udah biasa makan enak itu. Maka tolonglah. Yang walimah, jangan lupa yang miskin diundang. Khususnya tetangga-tetangga kita. Khususnya orang-orang yang di pinggir jalan. Tukang sampah, diundanglah. Saya ingat dengan kisah Al-Layth ibn Sa'ad. Dia itu hampir tidak pernah makan siang atau makan malam kecuali sama orang lain. Jadi ketemu orang diajak makan ke rumahnya. Diajak untuk bermakan, menikmati santapan itu. Dan tentu yang makan dianjurkan untuk berdoa. Dan semoga doa dia dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. InsyaAllah. Kita berusaha untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum.
3: Muntayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan secara langsung kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah taala. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Satu keseiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita lanjutkan kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih di hadis yang kedua ya. Hadis Umar bin Khattab.
3: Lil falahad.

karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita lanjutkan kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih di hadis yang kedua ya. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang panjang, yang sudah kemarin kita ambil beberapa faedah. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita petik dari sini itu adab dalam menuntut ilmu. Di mana malaikat Jibril datang dengan pakaian yang sangat putih bersih. Rambutnya sangat hitam. Sebagaimana kata Umar. Ya, tiba-tiba datanglah rajulun syadidu sawad pasawadi sya'ar. Syadidu ya, bayadi siyab. Rambutnya sangat hitam. Bajunya sangat putih. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Wa la ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Artinya, dia datang dengan memakai pakaian yang bagus. Nah, ini termasuk salah satu adab menuntut ilmu. Makanya Imam Malik, kalau datang ke majlis taklim, boleh pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi yang paling wangi. Ya. Untuk apa sih kita begitu, Pak? Karena ini kita akan mendatangi majlis yang sangat mulia. Karena majlis taklim itu kata Rasulullah, raudhah min riyadil jannah. Ya, taman surga. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Masya Allah. Apa itu taman surga? Itu majlis ilmu, majlis fikih. Demikian pula ini majlis yang dihadiri malaikat. Saya sebutkan dalam hadis, innalillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna majalis al-zikr. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi untuk mencari majlis zikir. Maksudnya itu majlis ilmu. Sebagaimana ditafsirkan oleh Anas bin Malik. Yang dimaksud dengan majlis zikir itu hilakul fiqh. Itu majlis ilmu. Ini majlis yang sangat mulia. Maka dari itu muliakan majlis ini dengan diantaranya dengan berpakaian yang rapi. Dan sampai kita datang ke majlis taklim, ya, dan keadaan pakaian seadanya kurang bagus. Ya. Faedah yang kedua, apa adab yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini apa? Bahwa Malaikat Jibril duduk di hadapan Rasulullah SAW langsung. Ini menunjukkan, ya, usahakan kita duduknya di depan. Karena di zaman Rasul kan gak ada speaker, Mas. Ada speaker, jadi orang yang duduk di belakang pastinya kurang jelas kan gitu. Dibandingkan dengan yang di depan. Agar zaman sekarang pakai speaker gimana, Ustaz? Ya bagusnya sih di depan. Ya. Tapi kalau mau di belakang silahkan, tapi yang lebih bagus di mana? Di depan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW sedang mengisi kajian. Datang 3 orang. Yang satu melihat ada tempat kosong di depan, maka ia pun langsung ya duduk di depan. Yang satu duduk di belakang. Yang satu pergi. Setelah selesai majelis, kata Rasulullah, "Ala ukhbirukum, ya,

Ha'ula'i salasah, maukah aku beritahu kepada kalian tentang tiga orang tadi? Amal awal, adapun yang pertama, yang duduk di depan, awa ilallah fa'awahullah. Ia berlindung kepada Allah dan Allah pun lindungi dia. Wa ammas tsani, adapun yang kedua, istahya, malu. Akhirnya dia pun duduk di belakang. Fastahyallahu min. Maka Allah pun malu kepadanya. Wa adapun yang ketiga, a'rad, pergi, berpaling. Fa'aradallahu an. Maka Allah pun berpaling darinya. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman. Warahimani warahimakum jami'an. Nih ya. Hadis ini kita ambil faedah berikutnya, akhi, dari hadis ini yang bisa kita petik. Yaitu tata cara taklim dengan cara tanya jawab. Ya, antara tata cara taklim dengan cara apa? Tanya jawab. Karena malaikat Jibril bertanya kepada siapa? Ke Rasulullah. Rasulullah yang menjawab. Kan kalau zaman sekarang mirip-mirip kayak podcast gitu, Pak. Yang satu bertanya, yang satu menjawab. Ustadznya menjawab. Si pembawa acaranya bertanya, ustadznya menjawab. Seperti ini enggak masalah. Jadi di antara tata cara taklim, ya, itu tanya jawab. Terkadang murid bertanya atau sebaliknya, guru yang bertanya ke murid. Dulu saya waktu masih kuliah, kalau Syekh Utsaimin datang ke Kota Madinah itu, ya, kita wah semangat, Pak, duduk di majelis beliau. Dan kebiasaan beliau itu kalau sebelum membuka majelisnya, tanya jawab dulu tentang pelajaran yang sudah dikaji sama kemarin. Tanya satu-satu. Ya, kamu, betul. Itu bagus, Pak. Supaya ilmunya itu semakin kokoh. Mungkin kalau saya praktekkan di sini sekarang pada kabur nih, Pak. Sebelum majelis kita tanya jawab dulu. Wah, datangnya terlambat sengaja. Iya. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah yang selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, akhul Islam, saudaraku seiman, itu tawadhu'nya Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW suka berkumpul dengan para sahabat, duduk-duduk dengan para sahabat. Cuman kalau Rasulullah dan para sahabat kalau duduk, obrolannya pasti bermanfaat, isinya ilmu semua, isinya daging, gak kayak kita. Kita duduk ngobrol, entah apa yang diobrolin. Apalagi kalau udah ngomong poligami, wah itu, ya, rame. Yang bagus itu kita duduk majelis di sini, ya, sambil ngomongin ilmu, ngomongin dakwah, ngomongin masya Allah, sesuatu yang bermanfaat. Ya, karena masalahnya majelis ngobrol kalau kosong dari zikir, sebutkan dalam hadis itu bangun dari majelis itu seperti bangkai keledai. Ya, kata Rasulullah, majalah sama majlisun qat la yadkuruna ismallahi alaih walam yusallu ala nabi s.a.w. illa qamu ala jifati himar, ala misli jifati himar. Tidaklah suatu kaum duduk-duduk tapi enggak ada zikir, enggak ada solawat, kecuali bangun dari majlis itu seperti bangkai keledai. Ya, antum kalau duduk di samping antum bangkai keledai gimana tuh, Mas? Ri, bau, gak enak. Seperti itulah majelis ngobrol yang kosong dari apa? Zikir. Ya. Makanya usahakan majelis ngobrol kita itu ada zikirnya, ada solawatnya. Biar ya, tidak menjadi penyesalan pada hari kiamat.
juga. Karena dalam 18 mengatakan illa kanat alaihim tirah, kecuali akan menjadi tirah. Apa itu tirah? Itu kekurangan. Sebagian ulama mengatakan penyesalan. Ya. Faedah selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu tiga tingkatan. Tingkatan Islam, kemudian naik tingkatan iman, kemudian naik tingkatan ihsan. Karena di sini mereka Jibril bertanya dulu tentang apa? Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah pun menjawab Islam adalah apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Setelah itu bertanya tentang apa? Iman. Apa kata Rasulullah? Iman itu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, ya, hari akhirat, dan beriman kepada takdir. Setelah itu bertanya tentang ihsan. Nah inilah derajat, di Islam itu tiga derajat. Derajat yang paling rendah itu derajat Islam. Pelakunya disebut muslim. Derajat di atasnya adalah derajat iman. Pelakunya disebut mukmin. Derajat di atasnya itu ihsan. Pelakunya disebut muhsin. Makanya para ulama memberikan kaidah. Setiap mukmin itu pasti muslim. Tapi tidak setiap muslim itu apa? Mukmin. Setiap muhsin itu mukmin, tapi tidak setiap mukmin itu muhsin. Ya. Akal Islam secara keseimbang. Jadi ini dalam Islam dikenal tiga tingkatan ini, Mas. Tingkatan Islam, kemudian naik tingkatan apa? Iman, kemudian naik tingkatan apa? Ihsan, ini yang paling tinggi. Sekarang mungkin ada yang bertanya, kapan seseorang tingkatannya muslim, kapan mukmin, kapan muhsin? Imam Ahmad mengatakan, muslim itu adalah yang masih suka melakukan dosa-dosa besar. Orang yang suka masih melakukan dosa besar, statusnya muslim. Tidak disebut mukmin secara sempurna, tidak. Kalaupun mau disebut mukmin, harus dengan ikatan mukmin dengan imannya, tapi fasik dengan dosa besarnya. Artinya mukmin yang fasik. Iya. Ini muslim, Pak. Jadi orang yang masih suka berbuat dosa besar, minum arak, berzina, muslim dia. Karena kita ahlus sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Iya. Kapan disebut mukmin? Apabila ia telah melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Walaupun ia jatuh kepada dosa-dosa kecil, ia segera taubat kepada Allah. Nah, ini mukmin yang sempurna. Tidak disebut mukmin secara mutlak kecuali kalau memiliki sifat tadi. Mukmin secara mutlak adalah yang menjalankan kewajiban dan menjauhi apa? Larangan. Itulah mukmin yang sempurna. Apa derajat muhsin? Nah, ini yang paling tinggi nih, Pak. Yaitu dia bukan hanya yang wajib-wajib saja, tapi juga lebih dari yang wajib. Ya. Dia melakukan yang sunnah-sunnah juga. Nah sekarang akal Islam. Apakah berarti muslim tidak cinta Allah? Ya? Muslim
cinta Allah tidak? Cinta. Mukmin cinta Allah tidak? Cinta. Muhsin cinta Allah tidak? Cinta. Terus apa bedanya dong? Bedanya derajatnya, Mas. Muslim cinta sama Allah, tapi cintanya lemah. Muslim takut sama Allah, tapi takutnya lemah. Tidak mencegah ia dari perbuatan maksiat. Ya. Kalau mukmin cintanya kepada Allah lebih tinggi daripada cinta muslim. Rasa takutnya kepada Allah lebih tinggi daripada rasa takutnya seorang muslim. Sehingga rasa cinta dan takutnya ini karena sempurna mencegah dia dari perbuatan mungkar dan senantiasa bersungguh-sungguh melakukan yang wajib-wajib. Muhsin cinta sama Allah, tapi melebihi yang wajib cintanya. Apa? Saking cintanya itu, sampai-sampai senantiasa zikir kepada Allah. Ya, saking cintanya itu, dia merasakan kenikmatan, kelezatan saat dia bermunajat dengan Allah. Ini tingkatan tinggi muhsin itu. Saking takutnya, ya dia muhsin itu, sampai-sampai subhanallah, sholatnya sangat khusyuk sekali. Dulu, seorang sahabat Abdullah bin Umar, pernah ya, kakinya itu terkena panah beracun. Sehingga, tabib yang mengatakan, ya racunnya sudah menyebar, harus diamputasi. Ya, tahu sendiri kan, zaman dulu gak ada obat bius, Mas. Kata Ibnu Umar, silakan potong kakiku saat aku sedang sholat. Sholatlah beliau, itu subhanallah Pak, rasa khusyuknya mengalahkan sakitnya, ya, diamputasi. Luar biasa sekali, ya kota Islam, saudaraku seiman. Kenapa? Beda derajatnya, Pak. Makanya para sahabat rata-rata telah sampai derajat apa? Ihsan. Kalau kita kira-kira derajatnya apa, Pak? Wah, mungkin masih muslim katanya, Pak. Ya, masih suka gibahin orang. Masih suka berbuat maksiat. Ya, ya itulah saudaraku seiman. Jadi kalau kita pengen tahu kita sudah muslim, apa sudah mukmin, lihat kepada diri kita. Gimana rasa cinta kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Ya, bagaimana tentang kewajiban-kewajiban kita. Kalau kita memang sempurna, ya sudah mukmin, berarti semua kewajiban kita laksanakan, semua larangan kita tinggalkan. Nah ini tiga derajat dalam Islam. Ya. Beda dengan tasawuf, Pak. Kalau tasawuf membagi agama itu jadi dua derajat. Tingkatan. Tingkatan pertama disebut dengan tingkatan syariat. Siapa tingkatan syariat menurut mereka? Itu tingkatan yang masih wajib melaksanakan syariat. Wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji. Nanti katanya kalau sudah sampai derajat hakikat, nah ini tingkat tinggi nih, Pak. Maka tidak perlu lagi terikat dengan syariat. Sehingga menurut mereka, wali yang sudah sangat tinggi itu tidak perlu ikut syariat Nabi. Karena mereka punya keyakinan orang tasawuf ini, bahwa tingkatan wali itu lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Ini keyakinan yang kufur, saudaraku. Sampai-sampai di antara mereka, pentolan sufi itu, Abul Bistom namanya, mengatakan begini, maqamun nubuwwati fil barzakhi huwaikur rasul wa dunal wali. Kedudukan Nabi di alam barzakh, di atas Rasul, di bawah wali. Jadi menurut orang sufi, Nabi itu di atasnya Rasul. Ya, tapi di bawah wali. Berarti yang
tinggi apa? Wali. Di bawah wali nabi, di bawah nabi rasul, dibalikin sama mereka. Ziddiq kan itu. Kalau kita alusunah meyakini rasul yang paling tinggi. Di bawah rasul nabi. Di bawah nabi baru siapa? Wali. Kalau kita meyakini wali itu wajib ikut syariat nabi. Kalau mereka enggak, wali itu tidak ada kewajiban ikut syariat nabi. Ya. Makanya enggak aneh, Mas. Kita mendengar ada kiai menzinai santriwatinya. Enggak aneh. Kenapa? Karena itu berasal dari keyakinan tasawuf itu. Ya, menurut mereka, kiai mereka sudah sampai derajat wali, sudah ma'rifat, sudah hakikat. Sehingga bagi mereka minum arak boleh, berzina boleh. Ya. Kalau ditanya, Pak Kiai kok enggak pernah kelihatan di masjid? Oh beda, saya makomnya sama kamu. Saya sholatnya di Mekah. Ya, talbis iblis. Kapan pergi ke Mekahnya? Ya. Ya, kota Islam sudah kusai. Dan di negeri kita yang kayak gini banyak, Mas, masalahnya. Suluk-suluk tarikat-tarikat itu. Tarikat Naqsyabandiyah dan yang lainnya. Banyak. Dan itu di antara keyakinan tasawuf itu seperti itu. Orang kalau sudah sampai derajat tinggi, ma'rifat, hakikat, sudah tidak butuh syariat. La haula wala quwata illa billah. Ya, bahkan menurut mereka, wali itu mahfuz. Mereka enggak berani mengatakan wali.

lisan saja selesai. Siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka imannya sempurna. Walaupun dia berzina, mencuri, ya, mabuk-mabukan, itu imannya tetap sempurna. Ya. Ini keyakinan siapa? Murji'ah. Kelompok yang kedua mengatakan iman adalah sebatas keyakinan di hati saja. Yang penting yakin, selesai. Ente mau sholat, kagak sholat, mau berbuat syirik, kagak syirik, sama aja. Sempurna iman ente. Di Indonesia ada, Pak, namanya agama kepercayaan. Agama kepercayaan itu murji'ah. Yang penting, yakin. Yang penting hatinya baik. Kayak di zaman sekarang ada orang berkata begini, walaupun saya gak berjilbab, mas, tapi hati saya dijilbabin loh. Ini ucapan murji'ah, Pak. Seakan dia meyakini bahwa, ya, kalaupun gak pakai jilbab, iman saya tetap sempurna kok. Inilah murji'ah, saudaraku seiman. Ya. Dan murji'ah ini di negeri kita banyak tersebar, mas. Kenapa? Karena Asy'ariyah di negeri kita kan banyak yang punya keyakinan Asy'ariyah. Dan Asy'ariyah dalam masalah iman itu condongnya kepada murji'ah. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Ada lagi kelompok yang ketiga. Mereka meyakini iman itu adalah ucapan dan keyakinan. Adapun amal tidak termasuk apa? Iman sama sekali. Ini murji'atul fuqaha disebutnya. Ini murji'ahnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, semoga Allah mengampuni dosanya. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ini pun enggak benar. Yang benar keyakinan Ahlussunnah bahwa iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Itulah iman. Ahlussunnah meyakini bahwa iman amal itu termasuk iman. Dan bahwasanya amal mempengaruhi iman. Makanya Ahlussunnah meyakini bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itulah Abdullah bin Mubarak berkata, man qala annal iman, innal iman yazidu wa yanqus, faqad bari'a, faqad kharaja minal irja min awwali ila akhiri. Siapa yang punya keyakinan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, berarti dia sudah keluar dari keyakinan murji'ah dari awal sampai akhir. Ya. Makanya kita merasa heran, Pak. Sebagian orang menuduh Syekh Albani itu murji'ah. Hanya karena beliau tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat. Juga dikarenakan beliau punya keyakinan bahwasanya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun dia tidak beramal dan mati di atas tauhid, maka dia tetap masuk surga. Syekh Albani dituduh murji'ah gara-gara pendapat ini. Padahal Syekh Albani tegas mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Sedangkan Ibnu Barok mengatakan siapa yang meyakini bahwasannya iman itu bertambah dan berkurang, maka ia telah keluar dari murji'ah dari awal sampai akhir. Karena itu pokok yang diselisih oleh kaum murji'ah. Yang membedakan antara kita Ahlussunnah dengan murji'ah yaitu. Paham tidak, mas? Nah ini, ahli Islam saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Dari hari ini kita ambil faedah, Pak. Faedah selanjutnya. Yang bisa kepetik. Isbat asyrati sa'ah. Penetapan akan adanya tanda isbat annahu la ya'lamu ahadan mata sa'ah illallah.

yaitu tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat kecuali siapa? Allah. Siapa yang mengklaim ada orang yang mengetahui hari kiamat, maka ia telah mengingkari dalil-dalil syariat. Rasulullah SAW ditanya Malaikat Jibril, akhbirni anisa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Tidaklah yang ditanya lebih baik, lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya dua-duanya enggak tahu. Malaikat Jibril enggak tahu. Rasulullah pun tidak tahu. Dulu waktu tahun 1995, muncul rumor akan terjadi hari kiamat pada tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Sekarang udah tahun 2000 berapa? 2026. Belum kiamat juga tuh. Iya. Ya, ini semua ya dusta. Makanya kata Syekh ya Al-Hasan Fallata dalam kitab beliau Al-Wada' fil Hadis, semua hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam itu palsu. Semua hadis yang menyebutkan tentang berapa umur umat Islam itu apa? Palsu. Tidak ada yang sahih. Yang benar hanya yang mengetahuinya siapa? Allah saja. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, hadis ini menunjukkan Pak bahwa ihsan itu memiliki dua rukun. Dua tingkatan. Derajat ihsan memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling tinggi yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah. Yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tingkatan yang kedua, wa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Artinya merasa yakin diawasi oleh Allah. Inilah dua tingkatan ihsan. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Maksudnya gimana itu? Saking kuatnya keilmuan dia tentang Allah. Sehingga dia beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah dengan keilmuannya itu. Sama seperti perkataan saya gini, saya akan sifatkan Rasulullah seakan-akan kamu melihat Rasulullah. Bukan artinya kita melihat Rasulullah, tapi saking jelasnya penjelasan itu, seakan-akan kita melihat Rasulullah SAW. Sama halnya, saking kuatnya ilmu seseorang tentang Allah, maka dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu derajat muraqabah. Jika kamu tidak bisa melihatnya, artinya tidak beribadah seperti seakan-akan kamu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Pak dua derajat ihsan. Ya. Faedah selanjutnya yang bisa dipetik dari hadis ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Buat kita tidak mungkin sampai kepada derajat iman dan ihsan kecuali dengan amal. Baik itu amal hati, ataupun amal lisan, ataupun amal anggota badan. Tidak mungkin kita sampai derajat yang tinggi dari keimanan kecuali dengan amal. Tidak mungkin. Bukan hanya sebatas mengklaim saya sudah sampai derajat ma'rifat, tidak bisa. Yang membuktikan itu amal. Makanya lihat Rasulullah SAW bagaimana ibadahnya, Pak. Manusia yang terbaik dengan kesepakatan seluruh dunia, ya, seluruh umat Islam adalah Rasulullah SAW. Tapi lihat ibadahnya Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Bayangkan. Sampai Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Tapi engkau sholat sampai kakimu bengkak begini. Kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur, ya Aisyah? Ya. Makanya apa? Semakin tinggi derajat imannya, semakin terlihat dari amal, dari kesungguhannya, dari ketakwaannya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya bisa dipetik kita dari hadis ini, Pak. Isbatu asyratis sa'ah. Penetapan akan adanya tanda hari kiamat. Maka malaikat Jibril berkata, fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda hari kiamat. Maka Rasulullah pun mengabarkan, antalidal amatu rabbataha, hamba saya wanita melahirkan apa? Tuannya. Maksudnya gimana, Pak? Hamba saya wanita melahirkan tuannya. Sebagian ulama mengatakan ini isyarat tentang banyaknya peperangan dan banyaknya kemenangan umat Islam sehingga banyak budak-budak wanita. Nah, budak wanita ini disetubuhi sama majikannya, punya anak, anaknya jadi majikan ibunya. Anak-anaknya otomatis merdeka. Sementara ibunya statusnya masih budak. Itulah maknanya. Ya, antali dal amatu rabbata. Amah, amah itu artinya budak wanita, melahirkan majikannya. Itu maksudnya. Sementara Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ini isyarat akan banyaknya orang-orang anak-anak yang durhaka. Ya. Fa antarul hufatal uratal ala tari'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu lihat orang yang telanjang kaki, telanjang badan, penggembala kambing, dan satu versi lain, penggembala unta, tapi berlomba-lomba meninggikan apa? Bangunan. Dan ini sudah terjadi di zaman ini. Karena yang dimaksud dengan penggembala unta atau kambing ini orang-orang Arab, kata para ulama. Kaum Arab. Dan kita lihat, Pak, di Dubai, ada Burj Khalifah, Pak. Kuwait, bikin lagi tinggi sekali. Di Jeddah, bikin lagi. Berlomba-lomba meninggikan apa? Bangunan. Persis seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat. Ya. Para ulama membagi tanda hari kiamat menjadi dua. Tanda yang pertama, tanda hari kiamat kecil. Yang kedua, tanda hari kiamat apa? Besar. Tanda hari kiamat kecil ada tiga macam, Mas. Dibagi lagi. Yang pertama, tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Contohnya apa? Contohnya wafatnya Rasulullah sudah terjadi. Contohnya apa lagi? Dikuasainya Baitul Maqdis sudah terjadi. Contohnya apalagi Rasulullah mengabarkan akan adanya tahun Amwas, termasuk tanda hari kiamat sudah terjadi pada tahun sekitar 18 Hijriah. Ya. Yang kedua yaitu tanda hari kiamat yang sedang terjadi. Nah, di zaman sekarang banyak banget, Pak. Di zaman sekarang antum melihat tanda hari kiamat dengan mata kepala, Mas. Yang setiap hari antum naikin apa? Mobil. Mobil itu tanda hari kiamat, Mas. Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya mobil. Ya, dalam hadis yang sahih. Akan muncul kendaraan yang memiliki beberapa tempat duduk pelana. Kata Syekh Al-Albani, maksudnya mobil. Entar tanda hari kiamat munculnya wanita yang berpakaian kabit telanjang. Tiap hari untuk melihat di jalanan. Di antara tanda hari kiamat, apa lagi, Pak? Dekatnya pasar.
taqarrubul aswaq. Tiap hari antum bawa pasar di HP antum tuh. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Lazada. Begitu dekatnya pasar di ya. Dan tertanda hari kiamat apa gitu. Diminumnya arak dan dinamai dengan selain nama arak. Namanya kaput. Namanya apa lagi? Ya, macam-macam. Enggak ada namanya arak gitu. Enggak ada. Di antara hari kiamat, tanda hari kiamat kasratu zina. Banyaknya berzina. Perzinahan di mana-mana. Kita lihat sama sekarang. Di antara tanda hari kiamat kasratu al-harj. Banyaknya pembunuhan. Kita lihat di zaman sekarang. Di antara tanda hari kiamat yang kita lihat kasratu zalazil. Banyaknya gempa bumi dan bencana alam. Kita lihat sama sekarang. Terjadi. Ya. Nah ini. Kemudian tanda hari kiamat.

jumlah laki-laki dengan wanita 1:50. Jadi nanti laki-laki makhluk yang jarang. Laki-lakinya 1, wanitanya berapa? 50. Nah, disitulah pentingnya, Mas. Makanya Islam mensyariatkan poligami. Ya, tapi buat yang mampu. Adapun kalau nggak mampu ya janganlah. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman berahmani warahmatullah. Di antara tanda hari kiamat kecil yang belum terjadi apa? Peperangan. Perang antara kaum muslimin dengan bangsa Eropa. Belum terjadi. Di antara tanda hari kiamat kharabul Madinah. Ya, robohnya Madinah. Nah ini tanda hari kiamat kecil. Kemudian datang tanda hari kiamat besar. Dimulai dari Imam Mahdi. Kemudian muncul Dajjal la'anahullah. Yang keluar dari Khurasan, Iran. Ya, waspada ya untuk dengan Dajjal nih, Pak. Dajjal nih bisa menyuruh awan hujan-hujan beneran, Pak. Bisa menyuruh orang yang mati bangkit-bangkit beneran, Pak. Makanya fitnah Dajjal itu dahsyat sekali. Ya, di zaman sekarang saja banyak orang melihat kuburan itu terfitnah. Sama Dajjal-Dajjal kecil aja yang dukun-dukun itu masih banyak yang terfitnah, Pak. Gimana kalau ketemu Dajjal beneran? Bisa menyuruh awan hujan-hujan, betul. Meri, Pak. Ya. Dajjal kata Rasulullah membawa gunung roti dan air. Karena saat Dajjal datang tuh terjadi kekeringan di mana-mana. Ujian yang berat memang. Kata Rasulullah, datangilah apinya Dajjal. Ya. Dajjal membawa api dan gunung roti. Kalau kalian disuruh memilih, maka datangilah apinya Dajjal. Karena sesungguhnya itu hakikatnya air yang dingin, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau antum ketemu Dajjal, disuruh milih. Mau milih yang mana? Masuk ke apinya siapa? Dajjal. Iya. Demikian pula Dajjal itu, Pak. Di antara matanya ada tulisan kafaro, kafir. Ya, itu hanya bisa membacanya orang Islam saja. Selain orang Islam tidak bisa baca. Makanya pengikut Dajjal rata-rata orang-orang bodoh terhadap agama. Para wanita, orang Arab Baduy, orang Khawarij. Ya. Demikian pula orang-orang yang jauh dari agama itu calon-calon pengikut Dajjal semua itu. Yang selamat siapa? Yang punya ilmu, pengikut sunnah. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan terpengaruh oleh Dajjal. Ya. Ya kota Islam saudaraku seiman. Kemudian setelah Dajjal turun Nabi Isa. Turun di mana? Di Syam. Di Damaskus. Dan Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan tombaknya. Ya. Kemudian setelah Nabi Isa meninggal, muncul tanda hari kiamat lainnya. Munculnya binatang melata dari bumi. Gak tahu binatang apa. Gak ada dalil yang sahih. Memang ada riwayat yang menyebutkan itu unta. Tapi tidak sahih juga riwayatnya. Kemudian akan ada 3 bagian bumi yang tenggelam. Di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Di timurnya di mana nggak tahu. Indonesia termasuk timur nih, Pak. Ya, wallahu a'lam, kita nggak tahu mana yang bakalan ditenggelamin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian munculnya turunnya api, apa api? Asap dari langit. Yang Allah sebutkan partaqib yaumata'ti sama'u bidukhani mubin. Kemudian datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Termasuk data tanda hari kiamat besar. Ya,

0: Demikian pula kemudian terbitnya matahari dari barat. Saat itu keimanan orang yang baru beriman tidak ada manfaatnya lagi. Dan yang terakhir, munculnya api dari arah Yaman. Yang akan menyebar api itu dan menggiring manusia ke Syam. Ya. Setelah itu Allah izinkan tiup dapat angin. Kemudian mencabut nyawa setiap muslim. Sehingga tidak tersisa muslim di dunia ini, Pak. Saat itulah kemudian terjadi hari kiamat. Makanya selama masih ada muslim di dunia ini, gak bakalan kiamat. Kapan kiamat? Kalau sudah tidak ada lagi muslim di dunia ini. Lihat betapa berharganya seorang muslim di mata Allah subhanahu wa ta'ala secara kusaiman. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di situ saja. Bagi yang mau bertanya silakan dicatat, tulis, ditulis ya. Syukran. Bagaimana taubat dari dosa ghibah? Ibnu Qudamah menyebutkan, kalau ghibah kita sampai kepada orang yang kita ghibah, wajib minta maaf. Kalau ghibahan kita sampai kepada orang yang kita ghibah, wajib minta maaf. Tapi kalau ghibahan kita enggak sampai ke dia, cukup taubat minta ampun pada Allah. Istighfar. Sebab kalau disampaikan malah musuhan jadinya nanti. Iya. Pernah seorang guru berkata kepada ana bahwa ada orang-orang yang Allah kasih kemampuan yang beda dari manusia pada umumnya. Contoh bisa berbicara dengan makhluk gaib. Apa betul ya Ustaz? Jika ada orang seperti ini, apakah ini ada ciri-cirinya Ustaz? Akhi, kalau ada orang bisa bicara dengan makhluk gaib, jin, itu tandanya di tubuhnya ada jin. Karena manusia biasa tidak bisa melihat apa? Jin, tidak bisa. Allah yang mengatakan begitu. Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Allah tegas mengatakan manusia tidak bisa melihat jin. Maka kalau ada orang yang bisa melihat jin, berarti di tubuhnya ada jin. Ada yang sejenisnya, Pak. Harus diruqyah itu orang. Ya. Yang kedua, terkadang ada orang yang diberikan oleh Allah insting. Saking kuat instingnya, dia merasakan ada makhluk halus. Ini bukan tanda dia wali, bukan. Hatta orang kafir pun bisa melakukan itu, merasakan itu. Yang diberikan oleh Allah insting yang sangat kuat. Karena tidak setiap sesuatu yang luar biasa terjadi pada seseorang itu disebut karomah, bukan. Dukun pun bisa melakukan perbuatan yang luar biasa kok. Dukun makan kaku, gak apa-apa. Gak mumpan dibacok. Apakah berarti itu karomah? Bukan. Makanya kita sebagai seorang pengikut sunnah jangan tertipu. Kalau ada orang bisa berjalan di atas air. Kata Imam Syafi'i, kalau aku melihat ada orang bisa terbang di langit, aku akan lihat orang ini sesuai sunnah apa enggak. Parameternya adalah dia sesuai sunnah atau tidak. Dia mentauhidkan Allah atau tidak. Iya. Apakah ada korelasi antara ucapan dengan hati? Nah, kalau ucapan dengan hati sinkron, itu namanya jujur. Ketika antum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan dibenarkan oleh hati antum, berarti antum ketika mengucapkan dua kalimat syahadat jujur. Nah, orang munafik ini kehilangan kejujuran. Yang diucapkan enggak sinkron dengan di hati. Orang munafik itu hanya mengucapkan dua kalimat sadar tapi hatinya mengingkari. Makanya Pak, kalau ada orang yang ngomongnya beda dengan yang ada di hatinya, berarti dia berdusta. Dia tidak jujur. Di depan antum, dia bilang, mana cinta antum karena Allah. Tapi di hatinya, kesel, benci. Berarti dia kadzab, pendusta, tukang dustanya orang. Iya. Ikhwatul Islam, suraku seiman. Nah, harus ada ya, antara lisan dengan hati itu harus sinkron, harus. Karena itu syarat la ilaha illallah, itu kejujuran. Syarat la ilaha illallah ada 7. Nanti akan kita sebutkan ketika mensyarah hadis yang ketiga insyaallah. Bolehkah menitipkan anak kepada suami yang sedang bekerja? Karena pengen ikut hadiri kajian. Karena memang kerjaan suami ada senggangnya. Ya kalau suaminya gak masalah, yaudah gak apa-apa. Kamu pergi aja ke kajian sana. Biar anak sama saya. Itu Masya Allah, suaminya baik banget berarti mah. Ya. Maka bersyukurlah punya suami kayak gitu. Asal satu, kajiannya tidak boleh safar. Karena wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahram. Kalau kajiannya cuma deket aja kok, di rumah 5 menit, gak masalah. Bagaimana jika diskusi ngobrol tentang pekerjaan dan obrolnya tidak ada sedikit pun zikir? Apakah hukumnya obrolan seperti ini tadi, Pak? Masuk dalam hadis tadi, majlis yang tidak disebutkan padanya nama Allah, tidak zikir, tidak pula solawat, itu majlis bagaikan apa? Nah, kalau bisa, ketika ngobrol tentang pekerjaan, tetap diselingi dengan subhanallah, alhamdulillah, dengan zikir, dengan solawat. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang, kita diminta untuk mencari kawan yang baik. Bagaimana membedakan sikap waspada dan suudon saat kita berinteraksi dengan orang lain? Pak, kalau orang ini kamu lihat orangnya takwa, orangnya soleh, orangnya jujur, gak pernah berbuat jahat, ya, gak pernah berbuat kemaksiatan, haram antum suudon sama dia. Tapi kalau antum tahu orangnya tukang ngibul, kalau ngomong suka apa? Bohong. Atau antum tahu ini orangnya pelaku maksiat, maka antum suudon sama dia gak masalah. Antum waspada sama dia. Karena ada hal yang membuat kita jadi suudon. Gak masalah. Jadi suudon itu tidak boleh kalau tidak ada sebabnya. Orang yang bertakwa, orang jujur, soleh, Masya Allah, dia meninggalkan maksiat, gak boleh suudon sama dia. Kewajiban kita husnudon sama orang kayak gini, Mas. Ya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik, siapa orang fasik? Pelaku dosa besar. Dengan membawa berita, maka cek dulu kebenarannya. Berarti kita suudon gak sama ini, orang ini? Jangan-jangan ini salah ini. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa suudon kepada orang fasik boleh hukumnya. Suudon kepada orang fasik, hukumnya apa? Boleh. Ya. Bagaimana caranya agar ikhlas atas segala kebaikan saat kebaikan kita dibalas dengan kezoliman? Kata Rasulullah, wa ma dzulima 'abdun bimadzamatin sabara 'alaiha illa rafa'allahu darajatahu kama qala. Tidaklah seorang hamba dizulimi lalu ia sabar menghadapi zalimnya tersebut kecuali Allah angkat derajatnya di sisinya. Masyaallah. Jadi ketika antum sudah berbuat baik, tapi kok malah dizalimi, dan antum sabar, tambah naik derajat antum. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, innali qariban, aku punya kerabat, asiluhu wa qata'ani, aku nyambung, berusaha menyambung silaturahim sama dia, tapi dia malah memutuskan silaturahim dengan saya. Aku berusaha untuk berbuat baik terus sama dia, dia malah berbuat buruk terus sama saya. Gimana ya Rasulullah? Kerabat ini masalahnya. Apa kata Rasulullah? In kunta kama qulta fa ka'annaka tusifuhul bal. Jika benar ucapan kamu ini, seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya. Wala yazalullahu 'alaika zahiran. Dan Allah akan terus membantu kamu selama kamu terus bersabar menghadapi dia. Memang berat banget ini, Pak. Oh, berat benar ya. Kita udah berbuat baik sama dia, tahu-tahu dia zulim sama kita. Wah, itu wesselnya sampai ubun-ubun biasanya itu, Pak. Tapi ya, yang paling terbaik ya sabar, doakan. Ya. Saya pernah tergabung dalam komunitas. Ternyata pembinanya memegang akidah khawarij. Waduh, ngeri nih. Hati-hati, mah. Kalau antum tahu, ya. Tapi selama halaqah saya merasa apa yang sampaikannya masuk akal. Kok pakai akal? Dalil, hujah, pemahaman salafus saleh. Agama kita itu tidak diserahkan kepada akal. Tapi diserahkan kepada apa? Dalil, hujah. Lalu bagaimana sehukumnya kita tetap berteman baik dengan mereka? Nah, pertanyaan saya sama antum, benar enggak itu pemikirannya khawarij? Jangan-jangan hanya sebatas tuduhan semata. Kalau memang ada bukti-bukti yang sangat kuat bahwa dia memang pemikirannya khawarij, antum wajib keluar dari komunitas itu. Bahaya buat antum. Tapi kalau hanya sebatas tuduhan-tuduhan tanpa bukti, hati-hati juga. Karena kalau sudah menuduh seorang muslim tanpa bukti pun bahaya, Mas. Ya. Ada hadis Rasul mendengar suara sendal di surga. Ternyata suara sendal Bilal. Lalu Rasul bertanya ke Bilal tentang amalannya. Lalu Bilal menjawab, sholat 2 rakaat sesudah wudhu. Ada orang yang suka mencela Wahabi berpendapat berarti amalan Bilal tersebut bid'ah. Ya. Saya mau tanya, kalau ada sahabat berbuat bid'ah di zaman Rasul, kalau ada sahabat berbuat bid'ah di zaman Rasul, kemudian Rasulullah menyetujuinya dan membolehkannya. Saya mau tanya, Rasulullah menyetujui itu berdasarkan apa? Rasulullah SAW menyetujui itu berdasarkan apa? Wahyu, enggak mungkin tidak berdasarkan wahyu. Karena Allah tegas mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa. In huwa illa wahyu yuha. Tapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sekarang Rasulullah sudah meninggal. Siapa yang dapat wahyu? Kiai, ulama, gak ada. Adanya Pak Wahyu. Kalau dulu Rasulullah yang membenarkan, Rasul sudah wafat sekarang. Dalam keadaan Islam sudah sempurna. Kemudian, zaman sekarang ada yang membenarkan. Dia membenarkan berdasarkan apa? Wahyu gak dapat. Ini mengkiaskan zaman yang berbeda, Mas. Kalau zaman Rasul memang zaman pensyariatan. Kalau ada perbuatan sahabat yang disetujui Rasul, berarti apa? Berdasarkan wahyu. Zaman sekarang antum bikin bid'ah, siapa yang membenarkan? Siapa yang dapat wahyu? Jadi bukan dalil itu, Pak. Ya, memang ahli bid'ah itu, Bu, ya. Ya. Kayak nyari-nyari, kayak apa ya, nyari-nyari dalil, kayak apa perumpamanya. Perumpamanya kayak orang yang nyari kayu bakar di malam hari. Dikiranya kayu, ternyata ular. Kayak gitulah ahli bid'ah. Nyari-nyari pembenaran. Dikiranya hadis itu dalil buat mereka, padahal tidak sama sekali. Ya, bagaimana akan berdalil dengan hadis tadi, orang itu di zaman Rasul kok wahyu terus-menerus turun zaman pensyariatan. Bagaimana kiat-kiat supaya punya sifat ihsan? Wah, ini butuh kesungguhan, Mas. Kesungguhan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Betul-betul menjaga keimanan, ketakwaan. Susah zaman sekarang masalahnya, Mas. Zaman sekarang ini zaman fitnah, susah banget. Kalau antum mau sampai derajat ihsan, ana saranin jangan punya HP. HP itu isinya banyak banget fitnah masalahnya. HP itu menghabiskan waktu, gak ada manfaat. Orang yang sampai derajat ihsan itu, Pak, sangat pelit waktu. Dia gak mau waktunya hilang percuma. Ya. Sementara HP, ampun. WhatsApp-nya belum, apalagi Instagram-nya belum, TikTok-nya lagi, Facebook-nya lagi. Habis waktu kita untuk gimana kita akan sampai derajat ihsan. Ya. Namanya doang ihsan. Bagaimana cara mendidik murid yang di rumahnya kurang terdidik dengan baik oleh orang tuanya, Ustadz? Bisakah guru mengambil peran tersebut? Bisa. Jika memang gurunya hebat, jago. Karena guru itu butuh kemampuan. Kemampuan pendekatan kepada murid. Jadi dia harus paham psikologi anak. Yang kedua, kemampuan dalam mempengaruhi murid dan mendoktrin. Yang ketiga, kemampuan di dalam memahamkan ilmu kepada anak. Ya. Keempat, kemampuan untuk membentuk karakter anak. Kalau guru ini punya empat kemampuan ini, sangat bisa. Tapi masalahnya jarang. Ya, guru yang punya empat karakter ini. Bolehkah donor organ-organ vital kepada yayasan? Kalau pendapat Syekh Utsaimin mengatakan nggak boleh, haram. Donor ginjal, donor mata, donor jantung ada nggak? Nggak ada kayaknya ya. Kalau jantungnya diambil mati, tidak boleh. Kalau Syekh Utsaimin pendapatnya haram, nggak boleh. Kenapa? Karena itu nikmat yang wajib kita syukuri. Ya. Apakah boleh seseorang langsung menghukum seorang munafik karena sebab yang dia tidak memberikan uzur kepada temannya? Ush. Karena janji yang belum tertunaikan. Hanya karena enggak memberi udzur langsung disebut munafik. Ngeri antum nih. Hanya karena ada janji yang tertunaikan langsung orang yang kamu sebut munafik. Ngeri antum. Sebetulnya antum lebih ngeri dari dia. Betul, Mas. Karena menuduh munafik ini berat, Mas. Munafik itu hanya dimutlakkan untuk orang-orang yang menyembunyikan kekafiran dan memperlihatkan apa? Keimanan. Ya. Kalau ada orang yang tidak memberikan udzur, terus antum langsung hukumi, berarti antum nasibnya sama, tidak memberi udzur juga sama dia. Ketika antum melihat teman kok enggak ngasih udzur, terus antum mikir, kenapa dia tidak memberi udzur? saya harus tanya dulu, kenapa itu? Mungkin ada sebab. Nah, berarti antum memberi uzur sama dia. Bagus. Kalau ada janji yang tidak tertunaikan, tanya dulu ke dia. Akhi, antum pernah berjanji dan belum ditunaikan. Bisa jadi dia ada uzur yang antum tidak tahu. Ternyata antumnya pun sama-sama tidak mau ngasih uzur. Sama-sama. Hati-hati, Mas. Apalagi kalau sudah menuduh orang, seorang yang muslim pun munafik. Khawatirnya itu tuduhan munafik balik ke antum. Ya. Jangan bermudah-mudahan, Pak, menuduh orang munafik. Ya. Berat itu hukum munafik itu. Saya sering melihat video Saiful Karim dan Abah Setu. Gak tahu saya, Pak. Bagaimana menurut Ustadz tentang Saiful Karim dan Abah Setu? Gak kenal saya. Gak tahu. Gak pernah lihat videonya. Gak pernah. Apakah dosa zina bisa diampuni oleh Allah? Lebih berat mana, syirik atau zina? Kalau orang berbuat syirik, kalau bertobat, diterima enggak sama Allah. Apalagi zina. Dulu para sahabat musyrikin, bukan? Kemudian masuk Islam dan meninggalkan kesyirikan, diterima sama Allah? Diterima. Dosa sebesar apapun, kalau taubat, pasti diampuni oleh Allah. Kan Allah mengatakan begitu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Semua dosa asal satu, taubat. Ya, sebesar apapun dosa kita, asal taubat, Allah ampuni dosa kita. Dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, law balagat dunubuka ananas sama thumma istakbartani ghafartu lak. Hai anak Adam, kalaulah dosamu itu memenuhi awang-awang saking banyaknya, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa. Aku ampuni dosa. Ya. Jadi enggak ada dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah kalau orangnya memang benar-benar taubat. Semua dimaafkan. Memblokir WhatsApp adik, kan adik saya suka berbuat riba, menipu keluarga. Sampai saya sakit hati. Bagaimana, Ustaz? Nasihati dulu. Ya. Ajak dia ngaji, duduk di majlis taklim. Usahakan kita dakwahi dulu. Gimana caranya bisa mengubah orang ini? Jangan pernah kita ini punya sifat, Pak, gimana menghukumi dulu. Jangan. Tapi gimana kita mengubah dulu. Menasihati dulu. Kalau sudah berusaha, alhamdulillah, berbagai macam usaha, gak mau berubah juga, baru bisa kita mensikapi. Kira-kira sikap yang paling maslahat apa. Kalau sikap yang paling maslahat dengan cara memboikotnya, gak mau tegur sapa sama dia, gak menjawab salam lagi sama dia, silahkan kalau itu ada manfaatnya. Ya. Ada mungkin wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, kajian ilmiah yang kami hadirkan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrul Salam hafizhahullahu taala, bahasan syarah dari hadis Arba'in Nawawiyah yang kami hadirkan secara langsung. Semoga memberikan faedah untuk kita semua materi kajian yang beliau sampaikan di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua. Jazakumullahu khairan. Saat ini 11:05 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah. Berikut dari surat Al-Baqarah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Qori Abdul Wali Al-Arkani. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما ت

0: 天的。
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا

0: Wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara." Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
3: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Al-Quran.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, 13:06 waktu Indonesia Barat. Di siang hari ini kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program dari kajian ilmiah untuk edisi siang bersama Ustaz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafirullahu Ta'ala dari bahasan hadis-hadis tentang keutamaan akhlak yang disampaikan dalam format rekaman. Di siang hari ini kita akan menyimak pemaparan tema Durhaka Sumber Malapetaka. Semoga bermanfaat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. اللهم آتي نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد الحمد لله dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang dilimpahkannya kepada kita, akhirnya kita kembali bersua dalam ruang virtual yang semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita di atas ketaatan kepadanya, di atas jalan kebaikan menuju ridhanya. Allahumma amin. Di majlis ilmu yang kita rindukan bersama ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang menghadirkan keberkahan dan mendekatkan kita lebih baik lagi, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah ruahkan kepada Nabi yang kita cintai dan kita rindukan bersama, Baginda Mulia Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali salah satu di antara pilar agama, yaitu akhlak yang mulia. Begitu indah, lengkap dan sempurna Islam menuntun kita untuk berakhlak. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala maupun berakhlak kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita satu sama lain sebagai manusia. Dan telah dipelajari bersama-sama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa akhlak mulia yang tertinggi antar sesama manusia dituntunkan oleh Islam di dalam syariat yang sempurna ini adalah akhlak seseorang kepada kedua orang tuanya. Perlu kita ingat bersama bahwa akhlak yang mulia adalah salah satu di antara dua sebab utama masuk surga. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, ada hubungan baik antara seorang hamba dengan Allah dan juga husnul khuluq, berakhlak mulia, yaitu hubungan baik seorang hamba dengan sesama manusia. Dalam riwayat yang lain, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamshuha, iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Lagi-lagi ada akhlak yang mulia sebagai hubungan baik seseorang bersama manusia sesamanya, selain juga menjaga hubungan baik diri seorang hamba bersama Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai ketakwaan. Dan telah kita kaji bersama pada pertemuan sebelumnya kemarin, perkataan indah atau penjelasan indah dari sahabat mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tentang bagaimana seseorang akan dibuka kesempatan masuk surga untuknya bila mana ia berbakti kepada kedua orang tuanya, atau jika masih tersisa salah satunya saja, dia juga berbakti kepada yang tersisa dari kedua orang tuanya tersebut. Ibnu Abbas berkata, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhsina illa fatahallahu lahu babaini minal jannah wa in kana wahidan fawahidun." Kata Abdullah ibn Abbas, Hamrul Ummah, terjemahul Quran, radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, tidak ada satu orang muslim pun yang masih memiliki kedua orang tua muslim, kemudian dia berbakti kepada keduanya, kecuali akan dibukakan untuknya dua pintu surga. Dan bila hanya tersisa satu dari kedua orang tuanya tersebut, dan dia berbuat baik padanya, maka terbuka satu pintu surga baginya. Kemudian Ibnu Abbas menegaskan, wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Bila si anak ini justru membuat murka salah seorang dari kedua orang tuanya tadi, maka dengan itu Allah tidak ridha kepadanya sampai orang tuanya itu menjadi ridha kepadanya. Allahu Akbar. Seakan Abdullah ibn Abbas mengingatkan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita kaji, ridhallah fi ridhal walid wa sukhthullah fi sukhthil walid. Ya, ridhanya Allah Subhanahu wa taala berada pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua sesuai dengan tuntunan agama kita. Kemudian ketika Ibnu Abbas menjelaskan hal tersebut, ada seseorang yang bertanya, wahai Ibnu Abbas, wa in zalama, meskipun kedua orang tuanya itu berbuat zalim kepadanya, apakah itu juga berlaku? Kata Ibnu Abbas, wa in zalama, meskipun kedua orang tua itu berbuat zalim kepada si anak, tapi si anak terus berbakti kepada kedua orang tuanya dalam rambu-rambu tuntunan syariat, maka kalau orang tuanya masih dua, terbuka dua pintu surga. Kalau hanya tersisa satu dari kedua orang tuanya, maka dengan baktinya tersebut, dia pun akan mendapatkan pintu surga terbuka baginya. Allahu Akbar. Ya. Dan terutama ini menjadi sangat ditekankan bagi yang masih memiliki kedua orang tua. Adapun yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, meskipun dia tidak bisa lagi berbakti kepada kedua orang tua secara langsung semasa hidup mereka, maka dia tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan berupaya menjadi anak yang saleh, menutupi kesalahan-kesalahan sebelumnya dengan kebaikan yang akan menutupnya. Perbanyak istighfar, jalin silaturahmi kepada siapapun kerabat yang tersambung bersamanya melalui jalur orang tua. Jalankan wasiat orang tua selama wasiat itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat, dan seterusnya. Ya. Maka bakti kepada kedua orang tua bisa tetap kita jalankan sekalipun mereka sudah meninggal dunia. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Ada pula yang menarik pada perkataan indah penjelasan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kalau kemarin perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka kali ini adalah perkataan Abdullah ibn Umar yang secara spesifik mulai menjelaskan tentang buruknya durhaka kepada kedua orang tua. Celaka dan akan berujung nestapa bagi seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Disebutkan kisah tentang Faisalah bin Mayyas rahimahullah. Ya, Faisalah bin Mayyas, beliau pernah bercerita, kuntu ma'an najadat, aku pernah bersama dengan orang-orang yang terfitnah dengan ideologi pemahaman menyimpang kaum an-najadat. An-Najadat ini nama lain atau sebutan bagi mereka kaum Khawarij di masa itu. Ya. Fa'asabtu dhunuban la araha illa minal kabair. Taisalah bin Mayyas, yang bergaul dengan sebagian kaum Khawarij yang memiliki ideologi menyimpang, ternyata percik negatif dari bergaul dengan orang yang punya ideologi menyimpang ini sempat berdampak kepadanya. Sehingga tatkala Taisalah bin Mayyas melakukan beberapa bentuk dosa, dia mengira, meyakini sebagaimana yang diyakini oleh kaum Khawarij An-Najadat tadi, bahwa itu adalah dosa besar. Sampai kemudian Taisalah berjumpa dengan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Maka setelah diceritakan, Ibn Umar berkata, "Mahia, emang apa dosanya yang dimaksud oleh Taisalah tadi?" Qultu, Taisalah menjawab, "Kada wa kada, ini dan itu." Allahu a'lam, tidak disebutkan apa dosa besar yang ditanyakan itu. Maka Abdullah ibn Umar berkata, "Laisat hadhihi minal kabair." Adapun itu, maka bukan termasuk dosa besar. Perlu kami bikin catatan kecil, dan barangkali catatan ini pernah sebelumnya dijelaskan di channel Roja TV atau Radio Roja, penjelasan tentang penyimpangan. Di antara sekian banyak penyimpangan kaum Khawarij adalah keyakinan mereka tentang para pelaku dosa besar. Ya, para pelaku dosa besar berdasarkan kaum Khawarij, jika dosa besar dilakukan, maka para pelakunya berdasarkan keyakinan kaum Khawarij, di dunia mereka berstatus berubah menjadi kafir, hilang keimanannya, keluar dari zona Islam, dan bila dia meninggal dunia dalam keadaan tersebut, maka di akhirat, berdasarkan keyakinan kaum Khawarij, pelaku dosa tersebut akan kekal abadi selamanya di dalam neraka. Dan itu adalah keyakinan yang menyimpang. Karena keyakinan yang benar, dan itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan ayat-ayat, hadith-hadith, dan dijelaskan oleh para ulama, yang pemahaman tersebut bersambung terus sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa para pelaku dosa besar, sekiranya meninggal dunia sebelum bertaubat dari dosa besarnya tersebut, maka dia berada di bawah masyiah Allah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki untuk menggugurkan dosa tersebut, maka tergugurkanlah dosanya dan dia terselamatkan dari ancaman siksa neraka. Sebaliknya, kalau Allah berkehendak bahwa hamba itu diazab, maka dia pun akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Itulah nasibnya di akhirat. Adapun di dunia, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang kafir, tetapi berstatus mu'minun naqisul iman. Mu'min dia, masih ada pokok iman di dalam dadanya, tetapi dia itu imannya cacat atau kurang. Atau dalam istilah yang lain, mu'minun bi'imanihi fasiqun bikabiratihi. Dia beriman sesuai dengan kadar keimanannya, tetapi dia fasik sesuai dengan kadar dosa besar yang dilakukannya. Baik, kembali kepada kisah Taisalah bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ketika Taisalah meyakini sebagaimana diyakini kaum Khawarij bahwa dosa-dosa tertentu adalah dosa besar, ditanyakan kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar yang berguru langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, bukan, itu bukan dosa besar. Hunna tis'un. Adapun dosa besar ada 9 yang akan disebutkan oleh Ibnu Umar. Ya. Yang pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qatlun nasamah, membunuh jiwa yang tidak dibenarkan untuk dibunuh. Yang ketiga, al-firaru minal zahfi, lari dari peperangan ketika sudah mulai berkecamuk. Wa qadful muhsanah. Yang keempat adalah menduduh zina seorang wanita suci dari kaum mukminat. Yang kelima, aklur riba, memakan harta riba. Yang keenam, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang ketujuh, ilhadun fil masjid, ya, melakukan penyimpangan, ya, kekufuran dan lain sebagainya di dalam masjid. Walladhi yastaskhir, yang juga mengejek atau menghina, ya. Kemudian yang keempat adalah buka'ul walidaini minal uquq, yaitu membuat kedua orang tua menangis disebabkan kedurhakaan. Dan karena ada keterangan kesembilan inilah, Syekh Abdul Razak hafizahullah menukilkan athar ini dari Abdullah ibn Umar ini ke dalam pembahasan. Pembahasan kita tentang bakti kepada kedua orang tua. Kalau tidak bakti, berarti terjadi sebaliknya, yaitu kedurhakaan. Kedurhakaan kepada kedua orang tua itu dosa besar. Dan kalau dosa besar, pasti konsekuensinya pun berat. Di dunia sebelum kelak berat, di akhirat. Membuat menangis kedua orang tua, berdasarkan paham Abdullah ibn Umar, itu adalah dosa besar. Dan sudah kami nukilkan kemarin, kisah seorang yang berasal dari negeri Yaman, yang kemudian dia menggendong ibunya dalam perjalanan umrah, kemudian dia berjumpa dengan Abdullah ibn Umar, sahabat yang sama, dalam keadaan tawaf menggendong ibunya. Ya. Bahkan dia membacakan bait syair, yang artinya, aku adalah keledai atau hewan tunggangan yang tunduk mengikuti tuan yang ada di atas pundaknya. Dia posisikan dirinya sebagai hewan tunggangan ibunya di atasnya. Kemudian laki-laki itu bertanya, wahai Abdullah ibn Umar, apakah aku sudah menunaikan kewajiban baktiku kepada ibuku? Maka kata Abdullah ibn Umar, wala bizafratin wahidah. Bahkan yang kau lakukan ini belum bisa menunaikan atau membalas jasa ibumu meskipun untuk satu tarikan dan hela nafas saat melahirkanmu. Padahal kita tahu ibu itu ketika melahirkan, berapa puluh atau bahkan berapa ratus kali dia dituntun oleh tenaga medis, minimalnya oleh bidan atau oleh perawat pendampingnya, tarik nafas bu, keluarkan pelan-pelan sambil ditekan, misalnya begitu kan. Nah, satu tarikan atau satu hela nafas seorang ibu ketika melahirkan anaknya itu bahkan belum bisa dibalas sekalipun dengan perjalanan dan tawaf sa'i umrah dengan menggendong ibunya tersebut, subhanallah. Nah, Abdullah ibn Umar, sahabat yang sama, menyebutkan bahwa satu di antara sekian banyak dosa besar adalah buka'ul walidain minal uquq, membuat kedua orang tua itu menangis karena kedurhakaan si anak. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada. Kita berusaha sekuat tenaga, ya, dengan segenap kata-kata dan sikap perbuatan kita di hadapan orang tua, sebisa mungkin jangan membuat mereka menangis. Karena andai kita membuat mereka menangis, maka tangisan itu adalah catatan kedurhakaan bagi kita. Wal'iyadz billah wa na'udz billahi min dzalik. Ya. Abdullah ibn Umar yang sangat paham makna berbakti kepada kedua orang tua. Karenanya para tabi'in, murid-murid para sahabat, mereka itu ingin mengkonfirmasi apakah yang mereka fahami ini sudah benar tentang bakti pada orang tua. Sehingga mereka perlu bertanya, apakah yang aku lakukan ini adalah sudah termasuk berbakti dan aku telah menuntaskan kewajibanku? Kenapa mereka perlu bertanya kepada sahabat? Selain karena para sahabat adalah guru, maka mereka bertanya kepada ahli ilmu. Para tabi'in juga tahu bahwa para sahabatlah yang paling memahami makna setiap tuntunan dalam agama. Al-Quran, Al-Hadis diturunkan di zaman para sahabat. Maka mereka lah generasi yang paling memahami maksud global ataupun terperinci setiap ayat atau hadis. Terlebih para sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah ibn Umar adalah salah satu dari mereka yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ya. Maka dari sini diketahui, benar ada dosa yang besar dan ada dosa yang tidak besar. Dosa yang tidak besar tergugurkan dengan sholat lima waktu, puasa, sedekah, dan semisalnya. Karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salawatul khamsu wa as-sadaqatu wa as-siyamu was-sadaqatu wal ihsanu ila wal ihsan atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketergelinciran seseorang dalam kekeliruan terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap hartanya, terhadap tetangganya, artinya dosa-dosa kecil itu bisa tergugurkan dengan sholat lima waktu, dengan puasa yang dilakukan oleh seseorang, dengan sedekah dan semisalnya. Ya. Dan ada dosa-dosa besar. Yang dosa besar ini tak tergugurkan kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata salah satu di antara dosa besar berdasarkan pernyataan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma adalah buka'ul walidaini minal uquq. Kata-kata ini yang ingin digarisbawahi. Membuat orang tua menangis karena sikap kedurhakaan anak. Ya. Asar Abdullah ibn Umar ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dengan sanad yang sahih. Ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rahmatullahi alaihim ajma'in. Oleh sebab itu, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, waspada dengan kedurhakaan. Waspadalah terhadap kedurhakaan. Ya. Benar Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga Maha Keras azabnya, Maha Cepat perhitungannya. Allah berfirman, "Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku, kata Allah, adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun azabku sungguh adalah azab yang pedih juga. Ketika Abdullah ibn Umar menyatakan buka'ul walidaini minal uquq, tangisan orang tua disebabkan kedurhakaan anaknya, maka ini perlu kita benar-benar waspadai bersama. Kemudian Abdullah ibn Umar juga bertanya kepada Taisalah, "Atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhul al jannah?" Wahai Taisalah, apakah kau takut terjatuh dalam neraka dan kau ingin masuk ke dalam surga? Kata Taisalah, "Iwallah, iya, demi Allah aku mau itu. Terselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga itu mau." Maka Abdullah ibn Umar berkata, "Ahayyun walidu?" Apakah orang tuamu masih hidup? Kemudian si Taisalah berkata, "Indi ummi," aku masih punya ibu. Artinya ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian Abdullah ibn Umar berkata, perhatikan ini, "Fawallahi, law alanta lahal kalam, wa at'amtaha at'am, latadkhulanna al-jannata majtanabta al-kabair." Kau masih punya ibu. Masih terbuka kesempatan surga bagimu ada di hadapanmu. Kalau sekiranya, demi Allah, kata Ibnu Umar, demi Allah, kalau sekiranya kau bertutur kata yang lembut kepada beliau, ibumu. Kau memberikan makanan kepadanya dengan sukacitamu. Niscaya kau akan masuk ke dalam surga selama kau tinggalkan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar harus diiringi dengan taubat. Ada penghalang masuk surga, kalau belum bertaubat, kemungkinannya 50-50 tadi, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seseorang menjauhkan dosa besar, mungkin ada dosa-dosa kecil, maka dosa-dosa kecil itu tidak menghalanginya untuk masuk surga selama ia telah membuktikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala berbakti kepada ibunya atau kepada ayahnya. Dia bertutur kata yang baik, yang lembut, yang meneduhkan, menyejukkan pandangan dan pendengaran mereka, serta membahagiakan mereka dengan memberikan makanan sebagaimana mestinya. Subhanallah. Maka ini adalah sebuah pembelajaran berharga buat kita sekalian, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, bahwa melembutkan tutur bicara, ya, kemudian memberikan makanan dengan penuh ketulusan dan sukacita, itu dapat menggugurkan catatan-catatan dosa selama dosa besar ditinggalkan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, dalam riwayat yang lain dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala di dalam pembahasan birrul walidain ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Albani, yang sampai jalan sanadnya kepada sahabat mulia Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yusikum bi ummahatikum salasan. Innallaha yusikum bi abaikum. Innallaha yusikum bil aqrabi fal aqrab." Kata Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah telah berwasiat kepada kalian untuk bakti kepada ibu-ibu kalian masing-masing. Dan ternyata Nabi mengulang ini 3 kali. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat agar kalian berbakti kepada ibunda kalian masing-masing. Sungguh Allah berwasiat agar kalian berbakti kepada ibunda kalian masing-masing. Diulang 3 kali. Ini artinya pada hadis-hadis yang sebelumnya kemarin kita kaji, ternyata Nabi juga ulang tiga kali, bukan dalam 1-2 kali, 3 kali kesempatan, berulang-ulang. Yang kemudian para ulama menyatakan bahwa ini menunjukkan bahwa bakti kepada ibu nilainya 3 kali lebih besar daripada berbakti kepada ayah. Meskipun bukan berarti kita boleh berbuat durhaka kepada ayah, tidak. Tapi prosentase, ya, dan juga kualitas dan kuantitas bakti kepada seorang, kepada ibu, 3 kali lipat lebih daripada bakti kepada ayah. Dan durhaka kepada ibu lebih berat daripada durhaka kepada ayah. Sekalipun durhaka kepada siapapun di antara keduanya hukumnya haram, tidak boleh. Karena keumuman ayat, keumuman hadis menyebutkan kewajiban bakti kepada kedua orang tua sekaligus. Namun ternyata keduanya tidak berada di satu nilai yang sama. Nilai bakti kepada ibu 3 kali lipat lebih daripada bakti kepada bapak. Ya. Maka membuat sedih atau berbuat durhaka kepada kedua orang tua itu adalah sebuah keharaman. Berbuat durhaka kepada ibu itu lebih lagi. Maka ketika Nabi SAW mengulang 3 kali, sungguh innallah, sungguh Allah yusikum, berwasiat kepada kalian, bi ummahatikum, untuk berbakti kepada ibunda kalian masing-masing, beliau ulang 3 kali, ini penekanan kewajiban bakti kepada ibu. Kemudian Nabi menyatakan, innallaha yusikum biabaikum. Selanjutnya, sungguh Allah berwasiat kepada kalian untuk berbakti kepada ayah-ayah kalian. Kemudian Nabi menyatakan lagi, innallaha yusikum bil aqrabi fal aqrab. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kalian untuk berbakti kepada kerabat yang terdekat, dan terus berikutnya dan berikutnya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Ada seorang sahabat, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan komitmen berbaiat alal hijrah, untuk berhijrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa orang tersebut yang berkomitmen ingin berhijrah bersama Nabi, dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Artinya menangisi kepergian si anak berhijrah bersama Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui bahwa pria tersebut telah membuat menangis kedua orang tuanya akibat hijrah tadi, Nabi berpesan kepadanya, irji' ilaihima wa abshikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah kau kepada kedua orang tuamu, buat mereka berdua tersenyum kembali sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis tadi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Allahu Akbar. Ini tentang tangisan, ini benar-benar bahkan pernah secara spesifik disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kau telah membuat kedua orang tuamu menangis, kau punya kewajiban untuk menebus kesalahanmu itu dengan membuat mereka tersenyum kembali. Ini mengkonfirmasi lebih kuat lagi apa yang tadi disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Buka'ul walidaini minal uquq, tangisan orang tua disebabkan kedurhakaan anak adalah dosa besar. Dosa besar. Karena Nabi SAW sampai perintahkan seseorang bahkan untuk tidak berhijrah bersama Nabi, kalau itu ternyata menyebabkan kedua orang tuanya menangis. Artinya harus dicari cara untuk berhijrah agar kedua orang tuanya tidak merasa didurhakai oleh anaknya tersebut. Dia berusaha untuk mencari cara. Ya. Karena tidak berhijrah, tidak secara otomatis itu kemudian berbuat maksiat. Dia hanya menunda untuk meninggalkan kota. Sebagaimana kau telah membuat kedua orang tuamu menangis, kau punya kewajiban untuk menebus kesalahanmu itu dengan membuat mereka tersenyum kembali. Ini mengkonfirmasi lebih kuat lagi apa yang tadi disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Buka'ul walidaini minal uquq, tangisan orang tua disebabkan kedurhakaan anak adalah dosa besar. Dosa besar. Karena Nabi SAW sampai perintahkan seseorang bahkan untuk tidak berhijrah bersama Nabi, kalau itu ternyata menyebabkan kedua orang tuanya menangis. Artinya harus dicari cara untuk berhijrah agar kedua orang tuanya tidak merasa didurhakai oleh anaknya tersebut. Dia berusaha untuk mencari cara. Karena tidak berhijrah, tidak secara otomatis itu kemudian berbuat maksiat. Dia hanya menunda untuk meninggalkan kota Mekah dan tidak berhijrah ke Madinah.

orang tuanya menangis. Artinya harus dicari cara untuk berhijrah agar kedua orang tuanya tidak merasa didurhakai oleh anaknya tersebut. Dia berusaha untuk mencari cara. Ya. Karena tidak berhijrah, tidak secara otomatis itu kemudian berbuat maksiat. Dia hanya menunda untuk meninggalkan kota Mekah dan tidak berhijrah ke Madinah. Hanya berpindah tempat saja, dia tunda. Bukan menunda meninggalkan maksiat, bukan. Kemaksiatan wajib untuk ditinggalkan, sudah dibahas kemarin. Karena kedua orang tua yang meminta anaknya, bahkan memaksa anaknya untuk berbuat dosa, mulai dari dosa kesyirikan atau dosa-dosa yang lain, perintah Allah, fala tuti'huma, jangan ikuti. Jangan patuhi permintaan kemaksiatan dan kesyirikan tersebut. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kan tetapi pergaulilah keduanya dengan baik selama kehidupan dunia. Adapun kalau berhijrah yang artinya adalah berpindah, dia ingin berpindah bersama Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah karena intimidasi, ya, karena tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kuffar Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mulia. Kemudian si laki-laki tadi ingin berhijrah tapi menyebabkan kedua orang tuanya menangis, maka Nabi SAW menyatakan, irji' ilaihima, pulang kau menuju kedua orang tuamu lagi. Abhikhuma kama abkaitahuma. Buat keduanya tersenyum kembali sebagaimana kau telah membuat keduanya tadi menangis. Subhanallah. Jadi, kalau seorang itu jangankan berteriak, ya, atau bahkan mencaci maki, atau bahkan mempermalukan, atau melakukan menyakiti dengan fisik, bahkan membuat mereka menangis saja, itu sudah kedurhakaan. Dan tidak mungkin Nabi SAW dengan tegas tadi menyatakan berwasiat. Demikian pula Nabi perintahkan seseorang untuk kembali kepada kedua orang tuanya untuk bisa membuat keduanya tersenyum kembali sebagaimana keduanya telah dibuat menangis. Tidak mungkin Nabi tegaskan hal tersebut kecuali karena memang durhaka kepada kedua orang tua adalah petaka. Ya. Padahal tentang hijrah kita sama-sama tahu, hijrah itu adalah amal yang agung. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkannya tatkala beliau menjelaskan tentang kewajiban ikhlas dalam setiap amal. Maka dibawakan contoh yang paling agung dari sekian banyak amal, ternyata bukan salat, ternyata bukan jihad, ternyata bukan haji, ternyata itu adalah hijrah. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Hijrah itu amalan yang agung, tapi ternyata amalan yang agung ini tidak boleh membenarkan seseorang untuk durhaka kepada kedua orang tua sekalipun hanya sekedar membuat mereka menangis akibat hijrahnya itu. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, penjelasan Syekh Abdul Razak beliau mengatakan, فَمِنْ جَزَاءِ الْوَالِدِ وَحَقِّهِ عَلَى وَلَدِهِ مُكَافَأَةً لَهُ عَلَى إِحْسَانِهِ أَنْ يَكُونَ دَائِمًا حَرِيصًا عَلَى إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِ. Di antara balasan kebaikan kepada orang tua yang menjadi hak kewajiban anaknya sebagai balas budi atas kebaikan-kebaikan orang tuanya tersebut, hendaklah anak selalu senantiasa bersemangat untuk memasukkan rasa bahagia kepada hati kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Memasukkan rasa bahagia kepada hati kedua orang tua. Walihada liman arada an yarhala li talabi ilmin mathalan أو لتحصيل تجارة أو نحو ذلك فلا يرحل ويترك أبويه يبكيان عليه. Syekh Abdul Razak melanjutkan penjelasannya. Oleh karena itu, siapa saja yang berencana untuk

0: melakukan sebuah perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama misalnya. Atau mungkin dia ingin mencari nafkah berupa perniagaan misalnya. Maka tidaklah ia pergi meninggalkan kedua orang tuanya, menangis atas apa yang ia rencanakan tersebut. Bal la yakunu dhalika illa ba'da tashawuri ma'ahuma wa mura'ati halihima wa talabil musamahati minhuma wal izna. Hendaklah tidak ia lakukan itu, belajarnya, cari nafkahnya, kecuali setelah satu, bermusyawarah dengan kedua orang tua, dua, menjaga kondisi keduanya, tiga, mendapatkan izin dan restu dari mereka. Allahu Akbar. Ustaz, kok ribet banget? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu dan telah menyempurnakan tuntunan agama kita. Dan demi Allah, tidaklah tuntunan agama kita ini ditetapkan kecuali padanya terdapat kebaikan dan hikmah yang besar. Kita faham ataupun kita tidak faham. Jadi kalau seseorang ingin tinggalkan kedua orang tuanya di rumah, meskipun untuk sebuah tujuan yang baik, atau bahkan sekedar mubah, maka hendaklah ia lakukan tiga hal ini. Bermusyawarah dengan kedua orang tua, menjaga kondusivitas kondisi mereka, dan telah mendapatkan restu, doa, dan dukungan dari keduanya. Di dalam riwayat yang lain, dibawakan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW mohon izin untuk jihad. Jadi kalau tadi ingin bergabung berhijrah. Kisah ini yang tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, minta izin kepada Nabi untuk turut berjihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Wallahu ta'ala a'lam, kemungkinan laki-laki ini sesungguhnya bukan yang termasuk terkena kewajiban jihad. Karena sesungguhnya ada seruan jihad yang dikumandangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhukum fardu ain. Dan ada pengecualian bagi orang-orang dengan kondisi tertentu, masih muda atau bahkan justru sudah tua. Masih muda nih artinya kategorinya masih belia, atau justru sudah sangat usia, para wanita, kaum lemah, orang sakit, dan semisalnya. Ini dikasih uzur. Tapi yang tidak seperti mereka kondisinya, wajib fardu ain. Nah, orang ini, sahabat yang satu ini, kemungkinan besar bukan yang termasuk terkena kewajiban fardu ain untuk berjihad. Maka ia datang kepada Nabi SAW mohon izin untuk disertakan dalam barisan jihad kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pertanyaan ini harus dijawab karena itu yang akan menjadi pemboleh baginya untuk meninggalkan kedua orang tuanya. Ternyata pria itu berkata, "Na'am, iya Rasul, kedua orang tuaku masih hidup." Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Fafihima fajahid." Maka pada baktimu kepada keduanya lah kau berjihad. Allahu Akbar. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Makanya jihad itu tidak melulu maknanya adalah berperang dengan senjata, mengacungkan senjata melawan musuh kaum kafirin. Walaupun itu tentu saja adalah istilah jihad. Tapi makna jihad secara luas mencakup juga bahkan berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kalau jihad itu wajib, maka sebaliknya durhaka kepada kedua orang tua, membuat orang tua bersedih, bahkan hingga menangis, itu adalah sebuah kedurhakaan. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menjelaskan, "In kana laka abawan fa'abligh juhdaka fi birrihima wal ihsani ilayhima fa inna dhalika yaqumu laka maqama qitalil adu." jika kau masih memiliki orang tua, maka bersungguh-sungguhlah dengan optimal berbakti kepada keduanya, berbuat baik untuk mereka berdua, maka itu sudah mengantarkan kedudukanmu seperti kau memerangi musuh. Bernilai jihad, kata Nabi SAW, فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. Maka pada kedua orang tuamu lah kau berjihad. Ya, kita harus menghindari durhaka kepada kedua orang tua. Karena kewajiban kita itu bakti kepada orang tua. Ya. Di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani rahmatullahi alaihim jami'an, dari hadis Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa seseorang berhijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dari negeri Yaman, dia datang berhijrah ke kota Madinah. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Hal laka ahadun bil Yaman?" Apakah kau masih memiliki satu kerabat, satu keluarga di negeri Yaman? Maka pria itu menjawab, "Abawaya, kedua orang tuaku masih di sana." Nabi bertanya lagi, "Adzina lak?" Keduanya mengizinkanmu untuk hijrah datang kemari? Si pria itu menjawab, "La, enggak." Maka kata Nabi SAW, "Irji' ilaihima fasta'zinhuma fa in adzina laka fajahid wa illa fabirrahuma." Kata Nabi SAW, "Maka pulanglah kau kepada kedua orang tuamu. Mintalah izin dari mereka berdua." Ini membawa makna bahwa kalau dia itu tinggalkan kedua orang tuanya tanpa atau sebelum mendapatkan izin dari mereka berdua, ada goresan makna durhaka kepada mereka. Karena Nabi tak izinkan. Sehingga Nabi nyatakan, "Fa'in adzina laka fajahid." Jika keduanya mengizinkan untukmu, berjuanglah untuk berhijrah. Wa illa, kalau mereka tak izinkan, fabirrahuma, maka berbaktilah kau kepada keduanya. Allahu Akbar. Jadi jihad dan hijrah bisa diraih oleh seseorang dengan cara dia berbakti kepada kedua orang tua. Dari hadis Muawiyah bin Jahimah As-Sulami radhiyallahu taala anhu, bahwa Jahimah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, aradtu an aghzu wa qad ji'tu astashirak." Rasul, kata Jahimah radhiyallahu anhu As-Sulami, "Aku datang bermusyawarah kepada engkau karena aku ingin berjihad bersamamu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal laka min apakah kau masih punya ibu?" Jahimah menjawab, "Iya." Nabi menyatakan, "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha." Akhrajahu An-Nasa'i. Kalau begitu kau hendaknya bersama beliau, berbaktilah kepadanya, sungguh surga berada di bawah kedua telapak kakinya. Allahu Akbar. Ini ibu luar biasa. Dan saya coba berhenti dulu di sini karena saya mengingat sebuah riwayat yang juga dibawakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya cukup panjang. Kami coba persingkat. Ya, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang Juraij. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang Juraij dari kalangan Bani Israel. Juraij adalah seorang ahli ibadah luar biasa, dikenal. Sampai-sampai ibadahnya tersebut menjadikannya beliau itu punya sebuah ruangan begitu ya. Yang di ruangan itulah dia akan beribadah, memfokuskan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia akan selalu berada di situ. Suatu hari ibunya datang ke tempat tersebut. Ya, entah kuil atau apalah tempat-tempat dia beribadah. Dia selalu di situ. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ibunya datang dan dia dalam keadaan salat. Salatnya apakah seperti salat kita, Allahu a'lam. Yang jelas beliau dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, Maka ketika dia salat, ternyata ibunya memanggilnya. Maka Juraij berkata, "Ya Rabbi ummi wa salati." Kemudian dia bergumam di dalam dirinya, "Ya Allah, aku penuhi panggilan ibuku atau aku terus lanjutkan salatku?" Ternyata pilihannya adalah salatnya. Fa aqbala ala salatihi. Dia terus menyambung salatnya. Fansarafat. Maka ibunya pun berpaling. Di keesokan hari, ibunya datang lagi. Dan dia masih dalam keadaan juga salat. Jadi emang ahli ibadah dia. Ibadah, ibadah, ibadah. Kemudian ibunya panggil, "Juraij." Dia dalam salatnya itu bergumam lagi, "Ya Allah, Rabbku, aku lanjutkan salatku atau aku penuhi panggilan ibuku?" Ternyata dia terus pilih berada di dalam salatnya. Ibunya pun yang kedua kali, di keesokan hari tersebut, beliau berlalu. Demikian sampai tiga kali terjadi. Ya, hari ketiga sama. Ibunya panggil, dia lebih pilih salatnya. Maka ibunya berdoa. Perhatikan para pemirsa sekalian. Ibunya berdoa, "Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat." Ya Allah, jangan wafatkan putraku Juraij sebelum dia melihat wajah para pelacur, kupu-kupu malam. Dan ini adalah ungkapan yang menunjukkan kehinaan. Karena seseorang itu kalau memang ahli ibadah, maka dia akan jauh dari, jangankan berzina, bahkan ketemu sama para pezina juga enggak. Dia akan jauh dari mendekati zina. Ternyata ibunya hanya mendoakan demikian. "Ya Allah, jangan wafatkan Juraij putraku ini sampai dia melihat wujuh al-mumisat." Dia melihat wajahnya para pelacur atau kupu-kupu malam. Subhanallah. Ya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa si ibu. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa si ibu. Ya. Juraij yang semula selalu dipuji karena ibadahnya yang luar biasa. Maka Bani Israel, jadi bentuk Allah mengabulkan doa si ibu ini adalah bahwa Bani Israel waktu itu, mereka kenal dengan seorang wanita pelacur yang sangat cantik jelita. Maka wanita ini menawarkan, "In syi'tum la uftinannahu lakum." Ketika Bani Israel selalu memuji ibadahnya Juraij, maka wanita yang cantik jelita pelacur cantik ini memberikan sebuah challenge, ya. Menawarkan, "Kalau kalian mau, aku akan goda. Dan aku akan tunjukkan kepada kalian keberhasilan godaanku tersebut." Ternyata benar, si wanita ini menggoda, namun Juraij berhasil untuk menahan dirinya dari godaan tersebut. Ya. Berhasil menahan dirinya dari godaan tersebut. Dan ternyata ada seorang penggembala yang terkadang dia itu masuk ke dalam ruangan tempat biasa Juraij beribadah. Kemudian ternyata si penggembala itulah yang berhasil digoda oleh wanita pelacur tadi, sehingga mereka berdua berzina, dan si wanita mengandung akibat perzinaan bersama si penggembala tersebut. Ya. Ketika dilahirkan si anak, tentu saja berarti setelah beberapa waktu, maka dia berkata kepada Bani Israel, "Huwa min Juraij." Anak ini adalah benihnya Juraij. Maka Bani Israel datang, kemudian mereka menghancurkan tempat ibadahnya, ya, sampai dipukuli Juraij, diganggu, dipukuli, dihinakan, dihancurkan tempat ibadahnya. Beliau sambil berkeheranan bertanya, "Kenapa ini? Ada apa kalian memperlakukan aku seperti ini?" Mereka berkata, "Zanaita bihadzihil baghi. Kau telah sudah berzina bersama wanita pelacur ibu dari wanita pelacur ini, sehingga dia melahirkan dari hasil zinanya bersamamu." Maka Juraij bertanya, "Mana si anak?" Kemudian dihadirkanlah anak pelacur tadi. Kemudian Julius berkata, izinkan aku untuk sholat terlebih dahulu. Kemudian dia pun sholat. Kemudian setelah sholatnya dia mendekat ke arah si anak. Kemudian ditekan di arah perut anak tersebut. Kemudian Julius berkata, ya ghulam man abuk. Wahai bocah, siapa bapakmu? Bayi, siapa bapakmu? Bayi diajak bicara, padahal dia belum bisa bicara sama sekali. Mungkin baru bisa menangis, oa-oa dan lain sebagainya. Ternyata si bayi ini berkata, Fulan Ar-Ra'i, bapakku adalah Fulan si penggembala. Ya. Maka mereka pun mengetahui bahwa wanita tersebut berzina bukan bersama Juraij, si ahli ibadah. Kisahnya panjang, namun yang ingin digarisbawahi adalah, lihat bagaimana semestinya seseorang ketika dalam kondisi memilih antara ibadah yang bersifat anjuran, salat mungkin salat duha dan plus misalnya, berbeda dengan salat lima waktu yang wajib, mungkin dia bisa memberikan isyarat kepada ibunya, ibunya panggil pulan, kemudian dia jawab Allahu Akbar. Kalau itu salat fardu, maka si ibu insya Allah tahu bagaimana menyikapinya. Tapi kalau salatnya adalah salat-salat yang nafilah, maka di dalam tuntunan syariat Islam, hendaklah dia mengedepankan ibunya. Kenapa demikian? Kalau sholatnya adalah sholat anjuran, tapi dipanggil ibu justru membatalkan sholat dan mengedepankan, memenuhi panggilan ibu menjadi wajib. Karena berbakti pada orang tua itu hukumnya wajib, sementara sholat tersebut adalah sholat yang bersifat anjuran. Para pemirsa, di mana saja berada, rahimakumullah, doa ibu tersebut, ibu si Juraij tadi, doa yang tidak ditunda oleh Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Hati-hati. Sebagaimana tentu saja bukan berarti kami menganjurkan kepada orang tua untuk berdoa keburukan bagi anaknya, kalau anaknya dipandang durhaka, jangan. Ini juga tidak dianjurkan. Sebagai orang tua, hendaklah berhati-hati, jangan sampai doa-doanya adalah doa-doa keburukan bagi si anak. Karena doa orang tua itu mustajab. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَتْ لَا شَكَّ فِيهِنْ. Ada tiga doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan sedikit pun. Yang pertama adalah doa seorang musafir. Yang kedua adalah doa orang tua untuk anaknya. Dalam dua riwayat yang berbeda, doa itu bisa doa keburukan atau doa kebaikan. Jadi doa orang tua, baik doa kebaikan atau doa keburukan untuk anaknya itu mustajab dan tidak diragukan. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Dalam riwayat yang lain, doa ussaimi hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi orang tua jangan doakan keburukan. Kalau mau doakan, doakan kebaikan. Tapi yang menjadi pembelajaran berharga dari kisah Juraij yang diriwayatkan sahih oleh Al-Bukhari dan Muslim tadi, bahwa hati-hati terhadap kejengkelan orang tua akibat kita mengabaikan hak mereka. Penuhi panggilan orang tua. Kita bisa celaka. Doa si ibunya Juraij ini yang berkata, ya Allah, jangan wafatkan Juraij sebelum dia melihat wajah para pelacur. Juraij tidak berzina. Tidak berzina, walhamdulillah. Ya. Tetapi bagaimana dia sempat dipermalukan dengan sebuah tuduhan. Meskipun tuduhan itu adalah ternyata tuduhan yang palsu. Bagaimana ia dipermalukan dengan sebuah tuduhan berkaitan dengan pelacur yang bahkan melahirkan anak, meskipun itu bukan dari Juraij, tapi artinya doa ibunda Juraij dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai para orang tua, jangan mendoakan keburukan kepada anak. Dan wahai para anak yang masih punya orang tua, berhati-hatilah jangan sampai kita durhaka. Karena kedurhakaan adalah sumber petaka kita, wal'iyadzubillah, di dunia sebelum kelak di akhirat. Inilah pembelajaran kita di kesempatan kali ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Kita akan sambung pada hadis Abi Darda, hadis Abi Hurairah, dan yang lainnya masih dalam pembahasan birrul walidain, sebagaimana Syekh Abdul Razak juga memang memperpanjang pembahasan ini karena urgensinya kita di zaman seperti sekarang ini untuk selalu mengedepankan nilai-nilai tinggi berbakti kepada kedua orang tua. para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Satu di antara yang harus senantiasa kita ingat sementara kita masih menjalani ujian kehidupan dunia adalah bahwa kewajiban tertinggi nomor dua setelah kewajiban bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua, kewajiban yang melekat baik orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia saja ada bakti yang harus kita jalankan, apalagi kalau mereka masih hidup. Dan ketahuilah bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu lawan dari kedurhakaan. Kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah salah satu di antara fenomena semakin dekatnya hari kiamat. Dari itu saja kita harus waspada, terlebih kalau kemudian pada kesempatan hari ini kita tahu bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah sebab petaka bagi seorang anak di dunia ataupun kelak di akhirat. Kalau seseorang itu durhaka pada orang tua, orang tuanya akan mendoakan keburukan. Orang tuanya akan murka. Dan kemurkaan Allah akan tiba untuknya dengan kemurkaan kedua orang tuanya. Ya. Pintu neraka begitu menganga tatkala kedurhakaan dilakukan oleh anak. Sebaliknya, pintu surga yang akan terbuka lebar dengan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Mari tingkatkan semangat kita untuk bukan hanya belajar ilmu agama, menggali kebenaran dari Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman generasi terbaik umat ini yang tersambung terus sampai pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi kita juga bersemangat untuk mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan perlu kita ingat bahwa akhlak mulia adalah yang akan paling berat dalam timbangan seorang hamba mukmin di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Ma min syai'in athqal fi mizanil abdil mu'min yawmal qiyamati min husnil khuluq. Tak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan timbangan seorang hamba mukmin kelak di hadapan Allah di hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan ternyata akhlak mulia kepada manusia yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jauhkan diri dari durhaka, apalagi membuat mereka menangis, membuat mereka murka, membuat mereka mendoakan keburukan, karena semua pasti akan kembali kepada petaka dan sengsara bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah selamatkan kita dari semua sikap durhaka kepada kedua orang tua kita dan menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada mereka berdua. Dan dari situlah, dari bakti itulah terbuka pintu surga bagi kita semua. Surga di dunia sebelum surga di akhirat kelak. Allahumma amin. Kebenaran hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kekeliruan, kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita semua. Jumpa lagi insya Allah di kesempatan lain yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله sahabat رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustaz Rizal Yuliar Putrananda LC Fidahullah dalam pembahasan dari hadis-hadis tentang akhlak dengan tema Durhaka Sumber Malapetaka. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Allahumma amin. Saat ini pukul 14:08 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Mishari bin Rasid Al-Afasi di surat Al-Imran dengan nomor urut surat ketiga dimulai dari ayat ke-52. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Al-mar'u ma'a man ahabb." Muttafaqun alaihi.
4: Dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaihi.
0: Untayan mutiara nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang Al-Aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan, ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaskhi rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menukarkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk negeri, penduduk asli negeri Mesir, akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi, fal yulqihi al yammu bis sahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil, tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima. Si kecil ditemukan oleh istri Fir'aun.

0: kan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah," yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, "Benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara?" Kata sang menteri, "Seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik." Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja.
1: نور من القرآن.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: مخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
7: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
7: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
8: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
7: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
8: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
7: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
8: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
7: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
8: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
5: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Rawahu Muslim.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: نور من القرآن.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى

0: وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdi,
1: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa'.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
1: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Rabbana taqabbal minna innaka anta

0: Sami'ul Alim. Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaedah atau asas daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. Innaka antas Sami'ul Alim. Sesungguhnya Engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana waj'alna muslimaini lak." Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua anak beranak muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri pasrah mengikhlaskan hanya untukmu semata. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah pula keturunan kami duhai Tuhan umat generasi yang pasrah berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami wahai Tuhan bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan berilah kepada kami taubat wahai Tuhan. Innaka anta at-tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, wa tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim, wahai Tuhan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, Engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan wa tub alaina, wahai Tuhan kami terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, berkorban membangun yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, idealnya dia seharusnya yakni berupaya memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim wa tub alaina, terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan wa tub alaina, tapi mereka mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah SWT adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amal yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan sholatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas sholat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata Rabbana, yakni dalam ucapan beliau wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami terimalah taubat kami, semoga Engkau wahai Tuhan Engkaulah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pelajaran kepada kita, agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang, setiap kali beramal, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan yang dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaan dalam ibadah, selainnya, begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabb-nya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian, dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

0: dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.
1: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

Dan sesungguhnya, telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya, jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: Fatwa mukhtar. Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا معلم وأدرس الطلاب القرآن الكريم ولله الحمد والمنة، وبعضهم صغار في السن وبعضهم يدرك ما يقال له، فهل ألزمهم بالوضوء؟
3: أما الصغار فلا تمكنهم من المصحف، إن كانك تعطيهم أجزاء أو تكتب لهم في لوح، ولا بأس أن يمسوه لأنهم غير مكلفين والحاجة تدعو إلى هذا. أما إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز ويعرفون ما يقال لهم فلا بد من إلزامهم بالطهارة لمس المصحف. نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya seorang guru dan mengajar mata pelajaran Al-Quran walillahi alhamd wal minnah. Dan sebagian murid saya ada di antara mereka yang masih kecil. Dan sebagainya ada juga yang sudah faham kalau diajak bicara. Sebagainya belum. Apakah saya mewajibkan mereka berwudu terlebih dahulu sebelum mereka pegang mushaf? Kemudian Syekh menjawab, adapun anak-anak kecil yang belum memayyiz, maka baiknya jangan diberi kesempatan untuk memegang mushaf. Baiknya mereka diberi yang perjuz. Cetakan mushaf yang perjuz. Atau ditulis di papan. Dan tidak mengapa mereka memegang mushaf karena mereka belum mukallaf. Sementara kebutuhannya untuk memegang mushaf sangat terlihat. Adapun jika mereka sudah sampai memayyiz, sudah faham jika diajak bicara, maka harus diwajibkan untuk bersuci sebelum memegang mushaf. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Maksudnya, apa yang dahulu beliau khususkan untukmu dan beliau sampaikan kepadamu secara rahasia antara beliau dengan dirimu. Maka Ali radhiyallahu anhu pun marah dan berkata, beliau tidak pernah merahasiakan kepadaku sesuatu yang beliau sembunyikan dari manusia pada umumnya. Akan tetapi aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan Allah melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh mengherankan orang-orang yang mengklaim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu wasiat khusus kepada Ali radhiyallahu anhu yang tidak diberikan kepada kaum mukminin pada umumnya. Mereka menyebutkan di bawah klaim tersebut berbagai perkara yang dusta, yang dibuat-buat, yang tidak memiliki dasar dan tidak memiliki landasan yang sahih. Namun, mereka justru tidak menyebutkan empat perkara yang benar-benar disebutkan oleh Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu anhu ini. Barang siapa yang ingin menyebutkan keutamaan Ali radhiyallahu anhu, hendaknya ia menyebutkan keutamaan-keutamaan yang sahih dan riwayat-riwayat yang benar tentang beliau. Ali radhiyallahu anhu tidak membutuhkan kebohongan yang dibuat-buat atas nama beliau demi untuk mengangkat kedudukan beliau dan memberikan pujian kepadanya. Ali maupun sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya, baik dari Ahlul Bait maupun bukan Ahlul Bait, mereka semuanya tidak butuh untuk dibuatkan kebohongan-kebohongan untuk menunjukkan keutamaan atau keistimewaan mereka. Perkataan Ali radhiyallahu anhu, kecuali apa yang terdapat dalam sarung pedangku. Yang dimaksud dengan sarung pedang adalah yaitu tempat pedangnya disimpan, yang biasanya terbuat dari kulit. Kemudian beliau mengeluarkan sebuah lembaran dan ternyata di dalamnya tertulis empat perkara tersebut. Dalam sebagian redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa itu adalah empat kalimat. Jika kita perhatikan keempat kalimat tersebut, tidak ada satupun yang merupakan perkara khusus bagi Ali radhiyallahu anhu. Semuanya berlaku umum bagi kaum muslimin dan tidak dikhususkan kepada seorang muslim tertentu. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan sesuatu yang khusus kepada Ali radhiyallahu anhu. Keempat kalimat tersebut adalah ajaran yang berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang mencuri tanda batas tanah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Keempat perkara ini semuanya merupakan dosa-dosa besar dan kejahatan yang berat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali setiap perkara dengan lafaz Allah melaknat. Beliau mengulang laknat sebanyak empat kali dan tidak hanya menyebutkan satu kali laknat yang mencakup keempat perkara tersebut. Namun masing-masing perkara tersebut diawali dengan Allah melaknat demikian-demikian. Keempat perkara tersebut diawali dengan perkara yang paling berbahaya dan paling besar kejahatannya, yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jal, yang merupakan dosa terbesar dan kejahatan yang paling buruk.
1: والذبح لغير الله شرك لأن الذبح عبادة والعبادة كلها لله. قال الله تعالى فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نسكي أي ذبحي، فالنسك عبادة والعبادة حق لله سبحانه، وما أمروا إلا ليعبدوا. الله مخلصين له الدين. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله واستحق لعنة الله وعذابه وعقابه، وإن مات على ذلك استحق الخلود في نار جهنم. والشرك في الذبح يكون من جهتين، من جهة الاستعانة ومن جهة العبادة. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فمن استعان بغير الله تعالى على ذبيحته ولو كان ذبح لله فهو مشرك، كأن يقول عند ذبحه باسم المسيح أو باسم فلان، فهذه استعانة بغير الله. وما أهل لغير الله به، فإذا أهل بالذبيحة لغير الله وسمي عليها غير الله فهذا شرك في الاستعانة. والجهة الثانية من جهة العبادة، بأن يذبح الذابح الذبيحة متقربا بها لغير الله. والواجب على المسلم أن يكون في ذبحه مستعينا بالله مخلصا فيه لله تعالى، فيقول على ذبيحته بسم الله ولا يبتغي بها إلا وجه الله. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، أي من ذبح ذبيحة متقربا بها لغير الله، ولو كانت الذبيحة من أتفه الحيوان، كما جاء في أثر سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، أي لا يمره أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء. فقالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله. قال: فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب ولو ذبابا. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. قال: فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية موقوفا على سلمان رضي الله عنه.
0: Menyembelih untuk selain Allah merupakan kesyirikan, karena menyembelih itu adalah ibadah, sedangkan ibadah itu hanya boleh ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban untuknya. Allah juga berfirman: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah: sesungguhnya salatku, ibadah korbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Kata nusuki berarti sembelihanku atau ibadah kurbanku. Nusuk adalah ibadah, sedangkan ibadah merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidaklah diperintah kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka barang siapa menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ia berhak mendapatkan laknat Allah dan azabnya. Jika ia meninggal dalam keadaan tersebut tanpa bertaubat, maka ia berhak mendapatkan kekekalan di dalam neraka jahanam. Adapun kesyirikan dalam penyembelihan itu dapat terjadi dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi meminta pertolongan atau isti'anah, dan yang kedua dari sisi ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Barang siapa yang meminta pertolongan kepada selain Allah dalam penyembelihannya, meskipun ia bermaksud menyembelih untuk Allah, maka ia telah melakukan kesyirikan. Misalnya, seseorang ketika menyembelih, dia mengatakan "Bismil Masih" atau ismil fulan, dengan menyebut nama Al-Masih atau dengan menyebut nama si fulan. Ini merupakan bentuk meminta pertolongan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma uhilla li ghairillahi bih." Dan diharamkan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka jika seseorang ketika menyembelih hewan menyebut nama selain Allah, maka ini merupakan bentuk kesyirikan dalam isti'anah. Adapun sisi kedua adalah dari sisi ibadah, yaitu seseorang menyembelih hewan dengan tujuan mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi seseorang adalah ketika menyembelih, ia memohon pertolongan kepada Allah dan mengikhlaskan sembelihannya hanya untuk Allah. Dan ketika menyembelih, dia mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Ia tidak mengharapkan dari sembelihannya kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha lighairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maksudnya adalah orang yang menyembelih seekor hewan sebagai bentuk pendekatan diri kepada selain Allah. Meskipun hewan yang disembelih tersebut merupakan hewan yang sangat kecil atau sangat remeh dan tidak bernilai. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah athar dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Maka mereka bertanya, bagaimana hal itu terjadi? Ia menjawab, ada dua orang yang melewati suatu kaum yang memiliki sebuah berhala. Tidak seorang pun diperbolehkan melewatinya sampai ia mempersembahkan sesuatu kepada berhala tersebut. Mereka berkata kepada salah seorang dari keduanya, persembahkanlah sesuatu. Maka ia berkata, aku tidak memiliki apa-apa yang bisa aku persembahkan. Maka mereka berkata, persembahkanlah walaupun hanya seekor lalat. Maka ia pun akhirnya mempersembahkan seekor lalat. Lalu mereka membiarkannya lewat. Ia berkata, maka ia masuk neraka. Mereka kemudian berkata kepada orang yang satunya, persembahkanlah walau seekor lalat. Ia menjawab, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Maka kemudian mereka pun memenggal lehernya dan ia pun masuk surga. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dan Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf dan Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Riwayat ini mauquf dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu.
1: قوله لعن الله من سرق منار الأرض وجاء في بعض روايات الحديث عند مسلم لعن الله من غير منار الأرض أي بدله ومنار الأرض هي العلامات التي تتميز بها حدود الأراضي وجرت عادة الناس في قديم الزمان وحديثه أن توضع علامات تميز وتفرق بين الأراضي بحيث يعرف بها حد أرض فلان من حد أرض فلان فإذا أدخل صاحب أرض العلامة في أرض صاحبه ينشأ عن ذلك اتساع مساحة أرضه وصغر مساحة أرض صاحبه فيكون بذلك قد غير منار الأرض ليسرق من أرض صاحبه ولهذا جاء في هذه الرواية قال لعن الله من سرق منار الأرض أي غيرها لغرض السرقة والاعتداء والاقتطاع من أرض غيره بغير حق وقد قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين رواه البخاري ومسلم حتى لو كان تحريكه للعلامة تحريكا يسيرا لأنه ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة فهو لن يستفيد في دنياه من شبر أو أمتار يقطعها، ولكن النفس الظالمة لا تقنع إلا بالاعتداء وأخذ أموال الناس بغير الحق، وهذا فيه لعن وطرد وإبعاد من رحمة الله.
0: سبت نبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سرق منار الأرض. Allah melaknat orang yang mencuri tanda batas tanah. Dalam sebagian riwayat hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, redaksinya adalah la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah. Artinya, ia mengubah atau memindahkan tanda tersebut. Dan yang dimaksud dengan manaral ard adalah tanda-tanda yang digunakan untuk menunjukkan dan membedakan batas-batas tanah. Sejak dahulu hingga sekarang, manusia biasa memasang tanda tertentu untuk membedakan dan memisahkan tanah satu dengan tanah yang lainnya, sehingga diketahui batas tanah milik seseorang dan batas tanah milik orang lain. Apabila pemilik suatu tanah memindahkan tanda batas tersebut masuk ke wilayah tanah orang lain yang berbatasan dengannya, maka luas tanahnya menjadi bertambah, sedangkan luas tanah milik orang lain tersebut menjadi berkurang. Dengan demikian, ia telah mengubah tanda batas tanah untuk mengambil atau mencuri sebagian tanah orang lain. Oleh karena itu, dalam riwayat ini disebutkan, la'anallahu man saraqa manarul ard. Allah melaknat orang yang mencuri tanda batas tanah. Maksudnya dia mengubah batas tanah untuk tujuan mencuri atau berbuat zalim atau mengambil sebagian tanah milik orang lain tanpa hak. Nabi SAW bersabda, "Man iqtata'a shibran minal ardi zulman, tawwaqahullahu iyyahu yawmal qiyamati min sab'i aradin." Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan tanah tersebut kepadanya pada hari kiamat dari 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ancaman pada hadis ini tetap berlaku meskipun ia hanya memindahkan tanda batas tersebut sedikit saja. Sebab perbuatan itu merupakan kezaliman. Sedangkan kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Orang yang melakukan hal ini, sebenarnya ia tidak mendapatkan manfaat yang berarti di dunia dari sejengkal tanah atau berapa meter yang dia ambil dari tanah milik tetangganya tersebut. Namun, jiwa yang zalim tidak akan pernah merasa puas kecuali dengan melakukan kezaliman dan mengambil harta orang lain tanpa hak. Oleh karena itu, perbuatan ini mendapatkan ancaman laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah.
1: Qawluhu la'anallahu man la'ana walidayh. Hadha huwa syahid min al-hadith lit-tarjama. Ay man ibtada'a walidayhi bil-la'an aw tasabbaba fi la'nihima. Fakila al-amrayn min kaba'ir al-ithmi wa 'adha'imi ad-dhunub. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذيء. فكل هذا ليس من خلق المؤمن ولا من صفات أهل الإيمان. وإذا كان اللعن ليس من صفة المؤمن، فكيف بلعن أقرب أقربائه إليه وأكثرهم معروفا به وإحسانا إليه؟ ولك أن تعجب كيف يكون الولد في البيت فتطعمه أمه الطعام وتعطيه اللباس وتطمئن على صحته وعافيته، ثم يخرج من عندها فيلقى صاحبا أو غيره فيلعن أمه فيكون تسبب في لعن أمه، وبعضهم ربما في البيت هي تحسن إليه وهو يسبها، وهذا يفعله من بلغ به دناءة الطبع وسوء الخلق مبلغا عظيما. وأعظم من هؤلاء وأفضع وأشنع وأقبح من يجري على ألسنتهم لعن رب العالمين، وهذه ردة عن الدين وكفر بالله العظيم. بل هو أشنع الكفر وأقبحه. فالله تبارك وتعالى يوالي على العبد نعمه صحة في بدنه وغذاء وطعاما وشرابا وعافية، ثم يتجرأ لسانه بأن يتحرك بهذا الكلام القبيح الشنيع الذي لا أقبح منه ولا أشنع. وهذا كله ناشئ عن فساد عريض وشر كبير في قلوب هؤلاء. أما القلوب النقية الطاهرة السليمة فلا يمكن أن تصل إلى مثل هذا ولا قريب منه.
0: سبدا نبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini adalah bagian hadis yang menjadi syahid atau poin utama bagi judul bab ini. Maksudnya adalah orang yang secara langsung melaknat kedua orang tuanya, atau ia menjadi sebab sehingga kedua orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Kedua bentuk hal ini dua-duanya termasuk dosa besar. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, bukan pula orang yang suka melaknat, bukan pula orang yang suka berbuat keji, dan juga bukan pula orang yang suka berkata-kata kotor. Semua sifat ini bukanlah akhlak seorang muslim dan bukan pula merupakan sifat mereka. Jika melaknat saja secara umum itu bukan merupakan sifat seorang mukmin, lalu bagaimana lagi jika seseorang melaknat orang yang paling dekat dengannya, yaitu kedua orang tuanya, orang yang paling banyak berbuat baik dan paling banyak berjasa kepadanya. Sungguh mengherankan, seseorang yang berada di rumah, ibunya memberinya makan, memberinya pakaian, memperhatikan kesehatannya, keselamatannya. Kemudian ia keluar rumah, bertemu dengan seorang teman atau orang lainnya, lalu mencela atau melaknat ibu temannya tersebut, sehingga menyebabkan temannya tersebut membalas dengan mencela atau melaknat ibunya. Maka dengan demikian ia telah menjadi sebab ibunya dilaknat oleh orang lain. Bahkan ada sebagian orang yang ketika berada di rumah, ibunya berbuat baik kepadanya, tetapi ia justru mencaci atau mencela ibunya secara langsung. Perbuatan semacam ini tidaklah dilakukan kecuali oleh orang yang telah mencapai pada tingkat kerendahan tabiat dan tingkat keburukan akhlak yang sangat parah. Dan yang lebih besar dan lebih buruk, lebih keji dan lebih mengerikan dari hal ini adalah orang yang lisannya terbiasa melaknat Rabbul Alamin, melaknat Rabb semesta alam. Ini merupakan bentuk kemurtatan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan termasuk bentuk kekufuran yang sangat buruk dan sangat keji. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus mencurahkan nikmat-Nya kepadanya, memberinya kesehatan, makanan, minuman, keselamatan, rezeki, dan semisalnya. Namun justru lisannya sangat berani mengucapkan perkataan yang sangat buruk dan sangat keji, yang tidak ada perkataan yang lebih buruk darinya. Semua ini merupakan akibat dari kerusakan yang besar dan keburukan yang parah di dalam hati seseorang. Adapun hati yang bersih, hati yang suci, dan hati yang selamat tidak mungkin sampai melakukan hal-hal semacam ini, bahkan tidak juga mendekatinya.
1: Qawluhu la'anallahu man awa muhdithan, wa fi riwayatin man awa muhdathan. على رواية الكسر أي من آوى صاحب حدث، كأن يكون مرتكبا لجريمة أو جناية فيؤويه وينصره ويسره ويشد من عضده، فهذا ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى قال من آوى محدثا بالفتح، أي أمرا محدثا مبتدعا في دين الله، والمعنى أنه ينصر البدعة وهذا غاية في الخطورة، أن يكون الإنسان منتصرا للبدعة مؤويا لها مدافعا عنها، ولا ينتصر للسنة ولا ينهض للذب عنها، لكنه ينشط كثيرا للدفاع عن البدع، حتى وجد من له مؤلفات في الدفاع عن البدع، ولا يعرف له مؤلف واحد في الدفاع عن السنة والانتصار لها، بل ولا يبالي بها، بل حتى إنه لا يهتم ولا يبالي بفرائض الإسلام وواجبات الدين العظام، والتي أعظمها التوحيد والدفاع عنه والنهي عن الشرك والتحذير منه. وهذا غاية ما يكون في الخطورة، والواجب نحو البدع المحدثات أن تحذر ويحذر منها، لا أن تؤوى وتنصر ويدافع عنها، فهذا من موجبات غضب الله تبارك وتعالى وحلول لعنته. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سبد النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. الله ملعنت orang yang melindungi pelaku kejahatan atau pelaku bidah. Dalam salah satu riwayat disebutkan man awa muhdatsan. Allah melaknat orang yang melindungi bid'ah atau sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Pada riwayat dengan lafaz muhdits, maknanya adalah orang yang melakukan suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran. Misalnya, seseorang melakukan tindak kriminal atau kejahatan, kemudian ada orang yang melindunginya, menolongnya, menyembunyikannya, dan memperkuat kedudukannya. Orang yang melakukan hal ini terkena laknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun riwayat dengan lafaz muhdats, maknanya adalah suatu perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama, yaitu bidah. Maka lafaz ini maknanya adalah seseorang membela atau mendukung bid'ah. Ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Seseorang justru membela bid'ah, melindunginya, mempertahankannya, sementara ia tidak membela sunnah dan tidak bangkit untuk menolongnya. Bahkan ada orang yang sangat bersemangat membela bid'ah, hingga ia memiliki berbagai karya tulis yang dibuat khusus untuk membela bid'ah tersebut. Sementara ia tidak dikenal memiliki karya tulis satupun yang isinya pembelaan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperjuangkannya. Bahkan ia tidak mempedulikannya. Lebih dari itu, ia juga tidak memberikan perhatian terhadap kewajiban-kewajiban agama, kewajiban-kewajiban Islam. Dan di antara kewajiban agama yang paling besar adalah tauhid dan membela tauhid, serta larangan terhadap syirik dan peringatan keras darinya. Ini adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya. Adapun sikap yang wajib terhadap perkara bid'ah adalah seseorang harus waspada darinya dan memperingatkan manusia darinya agar tidak terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Bukan sebaliknya, malah melindungi bid'ah atau mendukung dan membelanya. Dan perbuatan melindungi dan membela bid'ah ini merupakan salah satu sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan turunnya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua dari ilmu yang telah kita pelajari, dan semoga Allah menambahkan ilmu serta taufiknya kepada kita, memperbaiki seluruh urusan kita, dan semoga Allah juga memberikan petunjuk kepada kita untuk menuju jalannya yang lurus. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Dekat, dan Maha Mengabulkan doa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله sahabat رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Fidhahumullah dengan penerjemah Ustaz Abu Hatim Sigin Hafidhahullah dalam pembahasan dari Syarah Al-Adabul Mufrad dengan tema Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Nah, ikhwati salam wa jazakumullah, saat ini pukul 17.16 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori, maksud kami di surat An-Najm dengan nomor urut surat ke-53 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
7: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. متفق عليه.
6: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
7: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
4: Nurun min al-Qur'an.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wan-najmi idza hawa.
2: Demi bintang ketika terbenam.
1: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa.
2: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzabal fuad ma ra'a afatumarunahu ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: Walaqad ra'a.

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang khaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiar, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah?" Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah. ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni

ya, dari ibu bapak mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita. Ya, maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu, saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala

0: mudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwat al-Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
4: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Quran.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini? Maka dia menjawab, aku tidak melakukan dosa tersebut. Maka Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia. Dikatakan kepadanya, aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak.

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepada

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim, artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam, ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, masa para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Ikhwati Islam, wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim, disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah. Kajian ini terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat, silakan dapat menghadiri secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Berikut kita akan simak penjelasan materi. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

Kita lanjutkan saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih membahas atau membacakan hadis Jabir yang panjang tentang haji, ya. Di mana Rasulullah SAW setelah wukuf di Arafah, beliau pun kemudian menuju Muzdalifah. Fasallah bihal maghrib wal isya bi adhanin wahidin wa iqamatain. Maka di Muzdalifah Rasulullah SAW salat maghrib dan isya jamak qasar dengan satu adhan dan dua iqamah. Walam yusabbih bainahuma syai'an, dan Rasulullah SAW tidak salat sunnah di antara keduanya. Tsumma taja'a Rasulullah SAW hatta thala'al fajr. Kemudian Rasulullah SAW kemudian berbaringlah untuk tidur hingga terbitnya fajar, yaitu di Muzdalifah yang sekarang itu jadi masjid, namanya Masjid Masyaril Haram. Di Muzdalifah itu, nah, disitulah dulu Nabi SAW beristirahat, ya. Fasal fajr hina tabayyana lahu subhu bi adzan wa iqamah. Lalu beliau pun sholat subuh lah saat telah jelas, ya, waktu subuh dengan adzan dan iqamah. Thumma raqiba al-qaswa. Kemudian beliau pun naik ke untanya yang bernama al-qaswa. Ya, karena Nabi SAW menamai binatang-binatangnya, Pak. Kalau untanya namanya al-qaswa. Kalau beagle-nya Rasulullah namai Duldul. Kalau keledainya namanya Ufair. Ya. Kalau kudanya ada beberapa. Hatta atal Masy'aral Haram. Hingga datanglah ke Al-Masy'aral Haram. Masih di Muzdalifah, ya. Fastaqbala al-qiblah fada'ahu wa kabbarahu wa hallalahu wa wahadahu. Maka di Masy'aral Haram itulah Rasulullah menghadap ke kiblat. Beliau pun berdoa, bertakbir, bertahlil, ya. Wa wahadahu, dan mentauhidkannya. Walam yazal waqifan hatta aswara jiddan. Dan Rasulullah terus berdiri berdoa di Masy'aril Haram itu sampai asfara jiddan, sampai benar-benar terang, tapi belum terbit matahari. Fadafa'a qabla an tatlu'a asy-syamsu. Kemudian Rasulullah pun berangkat ke Mina sebelum matahari terbit. Ya. Wa ardafa al-Fadl bin Abbas. Dan Rasulullah pun memboncengkan Al-Fadl bin Abbas. Wa kana rajulan hasana sya'r abyad wasiman. Dan Al-Fadl bin Abbas ini, ya, orangnya seorang laki-laki yang rambutnya bagus, kulitnya putih dan ganteng. Alamma dafa'a Rasulullah SAW marat bihi dhu'unun yajrin. Ketika Rasulullah SAW berjalan menuju Mina, lewatlah, ya, dhu'un. Dhu'un itu artinya wanita yang di atas unta. Lewatlah para wanita, ya. Yajrina, berlari. Atafiqal fadhu yanzuru ilaihinna. Rupanya apa yang terjadi, Pak? Al-Fadl bin Abbas ngeliatin perempuan-perempuan itu. Fawadu'a Rasulullah SAW yadahu ala wajhil fadl. Maka Rasulullah meletakkan tangannya ke wajah Al-Fadl. Fahawwal Al-Fadl wajhahu ila syaqil akhir yandur.
Fahawwal Rasulullah SAW yadahu minasyakil akhar ala wajhil fadl. Yasrifu wajhahu minasyakil akhar. Maka kemudian Rasulullah pun dengan tangannya memindahkan wajah fadl ke tempat yang lain biar enggak ngeliatin ya perempuan-perempuan itu. Rasulullah palingkan wajahnya ke tempat yang lain. Nah ini ya akhi, ya jadi kalau antum punya anak laki-laki gitu, pas ada perempuan lewat diliatin, antum pegang wajahnya kesenain ya ke tempat yang lain. Yanzuru hatta ata batnan muhassir faharraka qalilan. Sehingga datanglah, sampailah ke sebuah tempat namanya batan muhassir. Batan muhassir ini akal Islam antara Mina dan Muzdalifah. Ada sebuah lembah apa kayak aliran sungai gitu, lembah disebutnya dengan batan muhassir. Faharraka qalilan, lalu beliau pun menggerakkan sedikit. Sumasala qattariqal wusta, kemudian beliau mengambil jalan tengah. Alati takhruju al-jamratil kubra, yang jalan itu langsung menuju ke jumrah Aqabah. Karena kan jumrah ada tiga ya. Ada jumrah ula, kemudian jumrah wusta yang di tengah, kemudian yang terakhir disebut dengan jumrah Aqabah. Ya. Yang disebut dengan al-jumratul kubra. Hatta atal jumrah allati inda syajarah. Hingga beliau pun mendatangi jumrah yang berada di sisi pohon, karena di zaman dulu jumrah Aqabah itu di situ ada pohon. Faramaha bisab'i hasayat. Maka beliau pun kemudian melemparnya dengan 7 kerikil. Yukabbiru ma'a kulli hasatin minha mithli hasal khadf. Di mana setiap lemparan itu beliau bertakbir. Ya. Dan beliau lempar itu dengan kerikil. Di mana kerikilnya itu sebesar hasal khadf. Itu sebesar satu ruas jari segede gini, Mbak. Ya, biasanya digunakan untuk melempar. Ya. Roma min batnil wadi, di mana Rasulullah melempar jumrah Aqabah itu dari perut lembah. Dari perut apa? Lembah. Thumman sarafa ila al-manhar. Setelah selesai melempar jumrah Aqabah, maka beliau pun pergilah ke tempat penyembelihan. Panahara thalathan wa sittina biyadih. Maka beliau pun kemudian menyembelih 63 ekor unta sendirian dengan tangannya. Jadi kalau unta itu Pak, bukan disembelih, dinahar namanya. Apa itu nahar? Itu ditusuk ini ya Pak. Bagian bawah lehernya itu. Ya, ditusuk. Udah jatuh dia langsung, nggak kayak sapi. Kalau sapi kan dipegangin sana sini buat baru disembelih gitu kan. Kambing juga, kalau unta enggak, kalau unta cukup ditusuk begitu. Summa apa alian panahar maghobar, kemudian Rasulullah pun memberikan kepada Ali agar Ali yang menyembelih sisanya. Wa asyarakahu fi hadyihi, dan mempersekutukan Ali dalam hewan hadyunya. Thumma amara min kulli badanatin bi bid'ah faj'ilat fi qidr. Kemudian Rasulullah menyuruh dari setiap ekor unta itu sebagian dagingnya, lalu kemudian disimpan di atas kuali untuk dimasak.
Fatubikhat, lalu dimasaklah, fa'akala min lahmiha. Maka keduanya pun kemudian makan dari dagingnya. Ya. Wa syariba min maraqiha, dan keduanya pun minum dari marok. Marok itu kuahnya. Ya. Summa raqiba Rasulullah SAW fa'afadha ilal bait. Ya, setelah Rasulullah SAW menyembelih, ya, karena kan yang dilakukan di mana, di tanggal 10 itu melempar jumrah dulu, jumrah Aqabah, kemudian setelahnya menyembelih, baru kemudian setelahnya tahallul. Setelah tahallul baru kemudian berangkat kemana? Ke Ka'bah. Nah, setelah tahallul ini, Pak, maka pada waktu itu boleh ganti baju, boleh, enggak masalah. Ya. Tsumma raqiba, kemudian beliau pun naik lagi kendaraan, fa afada ila al bait. Ya, untuk tawaf ifadah. Tawaf apa? Ifadah. Ashalla bi Makkah adh-dhuhra, dan Rasulullah pun salat zuhur di Makkah. Fa ata bani Abdul Muthalib yasquna ala Zamzam. Beliau pun mendatangi Banu Abdul Muttalib yang sedang memberi minum air zam-zam. Faqala inzi'u Banu Abdul Muttalib, falawla an yaglibakumun nas ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum. Fanawaluhu dalwan fashariba minhu. Kata beliau, inzi'u, ambil. Maksudnya disuruh mengambil air. Mereka mengambilnya dengan ember-ember gitu, Pak, dari air zam-zam. Wahai Banu Abdul Muttalib, kalau bukan karena orang-orang mengalahkan kalian ya untuk memberikan minum, aku akan ikut mengambil air bersama kalian. Maka mereka pun kemudian memberikan kepada Rasulullah SAW seember, kemudian beliau pun minum darinya. Ini hadis Jabir panjang banget nih, Pak. Ya, menceritakan tentang sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis yang paling lengkap, ya. Dan Syekh Al-Albani rahimallahu menulis kitab Sifat Haji Nabi berdasarkan hadis ini. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Taib, kita langsung saja ke masuk ke bab at-talbiyah wa takbir fil ghuduwi min Mina ila Arafah. Bab talbiyah dan takbir saat berangkat dari Mina menuju Arafah. Dari Abdullah an Abdullah ibn Umar qal ghudawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Mina ila Arafat minnal mulabbi wa minnal mukabbir. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, kami berangkat bersama Rasulullah SAW dari Mina ke Arafah. Di antara kami ada yang bertalbiyah, di antara kami ada yang bertakbir. Hadis berikutnya juga sama, ya. An Muhammad bin Abi Bakar al-Thaqafi, annahu sa'ala Anas ibn Malik wa huma ghadiyani min Mina ila Arafah. Kaifa kuntum tasna'una fi hadzal yawm ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana yuhillu al-muhillu minna fala yunkar alayh wa yukabbiru mukabbiru minna fala yunkar alayh. Muhammad bin Abi Bakar al-Thaqafi bertanya kepada Anas bin Malik, dan keduanya sedang berangkat dari Mina menuju Arafah, bagaimana kalian dahulu lakukan di hari ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Anas, di antara kami ada yang berihlal, itu bertalbiyah, dan tidak diingkari. Ada juga yang bertakbir, dan tidak diingkari. Artinya terserah. Talbiyah boleh, takbiran boleh, semua diperbolehkan. Ya. Hadis ini menunjukkan akal Islam, anjuran untuk memperbanyak talbiyah atau takbir saat berangkat dari Arafah menuju apa? Mina. Ya, saat berangkat dari Mina menuju Arafah, itu tanggal 9,
tanggal 9, ya, setelah matahari terbit. Kemudian Rasulullah pun berangkat dari Mina kemana? Ke Arafah. Dan Rasulullah sampai, ya, sebelum Arafah di sebuah lembah namanya Namirah. Di situ kemudian beliau pun istirahat, ya. Ketika Rasulullah sudah sampai di situ, sudah dibangunkan padanya khemah. Nah, kemudian beliau pun sholat zuhur dan asar di situ, dan sebelumnya beliau khutbah juga. Apa khutbah terlebih dahulu? Ya, dalam khutbahnya yang masyhur di hari Arafah itu. Kemudian setelah selesai sholat, baru kemudian Rasul pun menuju kemana? Ke Gunung Jabal Rahmah. Dan beliau menjadikan gunung itu antara beliau dengan Ka'bah, menghadap ke kiblat. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Bab fil wukuf di Arafah. Bab tentang wukuf di Arafah. Wa qawluhu ta'ala thumma afidhu min haythu afadhan nas. Dan firman Allah kemudian berangkatlah, ya, menuju tempat orang-orang semua berangkat. An Aisyah, dari Aisyah semoga Allah meridhainya, ia berkata, kana Quraisy wa man dana dinaha yaqifuna bil Muzdalifah. Dahulu orang-orang Quraisy, demikian pula yang bersama Quraisy, mereka dulu itu mereka wukufnya di Muzdalifah, enggak sampai Arafah. Wa kanu yusammuna al-humus. Mereka menyebutnya dengan humus, yaitu Quraisy dan yang dilahirkan dari Quraisy seperti Kinanah. Ya, demikian pula Quraisy, jadilah tu Quraisy, ya. Nah, mereka ini akal Islam dikhususkan nih. Jadi wukufnya bukan di Arafah, tapi wukufnya di mana? Di Muzdalifah. Nah, ini bid'ahnya mereka. Jadi mereka itu berbuat bid'ah, mereka mengubah agama Nabi Ibrahim. Karena mereka menganggap mereka itu humus, mereka punya keistimewaan, jadi wukufnya enggak usah di Arafah. Khusus humus di Muzdalifah. Ataupun di Arafah itu untuk selain humus, kata mereka. Ya, tanpa dalil, tanpa hujah, hanya sebatas mengubah-ubah begitu saja, seenaknya. Jadi orang musyrikin itu bukan hanya berbuat syirik, berbuat bid'ah juga dalam agama. Ya. Wa kana sa'irul Arab yaqifuna bi Arafah. Adapun bangsa Arab yang lainnya, mereka wukufnya di Arafah. Falamma ja'al Islam amara Allahu nabiyahu an ya'ti Arafat fa yaqifa biha. Ketika Islam datang, Allah pun memerintahkan nabinya untuk mendatangi Arafah dan wukuf di Arafah. Artinya nabi di sini menyelisih orang-orang musyrikin Quraisy itu. Maka nabi pun berangkat dan wukuf di Arafah. Tsumma yufidhu minha. Ya, kemudian berangkat darinya. Fadzalika qauluhu ta'ala tsumma afidhu min haitsu afadhan nas. Itulah makna firman Allah, kemudian berangkatlah ke tempat di mana manusia semua berangkat. Artinya wukuf di sana. Tidak dibeda-bedakan antara Quraisy dengan yang lain, semua harus wukuf di sana. Iya. Khotbah Islam saudaraku seiman. Hadis berikutnya, wa an Jubair bin Mut'im qala adzaltu ba'iran li fa dhahabtu atlubuhu yawma Arafah. Faraaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifan ma'an nas bi Arafah fa qultu wallah inna hadha la min al-humus. Fama sya'nuhu hahuna wa kana Quraisy tu'addu min al-humus. Dari Jubair bin Mut'im cerita waktu itu beliau belum masuk Islam. Ia berkata, untaku tersesat pergi.
Aku pun pergi untuk mencarinya pada hari Arafah. Dan aku melihat Rasulullah SAW sedang wukuf bersama manusia di Arafah. Lalu aku berkata, demi Allah, ini kan humus. Artinya Rasulullah SAW itu kan termasuk humus, kok wukufnya di sini? Kenapa dia wukufnya di sini? Karena mereka, kok Quraisy menganggap diri mereka itu humus. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa humus itu, orang Quraisy wukufnya di mana? Di Muzdalifah. Nah ini akal Islam. Hadis ini menunjukkan, Pak. Ini wajibnya wukuf di mana? Di Arafah. Siapa yang wukuf di selain Arafah tidak sah. Makanya Rasulullah SAW sabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Berarti Arafah itu adalah merupakan rukunnya yang paling besar. Ya. Harus wukuf di Arafah. Bab fil ifadah min Arafah wa salati bin Muzdalifah. Bab berangkat dari Arafah dan salat di Muzdalifah, itu salat Maghrib dan Isya. An Quraib annahu sa'ala Usama bin Zaid kaifa sana'tum hina radibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashiyata Arafah. Akhala ji'na syi'ba alladhi yunikhun nasu fihi lil Maghrib. فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبالا وما قال أهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ قلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك ركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام الإشاء الآخرة فصلى ثم حلوا قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم قال رادفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي dari Quraib bahasanya ia bertanya kepada Usamah bin Zaid sama bin Zaid bin Harithah, bagaimana kalian lakukan ketika kamu membonceng Rasulullah SAW di sore hari Arafah? Kata Usamah, kami dari Arafah pergi menuju Syi'ab. Syi'ab itu jalan di antara dua gunung. Alladhi yunikhun nas fihi lil maghrib. Di mana orang-orang mengistirahatkan untanya di situ untuk sholat maghrib. Fa anakha Rasulullah SAW naqatahu, maka Rasul pun kemudian mengistirahatkan untanya di situ. Wabala dan beliau kencing. Ya, dan apa yang beliau katakan, ahraqal ma, beliau pun kemudian menuangkan air. Kemudian beliau pun meminta air wudu, lalu beliau pun berwudu dengan wudu yang tidak sempurna. Ini wudu bagi mereka yang belum batal, apa wudu bagi mereka yang belum enggak ada niat untuk sholat, Pak. Karena Rasulullah SAW ya tidak menyempurnakan wudunya karena sholatnya masih nanti di depan. Iya. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan wudu yang tidak sempurna artinya ya beliau berwudu hanya sekali-sekali saja. Tidak sampai tiga kali. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apakah mau sholat? Kata Rasulullah, tidak. Nanti sholat di depan kamu. Di depan saja. Farakiba hatta jinal Muzdalifah. Beliau pun kemudian naiklah ke kendaraannya hingga kami pun datang ke Muzdalifah. Faqama al-maghrib. Kemudian beliau pun menegakkan salat maghrib. Tsumma anakha an-nasu fi manazilihim wa lam yahullu. Kemudian orang-orang pun ya. Anakha. Anakha itu artinya mendudukkan untanya. Di tempat-tempat mereka tapi mereka tidak untuk yahullu. Yahulu artinya untuk singgah lama di situ tidak.
hanya untuk sementara saja. Ya. Sehingga beliau pun kemudian menegakkan sholat isya. Karena di Muzdalifah di situ Rasulullah sholat maghrib dan isya. Fasholla tsumma hallu. Setelah sholat isya barulah mereka kemudian ya istirahat. Qultu fa kaifa fa'altum hina asbahtum? Apa yang kalian lakukan ketika kalian masuk pagi? Kata Usama, Rasulullah SAW membonceng Al-Fadl bin Abbas. Dan adapun aku pergi bersama Quraisy Subak. Subak itu dari kata sabak, artinya berlomba-lomba segera pergi dengan cepat, Pak. Ya, ala rijlayya, berjalan kaki. Artinya mereka sebagian para berjalan cepat menuju ke mana? Ya, menuju ke Mina. Di sini akan Islam. Di sini Usamah menceritakan tentang yang beliau lakukan ya setelah beliau selesai wukuf di mana? Di Arafah. Di mana kemudian beliau pun berangkat menuju Muzdalifah lalu sholat maghrib dan isya. Jamak qasar. Dan sebutkan dalam hadis Jabir tadi dengan sekali adzan dan dua apa? Iqamah. Iya. Kemudian beliau pun berjalan lagi, baru kemudian istirahat dan tidur. Sampai subuh. Kemudian selesai subuh, Rasulullah pun naik unta lagi sampai ke Masyaril Haram, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Nah ini, Pak. Dan mabit di Muzdalifah itu wajib. Namun kata para ulama, diberikan rukhsah bagi orang-orang yang lemah untuk meninggalkan Muzdalifah setelah pertengahan malam. Demikian pula orang-orang yang menemaninya. Jadi untuk para wanita dan orang-orang lemah boleh meninggalkan Muzdalifah setelah pertengahan malam menuju mana? Mina. Adapun bagi mereka selain itu tidak boleh, tetap harus mabit di mana? Di Muzdalifah. Iya. Tidur. Sampai subuh. Kemudian selesai subuh, Rasulullah pun naik unta lagi sampai ke Masyaril Haram, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Nah ini, Pak. Dan mabit di Muzdalifah itu wajib. Namun kata para ulama, diberikan rukhsah bagi orang-orang yang lemah untuk meninggalkan Muzdalifah setelah pertengahan malam. Demikian pula orang-orang yang menemaninya. Jadi untuk para wanita dan orang-orang lemah boleh meninggalkan Muzdalifah setelah pertengahan malam menuju mana? Mina. Adapun bagi mereka selain itu tidak boleh, tetap harus mabit di mana? Di Muzdalifah. Iya. Bab sifatus sayr fi dafa' min Arafah.

Arafah setelah pertengahan malam menuju mana? Mina. Adapun bagi mereka selain itu tidak boleh, tetap harus mabit di mana? Di Muzdalifah. Iya. Bab sifatis sayr fi dafa' min Arafah. Bab sifat berjalan saat berangkat dari Arafah. An Urwah qala su'ila Usamah wa ana syahid. Aw qala sa'altu Usamah ibn Zaid wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardafahu min Arafat. Kaifa kana yasiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina afada min Arafah? Qala kana yasiru al-anaq. Fa idza wajada fajwah nassa. Dari Urwah ia berkata, Usamah ditanya, dan waktu itu aku juga menyaksikan. Atau berkata, aku bertanya kepada Usamah bin Zaid, dan Rasulullah SAW waktu itu membonceng Usamah dari Arafah menuju Muzdalifah. Bagaimana Rasulullah SAW berjalan saat berangkat dari Arafah? Kata Usamah, kana yasirul anaq. Beliau berjalan dengan cepat. Ya. Apabila beliau menemukan fajwah, ya, tempat yang apa namanya terbuka, naso tadi itu lebih cepat lagi, Pak. Karena kan orang-orang pada banyak ya dari Arafah menuju mana? Araf, kemudian Muzdalifah. Maka Rasul pun berjalan al-anak, agak cepat. Nah, ketika kemudian ada agak lengang gitu, maka Rasul pun berjalan dengan lebih cepat lagi. Nasso namanya. Nah, di sini disebutkan tentang sifat sayr, sifat perjalanannya Rasulullah SAW, di mana beliau dari Arafah ke Muzdalifah mengendarai apa? Unta. Ya. Adapun sekarang enggak ada yang naik unta, Pak. Yang ada sekarang pakai bis. Itu kalau sudah keluar dari Arafah menuju Muzdalifah itu macet minta ampun. Makanya banyak yang sampai di Muzdalifah itu malam, Pak. Karena saking macetnya. Kalau dulu saya waktu haji jalan kaki. Dari Mekah ke Mina jalan kaki. Dari Mina ke Arafah jalan kaki. Itu 24 kilo itu. Mina Arafah itu 24 kilo itu. Kemudian ya, kita modalnya cuma bawa tikar aja, Pak. Sampai di Arafah nyari tempat yang enak di bawah pohon. Udah pakai tikar situ udah. Iya. Kemudian dari Arafah ke Muzdalifah jalan kaki lagi kita. Kita nyari tempat yang enak buat tidur, situ tidur. Setelah sholat maghrib dan isya. Ikhwatul Islam tarakku seiman. Bab fi sholatil maghrib wal isya bil Muzdalifah. Bab sholat maghrib dan isya itu di Muzdalifah. Artinya di Muzdalifah sholat maghrib dan isya jamak qasar. An ibn Umar qala jama'a Rasulullah SAW balai maghrib wal isya bi jam'in laisa bainahuma sajadah. Rasulullah menjama antara maghrib dan isya di jama, itu Muzdalifah. Dan beliau tidak sholat sunnah di antara keduanya. Wa sholal maghrib salasa raka'at, wa sholal isya raka'atain. Beliau sholat maghrib 3 rakaat, kemudian setelahnya sholat isya 2 rakaat. Fakana Abdullah yusolli bijama' kadalika hatta lahiqa billah. Dan adalah Abdullah bin Umar, ya, apabila haji, beliau selalu sholat di Muzdalifah sampai meninggal dunia. Di sini menunjukkan, ya, bahwa di Muzdalifah sholat maghrib dan isya di jamak dan qasar. Bab sholatul maghrib wal isya bil Muzdalifah bi iqamatin wahidah. Bab sholat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan sekali iqamah. Dari Sa'id bin Jubair ia berkata,

0: تأفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى بين المغرب والإشاء بإقامة واحدة ثم انصرف. فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. Kami berangkat bersama Ibnu Umar sampai mendatangi Muzdalifah. Maka beliau salat mengimami kami maghrib dan isya dengan sekali iqamah saja. Kemudian pergi. Dan beliau bersabda demikian Rasulullah SAW salat mengimami kami di tempat ini. Nah, di sini ada pertentangan, Pak. Dalam hadis riwayat Jabir dengan sekali adzan dan dua iqamah. Tapi dalam hadis Ibnu Umar ini hanya sekali iqamah. Mana yang tidak diambil? Tentu kaidah mengatakan apa? Al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Muthbit itu artinya yang menetapkan ada. Itu lebih didahulukan daripada yang an-nafi. An-nafi itu apa? Yang meniadakan. Jabir menyebutkan dengan sekali azan dan dua iqamah. Tapi Ibnu Umar mengatakan hanya dengan sekali iqamah. Tapi riwayat Jabir itu yang lebih kuat. Ya. Babut taglis bi salati subhi bil Muzdalifah. Babut taglis. Taglis itu artinya gelap. Dari golas. Untuk salat subuh di Muzdalifah. Artinya salat subuhnya di awal waktu, Pak, ketika masih gelap. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla salatan ila limiqatiha illa salatain. Salat al-Maghrib wal Isya' bi jam' wa shalla al-Fajr yawma idzin qabla miqatiha. Aku belum pernah melihat, kata Abdullah bin Mas'ud, belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat kecuali di waktunya yang biasa beliau lakukan. Kecuali dua sholat, yaitu sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Ya, karena beliau jamaah ta'khir. Beliau akhirkan waktu maghrib di waktu apa? Isya di Muzdalifah. Dan waktu itu beliau sholat fajar sebelum waktunya yang biasa beliau lakukan. Artinya beliau betul-betul melakukannya pas masuk subuh dalam keadaan masih gelap. Iya. Nah, di sini akhwat Islam, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, disyariatkan salat maghrib dan isya di Muzdalifah, jamaah ta'khir. Jamaah apa? Ta'khir. Dan para ulama berbeda pendapat apakah jamaah takdim ada atau tidak, disyariatkan atau tidak. Sebagian ulama mengatakan jamaah takdim tidak disyariatkan. Sementara jumhur mengatakan jamaah takdim boleh. Jumhur berhujah dengan hadis riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW kalau berangkat sebelum zuhur, beliau akhirkan zuhur di waktu asar. Dan kalau berangkat setelah zuhur, maka beliau tarik salat asarnya di waktu zuhur. Iya. Ini akal Islam. Bab al-ifadah min jam'in bilailin lil mar'ati tsaqilah. Bab ya ifadah min jam' berangkat dari Muzdalifah, artinya meninggalkan Muzdalifah di waktu malam untuk wanita yang sudah berat. Artinya untuk wanita-wanita yang sudah tua dan lemah. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ista'zanat Saudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifah tadfa'u qablahu wa qabla hatmatin nas. Wa kanat imra'atan thabitah. Yaqulul Qasim wa thabitah ats-tsaqilah. Qalat fa'adina laha فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه وألا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت atau Saudah. Fa'akuna adfa'u bi'idnihi ahabbu mafruhin bihi. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Saudah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudah ini Pak, istri Nabi setelah Khadijah wafat. Ya. Setelah Khadijah wafat, karena Rasulullah SAW selama menikah dengan Khadijah enggak pernah nikah lagi. Setelah kemudian Khadijah meninggal, beliau pun menikahi siapa? Saudah. Ya. Dan Saudah ini wanita yang tinggi besar. Ya. Yang disebutkan dalam sebuah riwayat, suatu malam Saudah keluar untuk buang air. Rupanya Umar melihat. Iya. Apa kata Umar? Ya, kami tahu siapa engkau hai Saudah, katanya. Kenapa Umar berkata begitu? Karena Umar ingin sekali Allah turunkan ayat hijab. Iya. Berharap sekali supaya Allah turunkan ayat apa? Hijab. Maka kemudian Allah pun tak lama turunkan ayat hijab. Iya. Dan Saudah memberikan malamnya untuk Aisyah. Jadi Saudah tidak ingin dicerai oleh Rasulullah, takut dicerai oleh Rasulullah, maka beliau pun memberikan malamnya untuk siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwata Islam sadaqah seiman. Kita lanjutkan lagi. Saudah minta izin kepada Rasulullah SAW di malam Muzdalifah. Tadfa'u qoblahu. Supaya berangkat sebelum Rasulullah. Untuk duluan berangkat. Wa qobla hatmatin nas. Ya. Dan sebelum hatmatin nas. Hatmatin nas artinya yang apa lemah Pak. Orang-orang yang lemah. Wa kanat imra'atan tsabitah. Dan adalah ia seorang wanita yang tsabitah. Tsabitah itu kata Al-Qasim ats-Tsaqilah, berat. Kalau beliau tinggi besar, ya. Qalat fa adina laha. Maka Rasulullah pun mengizinkan untuk Saudah berangkat duluan. Fa kharajat qabla daf'i. Maka keluarlah Khadijah sebelum Rasulullah berangkat. Wahabasana, sementara kami kata Aisyah, ya, tetap ditahan. Tidak boleh berangkat. Hingga masuklah waktu pagi. Lalu kami pun berangkatlah bersama Rasulullah SAW. Sungguh kata Aisyah, seandainya waktu itu aku minta izin kepada Rasulullah, sebagaimana Saudah minta izin, sehingga aku bisa berangkat dengan izinnya, ya, ahabu ilayya min mafruhin bih, tentu itu lebih aku sukai, ya, dari sesuatu yang digembirakan dengannya. Artinya Aisyah berharap banget, andaikan waktu itu aku minta izin juga sama kayak Khadijah apa Saudah biar bisa berangkat. Karena kalau berangkatnya pagi bersama manusia itu Pak, wah Pak, ngeri Pak. Karena kan pasti berdesak-desakan. Ya. Apalagi di zaman dulu. Zaman dulu itu yang namanya jumroh itu kalau orang semua pada berangkat ke situ untuk melempar itu pasti ramai banget, desak-desakan. Saya waktu kuliah itu melempar jumroh itu kayak mau perang. Iya, karena cuma dua tingkat aja gitu kan. Dan setiap tahun pasti ada korban. Ratusan orang. Iya. Saya mau udah siap-siap. Udah. Ketika melempar jumroh itu, Allahu Akbar. Itu dari sana mendorong, dari sini mendorong. Itu di depan saya itu, Pak. Ada orang tinggi besar jatuh pada injak-injak. Ada perempuan ngejerit-jerit karena kedempet-dempet gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Subhanallah, ya. Itu udah kayak perang banget. Ya alhamdulillah saya diceramakan sama Allah waktu itu. Saya juga hampir jatuh, Pak. Ya pada jatuh ya udahlah saya dorong aja depan orang depan saya. Saya dorong, kebetulan besar juga orangnya. Ya Allah, taqaddam, maju. Dari sana maju, sini maju. Pas lagi itu, Pak, sarung saya mau lepas, Pak. Aduh, gimana ini? Ya, makanya saya pegang sarung saya kuat-kuat. Alhamdulillah, selamat. Tapi setelah selesai, saya bingung. Ini kain siapa yang saya tarik? Ternyata sarung saya gak apa-apa. Sarung orang rupanya saya tarik. Iya. Nah ini akhlak Islam saudaraku seiman. Bab taqdimu dhu'un min Muzdalifah. Bab mendahulukan para wanita untuk berangkat meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Masuk Isya belum? Sudah, fadhal.
1: Demikian ikhwati Islamu Azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim di bab haji. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Dan insya Allah akan dilanjutkan setelah sholat isya. Berikut kita akan simak kumandang azan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
4: Al-Quran.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwati salam, wa'alaikumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim di bab haji sesi yang kedua. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

Kenapa jamaah masjid ini khususnya saf depan sibuk bongkar pasang papan sutra? Kadangkala saat imam sudah mulai tafatul ihram masih sibuk aja geser-geser. Iya Pak, memang menghadap sutra itu dianjurkan. Rasulullah sabda, ya, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra wal yadnu minha. Apabila salah seorang dari kalian sholat, hendaklah sholat menghadap sutra dan hendaklah mendekat kepadanya. Ya, yaitu disyariatkan memang untuk sholat menghadap apa? Sutra. Apakah percaya ramalan BMKG itu sama dengan ramalan dukun? Ya beda. Kalau BMKG itu ilmiah. Dengan melihat hembusan angin, kemudian kadar air dan yang lainnya. Tapi ya itu pun hanya sebatas perkiraan, tidak boleh dipastikan. Ya. Mana yang lebih utama, haji dulu bersama suami, tapi suami sudah belum mau, bingung saya. Atau umrah bersama keluarga karena anak-anak sangat ingin umrah Ustaz, karena uangnya terbatas jadi hanya bisa pilih salah satu. Bilang ke suami, Mas, mumpung Allah kasih kita rezeki. Ayo kita umroh, karena umroh pun juga hukumnya sama dengan haji. Ya, seumur hidup wajib sekali. Bilang ke suami, ya Allah, sekarang Allah berikan kepada kita kemudahan. Khawatirnya nanti kalau kita nggak berangkat, ya, ternyata kita dikasih oleh Allah ujian, kesusahan uang. Motivasi terus suami, kasih ingatkan tentang pahalanya besar, ya usahakan terus, mudah-mudahan insya Allah, ya suaminya mau. Apakah Nabi ketika talbiyah mengangkat suara? Ya, itu sunnahnya dikeraskan, Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dikeraskan sunnahnya, Pak. Bukan dilirihkan. Ya. Ya. Dan tidak ada bedanya talbiyah antara umroh dengan haji. Tidak ada bedanya. Tentang Bitcoin. Nah, tuan-tuan tanya Ustaz Erwandi aja. Sebagian ikhwah setelah kajian langsung berdiri saat selesai adzan. Padahal imam belum datang. Apakah ini dibolehkan? Ya memang tidak ada riwayatnya yang melarang. Yang jelas, Pak, dahulu para sahabat ketika melihat Rasulullah datang, mereka berdiri, bersaf. Nah, boleh nggak berdiri sebelum imam datang? Ya. Kalau misal diperkirakan masih ada jeda, imamnya masih lama, mendingan dibukan dengan sholat sunnah. Sholat antara adzan dan iqamah atau sholat qobliyah. Daripada berdiri aja, ya. Apakah boleh menitip doa kepada orang yang sedang haji? Karena doa orang haji kan mustajab. Berarti antum nggak mustajab gitu. Saya adzan. Padahal imam belum datang. Apakah ini dibolehkan? Ya memang tidak ada riwayatnya yang melarang. Yang jelas, Pak, dahulu para sahabat ketika melihat Rasulullah datang, mereka berdiri, bersaf.
Nah, boleh enggak berdiri sebelum imam datang? Ya. Kalau misalnya diperkirakan masih ada jeda imamnya masih lama, mendingan dibukan dengan sholat sunnah. Sholat antara adzan dan iqamah atau sholat qabliyah. Daripada berdiri aja. Ya. Apakah boleh menitip doa kepada orang yang sedang haji? Karena doa orang haji kan mustajab. Berarti antum gak mustajab gitu. Antum suudon sama Allah. Seakan-akan kalau

0: sibukkan dengan sholat sunnah. Sholat antara adzan dan iqamah atau sholat qabliyah. Daripada berdiri aja. Ya. Apakah boleh menitip doa kepada orang yang sedang haji? Karena doa orang haji kan mustajab. Berarti antum gak mustajab gitu. Antum suudon sama Allah. Seakan-akan kalau yang berhaji mustajab, antum gak mustajab. Salah besar. Karena dalam hati Imam Ahmad bahwa doa seorang muslim itu pasti diijabah oleh Allah. Dan diijabahnya itu dengan salah satu dari tiga. Dengan syarat tiga perkara. Yang pertama, diberi apa yang dia minta. Atau yang kedua, disimpan di surga. Atau yang ketiga apa? Yang ketiga, yaitu dihindarkan dari mara bahaya. Ana khawatir antum jadi suudon nanti sama Allah, enggak? Kalau alasannya seperti ini. Ya minta didoakan boleh, enggak masalah, silakan aja. Tapi kalau antum jadi kebiasaan dikit-dikit minta didoakan, kalau kamu kan mustajab, kalau saya siapa? Antum jadi suudon nanti sama Allah gimana? Iya. Nah ini. Terkadang kan gara-gara kalau saya yang berdoa lama ijabahnya. Kalau situ yang doa kan bisa cepat. Ya, akhi. Ya di sini antum terkena apa, Pak? Jadinya apa? Lama-lama nanti enggak mau berdoa lagi sama Allah. Padahal yang paling utama itu adalah langsung doa sama Allah. Dan itu ibadah agung, Pak. Allah berfirman, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhanmu, Rabbmu, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku ijabah kamu. Jadi pasti diijabah. Dimanapun antum berdoa, pasti diijabah. Apalagi di waktu-waktu yang mustajab. Iya. Apakah ada larangan memejamkan mata ketika sholat menyerupai kaum Yahudi? Demikian memang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Bahwa makruh hukumnya sholat sambil memejamkan mata. Karena Rasulullah tidak pernah memejamkan mata. Kecuali kalau di hadapan kita ada sesuatu yang membuat kita tidak khusyuk. Iya. Sunnah tidak merubah posisi duduk setelah salam ketika sholat subuh dan maghrib sampai selesai membaca 10 kali. Apakah ini berlaku juga untuk imam? Ya, kan hadisnya di situ Rasulullah yang mempraktekkan. Dan ya, walaupun memang terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah hadisnya sahih atau dhaif? Kalau Syekh Albani mensahihkan. Kalau ulama yang lain mendhaifkan, seperti Imam Ad-Dharqutni mendhaifkan hadis tersebut. Ya, kalau mau diamalkan ya silakan, enggak masalah. Kalau antum lebih condong kepada pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi itu berlaku untuk imam juga? Ya. Jadi imam sebentar baca itu baru kemudian menghadap ke makmum. Baik, kita tutup. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian ikhwatul Islam azakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Fidahullah dalam pembahasan dari kajian rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim di beberapa hadis berkaitan dengan bab haji. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ikhwatul Islam azakumullah, saat ini pukul 19:46 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Muhammad Ayyub di surat Al-A'raf dengan nomor urut surat ke-7. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim.

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا رب

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Muhammad Ayyub di Surat Al-A'raf menghantarkan kita pada pukul 20:26 waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islamu Azzakumullah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan rahmat dan barakah kepada kita semua yang menyimak Al-Quran. Allahumma amin. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah menemani istirahat Anda bersama keluarga, disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani MA Fidhahullah dalam format rekaman dengan tema Hikmah di Balik Musibah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada terhingga, di antaranya adalah nikmat kesempatan dan kelapangan waktu serta kesehatan, dan yang lebih besar lagi adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini akan membawa manfaat bagi kita. Pendengar yang berbahagia, dan tidak ada yang terjadi di alam semesta ini yang keluar dari takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dari apa yang Allah takdirkan itu yang sia-sia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita siapakah di antara kita yang paling bagus amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Musibah, ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia, merupakan suatu fenomena yang bisa kita lihat sehari-hari. Begitulah hidup manusia yang tidak lepas dari dua hal. Imma dia mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa imma atau dia mendapatkan nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila seorang muslim, seorang mukmin dapat menyikapinya dengan bijak dan arif, maka dia akan keluar dari kedua perkara itu dengan mendapat dan membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzaka li ahad dzalika li ahadin illa lil mu'mini. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin, Jika ia mendapat kegembiraan, mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur dan itulah yang terbaik baginya. Dan jika ia mendapat kesusahan, cobaan, maka dia bersabar dan ini merupakan kebaikan baginya. Itulah yang terbaik baginya. Dan itu hanya terjadi pada seorang muslim, seorang mukmin. Hamba Allah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji kita dengan kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang keluar dengan predikat orang-orang yang bersabar? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka setiap musibah yang menimpa diri kita, kita mengucapkan kalimat istirja yang telah dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu dari hikmah turunnya musibah kepada kita adalah menguji kita. Siapakah di antara kita yang bersabar, yang keluar mendapatkan predikat sabirin dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, andai kata kita bisa menggali hikmah Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah. Namun akal kita sangat terbatas, pengetahuan kita terlalu sedikit, dan ilmu semua makhluk akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berbagai ujian dan cobaan tentu ada hikmah di balik itu. Di antara hikmah yang terbesar adalah untuk menguji kesabaran kita. Karena sabar akan dapat terlihat, akan dapat terbukti setelah seorang hamba itu mendapat cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar merupakan satu perkara yang wajib dilakukan oleh seorang hamba apabila dia mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dia berkeluh kesah atau dia mengeluarkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menggerutu, dia bahkan marah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang diharamkan atau dilarang di dalam syariat Islam. Hendaklah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pasti ada hikmah di balik setiap musibah yang menimpa umat manusia. Jadi salah satu hikmah yang dapat kita petik dari musibah yang menimpa kita adalah untuk menguji kesabaran kita. Musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu merupakan satu, kita katakan salah satu barometer ataupun kita katakan ukuran untuk menguji kesabaran kita, sejauh mana kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 214, Al-Ba'sa wad-dharra, beliau mengatakan cobaan itu berupa penyakit, penderitaan, kesengsaraan, musibah dan bencana. Itu termasuk Al-Ba'sa wad-dharra. Jadi musibah dan bencana yang menimpa kita ini merupakan bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita untuk menguji kesabaran kita. Maka tidak ada kata yang lebih ampuh, yang lebih mujarab bagi orang-orang yang tertimpa musibah selain bersabar dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita tidak punya daya upaya apa-apa, dan kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditetapkannya atas diri kita itu pasti ada hikmah di balik itu, baik kita mengetahuinya maupun kita tidak mengetahuinya. Kemudian harus kita sadari juga bahwa musibah yang menimpa kita itu atau bencana yang menimpa kita itu merupakan kafarah bagi dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah akan memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi musibah yang menimpa manusia, sakit yang dideritanya, itu merupakan kafarah, penggugur dari dosa, bagi dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Maka hendaklah kita sikapi setiap musibah yang menimpa kita itu sebagai suatu akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan musibah itu turun untuk menghapus dan menggugurkan dosa-dosa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwah illa hatta Allahu bihi sayiatihi kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Demikian pula dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Tidaklah seorang muslim ditimpa kesusahan, penyakit, kesempitan, kesedihan, gangguan, gundah gulana hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus sebahagian dari kesalahan-kesalahannya. Dan dalam hadis yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala haznin hatta al-hammi yahummuhu illa kuffira bihi min sayiatihi." Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kesusahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Jadi ini merupakan kafarah bagi dosa-dosa yang kita lakukan. Musibah itu turun untuk membersihkannya, ya, membersihkan dari banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi petiklah hikmah di balik musibah itu, yaitu yang kedua, bahwa musibah itu turun untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Jika hikmah pertama kita petik, yaitu kita bersabar menghadapinya. Ya, kita yakini bahwa musibah itu terjadi karena perbuatan tangan kita, itu adalah sebabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kezaliman atas hamba-hambanya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ar-Rum ayat 41. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dallazi amilu, agar Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka sebahagian dari apa yang telah mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, tujuannya adalah agar mereka kembali, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. jadi musibah yang menimpa itu adalah akibat dari perbuatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahan kita tersebut. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khathiah." Bencana senantiasa menimpa orang mukmin dan mukminah pada dirinya, anak-anaknya dan hartanya, hingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada kesalahan dan dosa pada dirinya. Jadi apabila ya musibah yang menimpa kita ini kita sikapi dengan sabar dan kita yakini bahwasanya ini adalah suatu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, niscaya kita akan keluar dari musibah tersebut dengan mendapatkan pahala atau membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar yang berbahagia, musibah yang menimpa kita itu apabila kita bersabar menyikapinya akan ditulis dan dicatat sebagai satu kebaikan dan akan meningkatkan derajat kita, akan mengangkat derajat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin tusibuhu musibah fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Tidaklah seorang hamba ditimpa dan akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, niscaya kita akan keluar dari musibah tersebut dengan mendapatkan pahala atau membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar yang berbahagia, musibah yang menimpa kita itu apabila kita bersabar menyikapinya akan ditulis dan dicatat sebagai satu kebaikan dan akan meningkatkan derajat kita, akan mengangkat derajat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin tusibuhu musibah fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah dan bencana lalu mengucapkan, "Innalillah wa inna ilaihi."

alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin tusibuhu musibah fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah dan bencana lalu mengucapkan, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku ganjaran, berilah aku pahala balasan dalam musibahku ini, dan berikanlah ganti kepadaku dengan yang lebih baik darinya. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dengan yang lebih baik baginya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan baginya pahala, yaitu apabila dia bersabar keluar dari musibah tersebut dengan membawa hati yang sabar, kepasrahan dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakunu lahu 'indallahi al-manzilah fama yablughuha bi'amalin fama yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyaha." Sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak ada satu amal pun yang bisa mengantarkannya ke sana. Fama yablughuhu bi'amalin, tidak ada amal yang dapat mengantarkannya ke derajat ataupun ke tempat tersebut. Fama yazalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyaha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengujinya, mencobanya dengan sesuatu yang tidak disukainya, dengan musibah dan bencana, dengan sakit, dengan kehilangan orang-orang yang dicintai. Allah mencobanya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga dia bisa mencapai kedudukan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, yaitu dia mendapatkan derajat dan kedudukan yang tinggi tersebut. Jadi musibah ini apabila kita sikapi dengan sabar, maka akan ditulis dan dicatat berbagai kebaikan bagi kita, yaitu pahala-pahala kebaikan. Allah menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dan meninggikan derajat kita dan menyampaikan kita pada satu kedudukan yang tidak bisa dicapai kecuali dengan bersabar ya atas musibah ataupun atas ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Demikian pula musibah yang menimpa kita ini merupakan jalan yang Allah bentangkan bagi kita menuju sorga. Sorga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, yaitu tidak disukai oleh jiwa manusia, tidak disenangi oleh jiwa manusia. Dan neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam syahwat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan musibah, baik itu penyakit atau apa saja, sebagai jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jika engkau bersabar dan mencari keridhaan pada saat musibah yang pertama, maka aku tidak meridhai pahala bagimu melainkan sorga." Aku tidak meridhai bagimu pahala selain sorga. Demikian pula dalam sebuah hadis, "Idza mata waladul abdi qala Allah taala li malaikatihi qabattum walada abdi fayaquluna na'am." Jika mati anak seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat-malaikatnya, "Kalian telah mewafatkan anak hambaku." Fayaquluna na'am, maka malaikat-malaikat itu pun berkata iya. Fayaqul, maka Allah mengatakan, qabattum samarata fuadihi, kalian telah mewafatkan buah hatinya. Fayaquluna na'am, malaikat-malaikat itu mengatakan iya.

0: Fayaqul madza qala abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Fayaquluna hamidaka wastarja. Para malaikat mengatakan bahwa hamba itu memujimu dan mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ubnu li'abdi baitan fil jannah, wasammuhu baital hamdi. Allah mengatakan, dirikanlah untuk hambaku itu sebuah istana di dalam sorga, dan namai istana itu dengan baitul hamdi. Demikian hamba Allah yang berbahagia, para pendengar yang budiman. Musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, ujian yang Allah turunkan kepada seorang hamba, jika disikapi dengan sabar, tawakal dan berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan kalimat istirja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendirikan bagi kita sebuah rumah, istana di dalam sorga yang bernama Baitul Hamdi. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Mali abdil mu'mini indi jaza'un idha qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Tidak ada satu balasan yang lebih pantas di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku telah mencabut nyawa orang kesayangannya dari penduduk dunia, kemudian dia bersabar atas kehilangan orang kesayangannya itu, maka tidak ada yang pantas baginya melainkan sorga. Yaitu apabila dia ihtisab, yaitu dia mengharapkan pahala, dia bersabar atas kehilangan orang yang disayanginya itu, maka balasan yang pantas baginya adalah sorga. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi yang lain, Idza ibtalaitu abdi bihabibataihi fasabar wahtasab awattuhu minhum aljannah. Apabila aku menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, yaitu kedua matanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat matanya, nikmat dua matanya itu, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala dariku, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan menggantikan keduanya dengan sorga. Jadi ini merupakan kesempatan bagi kita untuk meraih sorga. Musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bagi kepada kita ini merupakan kesempatan untuk meraih sorga jika kita sikapi, jika kita lalui dengan sabar dan istirja, mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tidak mengucapkan kata-kata yang menggugat ataupun yang kita katakan durhaka terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, menentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, hikmah di balik musibah itu adalah membawa keselamatan bagi kita dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhumma hadzu kulli mu'minin minan nar." Sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Sakit yang kita derita, musibah yang kita rasakan itu merupakan satu perkara yang bisa menjauhkan, yang bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan anak Adam. Oleh karena itu Nabi melarang kita untuk mencaci maki penyakit, ya, dan menyesali musibah. La tasubbul humma fa innaha tudhhibu khotaya bani Adam kama yudhhibul kir khabatsal hadid. Janganlah kamu sekali-kali mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah menghapus doa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Kemudian yang keenam, musibah itu akan mengembalikan hamba kepada Rabbnya dan mengingatkan dia atas kelalaian-kelalaiannya. Ini merupakan faedah yang dapat diambil dari musibah dan bencana, yaitu agar membuat hamba itu sadar bahwasanya dia adalah hamba yang lemah, tidak punya kuasa apa-apa, bahwa apa yang dikehendakinya, jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Apa yang tidak dikehendakinya, jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menjadikannya, maka itu pasti akan terjadi. Jadi ini untuk mengingatkan kepada hamba itu bahwa dia adalah seorang hamba yang lemah, makhluk yang lemah, agar dia kembali. kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita sebutkan ayat surat Ar-Rum ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dallazi amilu, untuk merasakan kepada mereka sebahagian dari apa yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali kepada Rabbnya, kembali kepada agama, mengingat atas kelalaian mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan berbagai kesengsaraan dan kemelaratan, yaitu musibah dan bencana, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Yatadarra'un artinya adalah dengan keadaan mereka seperti itu, semoga mereka mau tunduk kepada Allah, kepadaku, memurnikan ibadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya mencintaiku, mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukan mencintai selainnya, dan taat serta berpasrah diri kepadaku. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Dan demikian, ya, karena penyakit kesombongan itu, ya, penyakit kesombongan dan keangkuhan serta takabur itu, ya, obatnya adalah musibah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, agar hamba itu tahu bahwasanya dia adalah hamba yang lemah dan tidak pantas untuk bersombong diri atau menyombongkan diri di muka bumi Allah ini. Kemudian yang ketujuh, di antara hikmah musibah adalah mengingat nikmat Allah yang lalu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ikhwani fiddin, nikmat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat kesehatan, itu baru nampak setelah kita diberi ujian berupa sakit. Nikmat mata mungkin baru dapat terasa ketika mata itu, ya, nikmat itu tercabut dari kita. Demikian pula ikhwani fiddin, nikmat kelapangan hidup, nikmat kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kita mungkin baru terasa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kesusahan, musibah dan bencana kepada umat manusia. Jadi gunanya adalah untuk agar mereka mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan yang kedelapan adalah agar kita bisa mengambil ibrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, dari berbagai musibah dan bencana tersebut. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas umat manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hal itu kepada kita, menurunkan bencana dan musibah itu atas kita, itu adalah karena perbuatan kita. Ada sebab-sebabnya. Di antaranya adalah yang pertama, al-fisqu an ta'atillah, berbuat fasik, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal itu kepada kita. Allah mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa haqqo 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya taat kepada Allah. Fa fasaku fiha, akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan yaitu ketentuan kami, yaitu azab dari kami. Fahakku alaihal qaul fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi sebab pertama turunnya musibah dan bencana adalah kefasikan, al-fisku, perbuatan fasik dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah mengatakan fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Di tengah-tengah umat ini akan terjadi khasfun, pembenaman. Ya, longsor, wa maskhun dan pengutukan. Wa qadhfun dan penghujanan dari langit dengan benda-benda keras. Faqala rajulun minal muslimin. Maka seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin mengatakan, ya Rasulullah, wa mata dzak? Kapan itu terjadi? Maka Rasul mengatakan, idza dhaharat al-qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila telah muncul al-qainat. Al-qainat yaitu biduanita wal ma'azif, alat-alat musik. Wa syuribatil khumur, dan telah diminum khamar-khamar. Itu merupakan sebab turunnya khosfun, yaitu longsor dan pembendaman yang terjadi di muka bumi. Demikian juga Rasulullah mengatakan, yakunu fi akhir zaman khosfun wa maskun wa qadfun. Qultu ya Rasulullah, anuhlika wa anuhliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kami binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang yang saleh? Maka Nabi mengatakan, na'am, idza dhaharal khabath. Ya, bisa saja terjadi apabila kerusakan itu lebih mendominasi. Apabila kerusakan sangat mendominasi masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hal itu di tengah-tengah umat ini, di antaranya salah satunya adalah banyaknya terjadi longsor di mana-mana. Kemudian sebab yang kedua adalah kezaliman. Az-zulm. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan akan kebinasaan yang menimpa kaum Nuh, yaitu ditenggelamkan, yaitu karena kezaliman mereka. Allah mengatakan, wa qila ya ardu bla'i wa ma ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan liqaumiz zalimin. Maka dikatakanlah kepada bumi, ya ardu, wahai bumi, telanlah airmu. Wa ya sama'u aqli'i, dan langit, berhentilah turun hujan. Wa ghidhal ma', maka surutlah air. Wa qudiyal amru, dan diputuskanlah urusan itu, yaitu perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan atas mereka. Wastawat 'alal judi, maka berlabuhlah ya sampan atau perahu itu, yaitu perahu Nabi Nuh, di atas bukit Judi. Maka dikatakanlah, bu'dan liqaumiz zalimin. Sungguh sangat jauh bagi orang-orang yang zalim. Ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu peringatan kepada kita bahwa ya salah satu musibah yang Allah turunkan atas umat manusia adalah ditenggelamkan. Dan sebabnya adalah kezaliman yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Dan di antara akibat dari kesalahan-kesalahan mereka itu, ughriqu, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di dunia, fa udkhilu naran, lalu di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan mereka tidak mendapatkan selain Allah Subhanahu wa taala seorang penolong pun. Itu adalah akibat dari kesalahan-kesalahan mereka, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh kaum Nuh, yaitu mereka melakukan perbuatan syirik. Perbuatan syirik yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Dan akibat kezaliman ini, Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan banjir, yaitu ditenggelamkan, ughriqu. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa qauma nuuhin lamma kadzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'adana lidh-dhalimin 'adzaban alima. Dan kaum Nuh ketika mereka mendustakan rasul, aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka, dan kami jadikan mereka itu sebagai tanda, bahan pelajaran bagi umat manusia. Dan kami sediakan, sungguh telah kami sediakan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang zalim. Ya, bisa saja, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, musibah ini menimpa umat ini, yaitu ditenggelamkan akibat dari perbuatan zalim yang mereka lakukan, akibat mereka mendustakan para rasul, mendustakan ajarannya, ya, menentang sunnahnya, ya, tidak mau tunduk kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebab turunnya azab atas umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 26. Qad makara alladziina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'idi fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa ataahumul 'adzaabu min haitsu la yash'urun. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mengadakan makar, yaitu makar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya. Allah Subhanahu fa'atahullahu bunyanahum minal qawa'idi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tempat tinggal mereka, rumah-rumah mereka dari fondasinya, yaitu tercabut bersama fondasinya. Fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim, lalu atap rumah mereka itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat, dari arah yang tidak mereka sadari, yaitu dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Nah, ini akibat mereka buat makar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Membuat makar, ini adalah satu perbuatan zalim. Perbuatan zulum kepada Allah, zulum kepada Rasulullah, dan zulum, kezaliman yang terjadi di tengah-tengah manusia. Ini memicu, itu semuanya memicu turunnya azab dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang kedua adalah zulum. Allah mengatakan, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid." Demikianlah siksa Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menurunkan siksanya atas satu qaryah, atas satu qura, yaitu atas negeri-negeri yang zalim, wa hiya dhalimah, yaitu penduduknya, ya, yaitu penduduknya, bukan negeri itu yang zalim, akan tapi maksudnya di sini adalah penduduknya. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksa Allah itu, hukuman Allah itu sangatlah pedih. Ikhwani fiddina azani Allahu wa iyyakum jami'an. Jadi salah satu sebab turunnya bencana dan musibah adalah perbuatan zalim yang kita lakukan. Syirik, ini adalah kezaliman kepada Allah. Bid'ah, ini merupakan kezaliman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kezaliman yang terjadi di tengah-tengah manusia, ya. Tidak dihargainya lagi darah-darah manusia, darah-darah muslim. Kemudian tidak lagi dihormatinya kehormatan mereka, tidak lagi dihormatinya harta-harta mereka, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan atas sama muslim darah mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Dan apabila perbuatan zalim ini telah merata atau telah terjadi di atas muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atas mereka yaitu azab yang sangat pedih, bencana dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Rumah-rumah mereka akan tercabut dari pondasi-pondasinya, atap-atap rumah mereka akan jatuh menimpa mereka, dan azab itu akan datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, yaitu dari perkara yang tidak mereka duga sebelumnya. Sebagaimana yang kita lihat bencana dan musibah yang menimpa, ya, bangsa kita ataupun di mana saja, itu di luar perkiraan dan dugaan manusia. Tidak ada yang menduga bahwa akan terjadi bencana yang seperti itu, yang sebelumnya manusia ataupun orang-orang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala, bencana di atas muka bumi ini, adalah al-kufru billahi wa ayatihi. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang kebinasaan kaum Firaun yang juga ditenggelamkan. Summa aghraqnal akharin inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda ayat, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Namun kebanyakan dari mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala jatuhkan hukuman atas mereka. Allah timpakan bencana atas mereka, yaitu Allah tenggelamkan mereka. Demikian pula ya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami balas mereka karena kekafiran yang mereka lakukan, dan tidaklah kami memberikan balasan kecuali kepada orang-orang yang kafir. Yang keempat, para pendengar yang berbahagia, salah satu sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghaflah wal i'rad an syariatillah, lalai dan berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 136, fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi biannahum kadzdzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Demikianlah kami hukum mereka, yaitu kami tenggelamkan mereka di lautan. Biannahum kadzdzabu biayatina, disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai terhadapnya. Al-ghaflah wal-i'rad an ayatillah wa syari'atihi, lalai dan berpaling dari ayat-ayat Allah dan syariatnya merupakan sebab turunnya bencana. Para ikhwah, para hadirin yang berbahagia, atau kita katakan juga ya kekufuran yang dilakukan oleh umat manusia, berpalingnya mereka dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ini memicu turunnya bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah al-ma'siyah wal israf fiha, perbuatan maksiat dan berlebih-lebihan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang Fir'aun dan bala tentaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka. Dalam surat Yunus ayat 91 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-ana qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Apakah sekarang kamu baru percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan? Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan jasad Fir'aun agar menjadi ibrah bagi umat manusia. Demikianlah kalau kita lihat musibah-musibah yang menimpa kita, kita lihat jasad-jasad yang tersisa, itu merupakan suatu peringatan bagi kita, peringatan bagi kita semua. Ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan atau tanda-tanda itu kepada kita agar kita mau kembali kepada agamanya, mau kembali kepada syariatnya, kembali kepada sunnah rasulnya. Kemudian yang keenam, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala adalah man uhaqqillah wa huquqil khalqi, menahan hak Allah dan hak-hak makhluk. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang ashabul jannah, pemilik-pemilik kebun, ketika mereka menahan zakat mereka. Ketika mereka menahan zakat mereka dan mereka mengatakan Allah yadkhulanna hal yauma 'alaikum miskin. Mereka mengatakan pada hari jangan ada seorang miskin pun yang masuk ke dalam kebunmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, bercerita tentang mereka, fatafa alaihim taifum mir rabbika wa hum naimun. Allah mengatakan lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Rabbmu ketika mereka sedang tidur, yaitu sedang mereka tidak menyadarinya, yaitu mereka sedang tidur. Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada mereka hingga habislah kebun-kebun mereka, rumah-rumah mereka. Itu akibat mereka menahan hak Allah yaitu zakat dan menahan hak-hak manusia yaitu tidak memberikannya kepada fakir miskin, tidak mengeluarkan sedekah, menahan hak manusia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas mereka musibah. sedangkan mereka waktu itu sedang tidur. Dan Allah mengatakan kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikianlah azab, dan azab di akhirat itu lebih besar lagi law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahuinya, sekiranya mereka mau mengetahuinya. Nah, demikianlah ya pendengar yang berbahagia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya bencana itu karena sebab, bukan tanpa sebab. Ya, seharusnya akibat perbuatan manusia itu sendiri, akibat kekufuran mereka, kefasikan mereka, kezaliman mereka, kelalaian mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan yang mereka lakukan, dan perbuatan mereka yang menahan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak makhluknya. Demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi musibah dan bencana itu turun untuk Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita izzah dan kekuatannya, bahwa kehendaknya maha kuasa atas berada di atas kehendak makhluk-makhluknya. Kemudian untuk menjelaskan du'ful insan, lemahnya seorang insan, bahwasanya dia tidak punya kuasa apa-apa, dia tidak punya kekuatan apa-apa apabila Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki sesuatu. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tujuannya agar mereka mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mau menyadari apa-apa yang telah mereka lalaikan selama ini. Demikianlah, mudah-mudahan bencana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita itu bisa ya kita sikapi dengan sabar, kita ucapkan kalimat istirja dengan tulus dan ikhlas, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibatina hadhihi wa akhlif lana khairan minha. Ya Allah, sungguhnya kita itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, berilah kami berilah kami pahala dari musibah yang menimpa kami ini, dan gantilah dia dengan yang lebih baik daripadanya. Kemudian hendaklah kita mengambil ibrah dari musibah yang menimpa kita ini, ya bahwasanya musibah itu adalah akibat dari perbuatan tangan kita sendiri, agar kita mau kembali kepada agamanya. Itu disebabkan kemaksiatan kita, disebabkan kekufuran kita, disebabkan kezaliman yang kita lakukan, disebabkan kelalaian kita, disebabkan kita selalu menahan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia. Ya, agar kita semakin sadar bahwasanya kita adalah hamba Allah yang lemah, yang jahil, yang senantiasa ya membutuhkan, senantiasa merindukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehendaknya di atas kehendak manusia. Dan janganlah kita menggerutu, janganlah kita sekali-kali mengucapkan atau bertindak jahiliyah dengan menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju, dan meratap-ratap seperti ratapan jahiliyah. Karena itu akan menuai dosa, bukan meringankan musibah, dan tidak akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpa kita itu. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kesabaran kepada kita semua, khususnya bagi siapa saja yang tertimpa musibah, dan Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kepada kita ganti yang lebih baik daripadanya, dan menjadikan sebagai musibah itu sebagai jembatan ataupun sebagai jalan untuk menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa-dosa kita, dan sebagai perisai bagi kita dari api neraka. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Al kalimatut thayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati Islam, wa'alaikumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi malam disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani MA Fidahullah dalam pembahasan dari tema Hikmah Dibalik Musibah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 21:18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di Surat At-Taubah dengan nomor urut surat ke-9. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i كيف رفعت

0: فطحت.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falau sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Tak mungkin.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. A'udzu billahi minasy

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد. Ikhwati Islam, Jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad dengan tema Iman kepada Takdir. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Bro, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Kendari, Roja Surabaya, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, juga para pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas rukun iman dan kita sudah selesai membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, berakhir dengan penjelasan iman kepada adanya surga dan neraka. Sekarang kita masuki rukun iman yang keenam, yaitu al-imanu bil qada'i wal qadar, iman kepada takdir. Tidak diragukan lagi bahwa meyakini, menetapkan adanya qada dan qadar, adanya takdir Allah Azza wa Jalla, serta keimanan terhadap kedua-duanya serta isi kandungannya termasuk diantara salah satu diantara rukun iman yang sangat agung. Ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil iman, coba terangkan kepada saya tentang iman. Beliau menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada para Rasulnya, dan kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdirnya, baik yang baik ataupun yang buruk. Baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Dan ini menunjukkan iman kepada adanya takdir termasuk bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keenam rukun iman ini. Adanya takdir pun oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam banyak Al-Quran. Di antaranya Dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49, Allah menyatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Ayat Al-Quran tentang adanya takdir banyak, hadis jauh lebih banyak lagi, yang mewajibkan kepada kita semua untuk meyakini adanya takdir dari Allah Azza wa Jalla. Apa makna takdir atau al-qadar? Berasal dari kata qadar. Qadar tu syai, artinya saya menetapkan sesuatu. Takdir Allah Azza wa Jalla maknanya adalah ta'alluqu ilmillahi bil kainat wa iradatihi laha ajalan qabla wujudiha. Makna dari beriman kepada takdir Allah adalah takdir Allah itu keterkaitan antara ilmu Allah dan kehendak Allah dengan alam ini, dengan makhluk ciptaannya ini, dan keterkaitannya ini sejak azali, sejak dahulu kala sebelum alam dan makhluk ini ada. Fala yahduthu syai'un illa waqad alimahu Allah waqaddarahu wa aradah. Maka tak ada sesuatu pun yang terjadi di alam jagat raya ini kecuali Allah sudah mengetahui sebelumnya, Allah sudah menetapkan dan sudah menghendakinya. Yang menetapkan kejadian itu Allah, yang menghendaki terjadinya kejadian itu Allah. Maka Allah tahu sebelum itu terjadi. Dan inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, beriman kepada takdir Allah baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Iman kepada takdir ini mencakup empat tingkatan. Keempat-empatnya ini wajib kita yakini. Satu saja di antara empat ini tidak kita yakini, maka kelirulah pemahaman atau iman kita kepada takdir. Kuranglah keimanan kita kepada takdir ini. Makanya wajib difahami empat poin yang tercakup dalam iman kepada takdir tersebut. Apakah keempat tingkatan takdir tadi? Pertama, dan yang wajib kita tanamkan dalam keyakinan kita, al-imanu bi'ilmillahil azali bikulli syai'in qabla wujudih. ومن ذلك علمه بعمل العباد قبل أن يعملوها. Pertama, beriman terhadap ilmu Allah yang azali terhadap segala sesuatu sebelum kejadian itu terjadi. Maksudnya adalah meyakini Allah mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Kenapa Allah mengetahui? Karena Allah yang mengaturnya, yang menyebabkan hal itu terjadi. Allah yang menghendakinya. Termasuk diantaranya pengetahuan Allah terhadap amalan-amalan makhluk sebelum si makhluk itu mengamalkan amalan tersebut. Jadi, apa yang akan kita amalkan jauh-jauh hari, sejak dahulu Allah tahu. Sebelum kitanya ada, apalagi sebelum kitanya mengamalkan amalan kita, Allah sudah tahu. Wajib kita meyakini Allah mengetahui segala-galanya sebelum segala-gala itu terjadi. Kenapa? Karena Allah yang merancangnya. Karena Allah yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut. Allah lah yang mengaturnya dan menetapkannya. Maka pasti Allah tahu secara detail. Inilah poin yang pertama dari iman kepada takdir. Mengimani ilmu Allah terhadap segala alam ini dan seluruh kejadian yang ada di alam ini. Allah tahu sebelum itu terjadi. Termasuk Allah tahu apa yang akan kita amalkan sebelum kitanya beramal. Bahkan sebelum kitanya ada. Poin yang kedua. Al-imanu bi-anna allaha kataba dhalika fi lawhil mahfuz. Poin kedua. Mengimani, meyakini bahwa Allah telah mencatatkan semua yang Allah ketahui itu di lawhul mahfuz. Lawhul mahfuz itu kumpulan ilmu-ilmu Allah tentang apa yang terjadi. Semua yang terjadi sudah tercatat di lawhul mahfuz. Ini yang wajib kita yakini. Nanti dalilnya dari Quran, dari hadis akan kita ungkap. Karena keterangannya dari Al-Quran wajib untuk kita yakini. Inilah tingkatan yang kedua dari iman kepada takdir. Tingkatan yang ketiga adalah, nah ini, yang tidak boleh diabaikan, al-imanu bimasyiatillahi tammah asyamilah likulli hadithin wa kudratihi tammah alaihi. Yang ketiga, meyakini, mengimani adanya masyiatullah. Masyiatullah itu kehendak Allah. Keinginan Allah terhadap apa yang terjadi. Serta kekuasaan Allah yang sempurna terhadap kejadian tersebut. Maknanya, tidaklah terjadi sebuah peristiwa kecuali memang itu kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Termasuk menghendaki kejadian yang buruk. Ya, banyak kejadian buruk. Baik buruk secara hissi ataupun secara dini. Buruk secara hissi itu adanya musibah ya. Adanya wabah pandemi COVID-19 seperti yang kita alami. Adanya kecelakaan-kecelakaan, adanya bencana alam. Itu kan kejadian yang buruk menurut persepsi kita. Kenapa itu terjadi? Karena Allah menghendaki. Maka dan karena Allah menghendaki, Allah menetapkan hal itu. Atau keburukan secara dini, secara syar'i. Maknanya menurut kacamata agama, menurut kacamata syariat ini buruk. Contohnya apa? Contohnya terjadinya peristiwa kufur, peristiwa syirik, peristiwa bid'ah, peristiwa dosa dan kemaksiatan. Itu kan buruk secara agama, secara syari. Walaupun menurut para pelakunya baik, menyenangkan. Nah itu buruk secara syari. Kenapa itu semua terjadi? Ada gak kekufuran? Banyak. Ada enggak perbuatan syirik? Banyak. Kebidahan, dosa dan maksiat? Banyak. Bahkan lebih banyak daripada kebaikan. Kenapa itu semua terjadi? Karena Allah menghendakinya. Kok masa Allah menghendaki keburukan? Karena ada hikmah yang sangat agung, yang sangat besar di balik seluruh keburukan tadi. Apa sih kebaikan atau hikmah yang terkandung dalam perbuatan syirik? Banyak itu. Contohnya apa? Contohnya lahirlah kewajiban dakwah. Mengajak orang-orang musyrik kepada tauhid. Orang-orang kufur kepada iman. Para pelaku kebidahan kepada sunnah. para ahli maksiat kepada ketaatan. Lahir dakwah, lahir amar ma'ruf nahi munkar, lahir jihad fi sabilillah, lahir mati syahid dan yang sejenisnya. Dan juga lahir tobat dari hal itu. Coba, akan ada enggak tobat? Akan ada enggak dakwah? Akan ada enggak amar ma'ruf nahi munkar, jihad dan syahid? Kalau tidak ada keburukan-keburukan tadi. Semua orang iman, bertauhid, taat, ahlu sunnah. Akan ada enggak dakwah? Enggak ada, apa yang harus didakwahkan? Mereka sudah lurus semua. Enggak akan ada amar ma'ruf nahi munkar. Enggak akan ada jihad fi sabilillah. Itu beberapa di antara hikmah di balik semua keburukan tadi. Selain semua keburukan tadi menjadi ujian tuh bagi kita. Ujian ini yang menentukan kualitas mutu dari iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Imannya itu asli atau palsu? Imannya ini seteguh batu karang ataukah selemah pucuk pohon yang diterpa oleh angin mudah apa namanya goyah. Dan banyak lagi hikmah-hikmah di balik keburukan tadi. Makanya Allah kehendaki. Berdasarkan hal itulah maka Allah menghendaki baik kebaikan ataupun keburukan. Kebaikan Allah kehendaki karena jelas itu kebaikan. Keburukan juga Allah kehendaki makanya terjadi karena di balik keburukan itu banyak terkandung hikmah yang sangat agung yang luar biasa. Jadi apapun yang terjadi itu terjadi karena kehendak Allah. Tidak ada satupun peristiwa di alam jagat raya ini di luar keinginan Allah, di luar kehendak Allah, di luar pengaturan Allah. Enggak. Itulah yang ketiga. Tingkatan yang ketiga dari iman kita kepada apa? Kepada takdir. Yaitu beriman kepada adanya masyiatullah. Kehendak Allah dalam seluruh kejadian. Dan kekuasaan Allah atas kejadian tersebut. Keempat, dan ini poin terakhir dari iman kita kepada takdir. Yaitu al imanu bi ijadillahi li kulil makhluqat wa annahu al khaliq wahdahu wa ma siwahu makhluqun. Keempat, beriman terhadap ciptaan Allah, terhadap seluruh makhluknya ini. Allah lah satu-satunya pencipta. Tak ada pencipta lain selain Allah. Dan selain Allah adalah makhluk. Makhluk adalah segala sesuatu selain Allah. Baik makhluk itu yang real nyata berupa benda. Baik benda hidup ataupun benda mati. Benda hidup seperti kita. Manusia, jin, binatang, malaikat itu makhluk. Benda mati seperti ya, gunung, batu, dan seterusnya. Itu makhluk. Diciptakan oleh Allah. Ataupun bukan berupa benda, tapi berupa peristiwa, kejadian, bahkan amalan. Amalan manusia bukan ciptaan manusia itu sendiri, tapi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Amalan para jin, para malaikat, para binatang, peristiwa-peristiwa terjadi itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, yang mengadakannya. Bukan makhluk, bukan yang lain-lain, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya pencipta, termasuk pencipta keburukan. Baik keburukan itu makhluk. Seperti contohnya apa? Setan, iblis, laknatullahi alaihim ajmain. Itu keburukan. Orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang musyrik. Itu keburukan. Ataupun perbuatan-perbuatan mereka. Allah yang menciptakan. Pencipta kebaikan adalah Allah. Pencipta keburukan juga adalah Allah. Karena Allah sebagai satu-satunya khaliq. Allah menciptakan kebaikan karena memang itu baik. Allah menciptakan keburukan karena hal-hal tadi. Karena di balik keburukan itu banyak hikmah. Selain keburukan itu sendiri menjadi ujian bagi manusia yang beriman. Ya, itulah empat poin yang tercakup di dalam beriman kepada takdir. Pertama, beriman kepada ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui segalanya sebelum segala sesuatu itu terjadi. Kedua, Allah telah mencatatkan semua yang Allah ketahui itu di Lauhul Mahfuz. Ketiganya, seluruh yang terjadi itu kehendak Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan yang keempat, semua yang terjadi yang ada ciptaan Allah. Allah satu-satunya pencipta. Adapun yang menjadi dalil yang pertama bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu ada atau terjadi. Banyak di dalam Al-Quran bertebaran yang demikian. Salah satu di antaranya adalah Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-70. Allah menyatakan, Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'alallahi yasir. Ini yang pertama sekaligus yang kedua. Yang pertama Allah mengetahui segala sesuatu, yang kedua Allah mencatatkan apa yang diketahuinya itu. Kata Allah dalam surah Al-Hajj tersebut menyatakan, bukankah kamu mengetahui bahwa Allah maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu telah tercatat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat-sangat mudah, enteng bagi Allah, simple bagi Allah. Enggak rumit, enggak sulit. Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuk dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23 Allah menyatakan, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi ataupun kejadian yang menimpa diri-diri kamu kecuali semuanya itu telah tertulis dalam sebuah kitab. Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Alamnya belum ada, langit buminya belum ada, apalagi makhluk yang ada, yang hidup di alam tersebut. Belum ada. Tapi takdirnya, ketetapannya, tulisannya sudah lebih dahulu ada. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, Innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Sesungguhnya Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Selaras dengan ayat tadi, 50 ribu tahun langit buminya belum ada. Takdirnya itu sudah dituliskan secara detail dan rinci sehingga tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Nah, setelah sempurna, tak ada yang kelewat, ma faratna fil kitabi min syai. Tidak ada satu pun sedikit pun yang kami lewatkan dalam kitab catatan kami ini. 50 ribu tahun setelah itu baru Allah ciptakan langit dan bumi. Ini kan perkara gaib, dari mana kita tahu? Dari sabda Nabi SAW tadi, dari ayat tadi, Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan ini. Kita memang tidak tahu, tapi karena Al-Quran dan hadis yang menerangkan, wajib kita yakini. Sebagai konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulnya, wajib kita percayai, wajib kita yakini. Oh, ternyata 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini ada, maka rancangan, perencanaan, takdir, ketetapan, seluruh kejadian, seluruh makhluk itu sudah ada. Betapa telitinya Allah Azza wa Jalla. Kalau di kita gitu, arsitek, insinyur bangunan, sipil, mau membangun sebuah bangunan, bangunannya kecil ya, segede apapun dibanding alam jagat raya ini. Itu kan sebelumnya itu, sebelum didirikan itu sudah dirancang dulu, digambar dulu ya. Termasuk konstruksinya, ukuran besinya berapa gitu ya. Terus si apa namanya, si fondasinya ini jenisnya apa, apakah cakar ayam atau yang lain gitu kan. Saya kurang paham istilahnya. Pokoknya detailnya berapa sentinya ukurannya itu sudah didetail setiap bagian dari bangunan itu. Termasuk amdalnya. Apakah kalau bangunan ini didirikan bikin macet apa tidak? Bikin banjir apa tidak? Mengganggu orang sekitar atau tidak? Mengganggu keseimbangan alam atau tidak? Idealnya itu semuanya amdalnya diperhitungkan tuh. Itu orang tuh. Berapa lama rancangan itu harus dibuat sebelum bangunannya dibangun? Mungkin setahun atau dua tahun sebelumnya. Ini Allah sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya. Sudah ditetapkan takdir dari seluruh makhluk ini. Makanya detail, tak ada yang kelewat sedikit pun. Tak ada yang salah, tak ada yang keliru. Inilah dalil dari poin pertama dan kedua. Poin pertama, Allah mengetahui semua yang terjadi di muka bumi ini sebelum itu terjadi. Kedua, Allah menuliskan semua ilmu Allah tentang hal itu. Dalil yang ketiga. Dalil ketiga itu masyiatullah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu kehendak Allah. Termasuk kita mau beramal sesuatu atau tidak, kehendak Allah. Ada enggak kehendak kita di sana dalam perbuatan kita? Ya ada. Tapi kehendak kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Karena yang memberi kehendak kepada kita ini siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak ini kan amalan hati ya. Hati ini hanya diatur, dibolak-balik, dimanage oleh Allah. Bukan oleh kita. Sebab apa? Sebab antara kita dengan hati kita oleh Allah disekat, dihalangi. Sehingga orang tidak bisa memanage, mengatur, mengelola, membolak-balikan hatinya sendiri. Tidak bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati bani Adam, hati-hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Yang membolak-balikan hati kita, yang merubah-rubah hati kita, yang mengatur, memanage hati kita, Allah. Bukan kita. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik." Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Wahai zat yang maha merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Minta kepada Allah, karena Allah yang merubah hati. Kita mah enggak. Allah menyatakan, "Fa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun." Ketahuilah, Dalam surah Al-Anfal nih, ayat yang ke-24 Allah menyatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menyekat, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Antara seorang dengan hatinya dihalangi, disekat oleh Allah. Sehingga setiap kita tidak bisa mengatur, memanage hati kita. Termasuk salah satu di antara cara Allah mengatur hati kita adalah memberikan keinginan untuk melakukan sesuatu atau tidak. Allah yang ngasih keinginan itu. Makanya kalau tiba-tiba dalam hati kita muncul keinginan untuk berbuat baik, untuk sholat, baik fardu ataupun sunnah, untuk ngaji, untuk baca Al-Quran, untuk infak dan sedekah, keinginan itu bukan hasil ikhtiar kita memunculkan keinginan tersebut dalam hati kita. Bukan. Allah yang ngasih. Begitu cara Allah mengatur hati. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Takwir ayat 29, kata Allah, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Wa ma tasha'una, kalian tidak akan punya keinginan, tidak akan punya kehendak, kecuali Allah yang ngasih kehendak itu kepada kalian. Kecuali Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Kecuali Allah yang menghendaki hal itu. Allah yang ngasih itu. Kita tidak bisa memunculkan keinginan untuk melakukan sesuatu dalam hati kita. Enggak. Makanya salah satu di antara cara keinginan tersebut dalam hati kita. Bukan. Allah yang ngasih. Begitu cara Allah mengatur hati. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Takwir ayat 29, kata Allah, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Wa ma tasha'una, kalian tidak akan punya keinginan, tidak akan punya kehendak, kecuali Allah yang ngasih kehendak itu kepada kalian. Kecuali Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Kecuali Allah yang menghendaki hal itu. Allah yang ngasih itu. Kita tidak bisa memunculkan keinginan untuk melakukan sesuatu dalam hati kita. Enggak. Makanya salah satu di antara cara Allah memberi hidayah, Allah berikan keinginan ke

Kecuali Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Kecuali Allah yang menghendaki hal itu. Allah yang ngasih itu. Kita tidak bisa memunculkan keinginan untuk melakukan sesuatu dalam hati kita. Enggak. Makanya salah satu di antara cara Allah memberi hidayah, Allah berikan keinginan ke dalam hati kita untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Itu salah satu unsur hidayah. Unsur yang lainnya selain masyiah adalah istita'ah, qudrah, kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkannya itu. Begitulah cara Allah memberikan hidayah. Ngasih keinginan, ngasih kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkannya itu. Muncullah besok umpah hari Senin, besok hari Sabtunya, umpamanya Senin atau Kamis, ingin saum. Dari mana keinginan itu? Apakah kita yang memunculkan? Enggak. Ujug-ujug aja muncul. Allah yang ngasih itu, bukan ujug-ujug. Lalu diberilah kita kemampuan. Tidak sakit, tidak safar, tidak ada gangguan apapun. Maka lahirlah saum sunat tersebut. Itu cara Allah memberi hidayah. Dikasih keinginan, dikasih kemampuan untuk melakukan keinginan itu. Kalau hanya dikasih keinginan tapi gak bisa kasih kemampuan, ya gak akan beramal. Atau dikasih kemampuan tapi gak dikasih keinginan, gak akan beramal juga. Betapa banyak orang yang mampu beramal tapi gak ingin. Mampu infak sedekah, uang banyak tapi gak ada keinginan. Siapa yang tidak memberikan keinginan itu? Allah tidak memberikan keinginan. Dipelitkan itu. Dan itu azab dari Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak memiliki keinginan untuk berbuat baik, itu azab. Mungkin sebelumnya kita melakukan dosa, maksiat, lalai dari kewajiban, melanggar larangan. Mungkin begitu. Akibatnya dicabut hidayah. Tidak dikasih hidayah. Tidak dikasih keinginan untuk berbuat baik. Dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat yang pertama, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menetapkan, melaksanakan apa saja yang diinginkannya. Fa'alul lima yurid. Allah itu maha pelaksana apapun yang diinginkannya. Kullu ma sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Segala yang Allah kehendaki pasti terjadi. Pasti terlaksana. Dan apa yang tidak Allah kehendaki, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terlaksana. Ini dalil poin yang ketiga tentang adanya masyiatullah. Tentang adanya kehendak Allah bahwa seluruh yang terjadi itu karena kehendak Allah. Allah yang menghendaki terjadinya peristiwa tersebut. Adapun dalil tentang poin yang keempat bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Satu-satunya, baik kebaikan ataupun keburukan. Baik kebaikan dan keburukan itu benda hidup ataupun benda mati atau peristiwa atau amalan. Allah lah yang menciptakannya. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai. Sesungguhnya Allah itu pencipta segala sesuatu. Dalam surah Yasin ayat yang ke-81 Allah menyatakan. Wa huwal khallaqul alim. Allah itu maha pencipta dan maha mengetahui. Pencipta segala sesuatu. Apakah termasuk pencipta amalan kita? Iya. Allah lah yang menciptakan kita dan menciptakan amalan-amalan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menyatakan demikian. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Kitanya ciptaan Allah, amal-amal kita juga ciptaan Allah. Loh, kenapa? Bukankah perbuatan kita ini murni kreasi kita? Murni

0: perbuatan kita, murni amalan kita, murni ciptaan kita. Kenapa disebut dengan ciptaan Allah? Karena tidaklah kita bisa melakukan sesuatu kecuali karena dua hal yang tadi disebutkan. Pertama, karena kehendak atau keinginan untuk melakukan amalan itu. Keduanya, karena adanya kemampuan dari segala segi untuk melakukan amalan itu. Adanya kehendak, adanya kemampuan, maka lahirlah amalan itu. Kita mengerjakan amalan itu. Nah, kita usut terus. Dari mana kita memiliki kehendak mengamalkan amalan itu? Apakah kehendak itu kreasi kita, hasil usaha kita, ikhtiar kita memunculkan keinginan itu? Bukan. Kehendak itu Allah yang ngasih. Tadi ayatnya, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ. Kalian ini mereka, kalian tidak berkehendak, mereka tidak akan berzikir kecuali Allah yang menghendaki. Allah yang ngasih kehendak itu. Allah yang membolak-balikan hati kita. Kedua, kita mampu. Dari mana kemampuan ini? Allah yang ngasih. Kalau Allah tidak kasih kemampuan, kita tidak akan mampu berbuat. Rencana besok mau saum. Tiba-tiba mulas. Akhirnya bolak-balik ke WC terkena mencret wae. Ya jadi saumnya. Hilang kemampuan untuk melakukan saum walaupun ada keinginan. Tapi gak ada kemampuan, gak jadi itu, ya gak? Yang ngasih kemampuan dari segala segi, Allah Azza wa Jalla. Semua kita ingin umrah, semua kita ingin haji. Keinginan itu ada. Yang tidak ada apa? Kemampuan. Dari beberapa segi. Dari segi finansial. Sekarang banyak orang yang ingin dan mampu dari segi finansial. Tapi kondisi tidak memungkinkan adanya pandemi. Ya. Jangankan umroh haji juga kemarin gak bisa. Apalagi umroh. Yang ngasih kemampuan itu Allah Azza wa Jalla. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuah kecuali dari Allah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Makna haul dan kuah ini sama-sama kemampuan. Bedanya kalau dua-duanya menyatu, disatukan dalam satu kalimat. Seperti la haula wa la quwata illa billah. Maka al-haul artinya al-istita'ah li jalbil manafi. Kemampuan untuk meraih segala hal yang maslahat, yang manfaat, yang berguna, yang baik. Adapun al-quwah artinya al-istita'ah li dafil madar. Kemampuan untuk menolak segala yang madarat, yang bahaya, yang buruk-buruk. Dua kemampuan itu bersumber dari Allah. Allah yang ngasih. La haula wa la quwata illa billah. Makanya, karena yang memberi kehendak kepada kita untuk beramal adalah Allah. Yang memberi kemampuan kepada kita untuk beramal adalah Allah. Lalu kita beramal, maka tak heran apabila perbuatan kita dikatakan ciptaan Allah. Begitulah cara Allah berkreasi, menciptakan amalan manusia. Dengan cara manusia itu diberi keinginan dan diberikan kemampuan untuk melakukan amalan tersebut. Inilah keempat poin beserta dalil-dalilnya yang ringkas. Dalil yang lain dari ayat dan hadis amat sangat banyak. Ya. Takdir itu ada dua jenis. Pertama disebut takdir am. Syamilun likulli kainin. Wahual maktubu fi lawhil mahfuz. وقد كتب الله فيه مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. Takdir yang pertama disebut takdir yang umum, yang global, mencakup segala peristiwa, segala kejadian. termasuk segala amalan yang dilakukan oleh seluruh makhluk. Amalan para malaikat, amalan para jin, amalan para manusia, para binatang, serta seluruh peristiwa yang terjadi di alam raya ini, di alam jagat raya ini. Itu disebut takdir am, takdir umum, takdir yang general, takdir yang global. Dan seluruh takdir tadi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah telah menciptakan, telah mencatatkan di Lauhul Mahfuz itu semua takdir yang terjadi sampai hari kiamat. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Dia berkata bahwa aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Qala lahu uktub. Qala wa ma aktub. Qala uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, kolam. Kolam bahasa Arab, bukan kolam swimming pool, bukan. Bukan kolam renang. Kolam pena, pulpen untuk menulis, alat tulis. Jangan ditanya bentuknya kayak apa, ukurannya kayak apa. Gak akan terjawab, gak ada keterangan itu. Pokoknya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, pena, alat tulis. Lalu Allah berfirman kepada pena tersebut, tulis olehmu. Pena ini bertanya, pena walaupun makhluk mati menurut kita, atas kuasa Allah Azza wa Jalla mendengar dan juga bisa bicara. Kata si qalam, wa maktub, apa yang harus aku tulis? Allah menyatakan, tulis takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Lalu si qalam itu pun menuliskan seluruh peristiwa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan inilah takdir umum mencakup seluruh makhluk dan seluruh peristiwa yang akan terjadi. Makhluk-makhluk selain kolam saat itu belum ada. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada para penghuni langit dan buminya, belum ada. Hanya kolam saja. Inilah takdir am, takdir yang umum. Kedua, jenis kedua dari takdir adalah takdir mufassal di takdiril am, wahu anwa. Jenis takdir kedua adalah takdir rincian dari takdir umum tadi. Dan ini ada beberapa jenis. Tapi takdir rincian ini menginduk kepada takdir umum tadi. Tidak akan berbeda, tidak akan bertolak belakang. Dan ini ada beberapa jenis. Di antaranya jenis yang pertama adalah at-takdirul umri, takdir umur. Takdir umri itu takdir yang ditetapkan berdasarkan umur masing-masing makhluk. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang penciptaan manusia, bahwa inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Bahwa setiap kalian ini dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya masing-masing berupa nutfah selama 40 hari. Nutfah itu apa? Bahasa kitanya mungkin zigot. Setelah sel telur dengan sel sperma bertemu lalu menempel di dinding rahim ibu 40 hari berupa sigot, berupa nutfah. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah itu berubah lagi menjadi alaqah, sesuatu yang menempel di dinding rahim 40 hari juga. Kemudian berubah menjadi segumpal daging juga selama 40 hari. 3 kali 40 hari berarti 120 hari. Berapa bulan tuh? 120 aja bagi 30 berarti 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan kemudian Allah mengutus satu malaikat. Memerintahkan untuk mencatatkan 4 hal. Apa saja 4 hal itu? Pertama amalnya, amal perbuatan hamba itu. Kedua rizkinya. Ketiga ajalnya. Dan yang keempat suka dukanya, bahagia atau sengsaranya. 4 hal itu dituliskan. Dan masing-masing orang kan berbeda, rizkinya berbeda, umurnya berbeda, ya amalnya berbeda. Termasuk suka dukanya berbeda. Semua amalnya pun sudah dituliskan amalnya nih. Dan tidak mungkin amalan manusia menyimpang dari apa yang ditulis ini. Sekarang saya beramal begini, menceritakan ini dengan tangan begini. Itu sudah dituliskan ketika usia saya 4 bulan di kandungan ibu saya dahulu. Sudah dituliskan. Persis begini. Jadi inilah yang disebut dengan takdir umri, takdir sepanjang umur masing-masing manusia. 4 poin. Keempat poin takdir ini rinci. Hanya berlaku bagi setiap orang. Yang berbeda dengan orang lain. Dan takdir 4 poin yang dituliskan ketika 4 bulan dalam kandungan ibu masih berupa janin, ini juga sudah tertulis di takdir am tadi. Dan menginduk ke sana tidak mungkin bertolak belakang, tidak mungkin di lauhul mahfudnya tertulis umpamanya usianya 70 tahun, tapi oleh malaikat di waktu jadi masih janin ditulisnya hanya 50 tahun. Gak mungkin, pasti menginduk ke sana. Inilah yang pertama yang disebut dengan takdir umri. Kedua, takdirul hauli au sanawi. Kedua disebut takdir hauli. Takdir hauli ini takdir tahunan. Allah merinci takdir setiap kejadian, setiap amalan orang, setiap tahunnya itu Allah rinci. Allah tuliskan lagi. Dan itu terjadi pada waktu malam Lailatul Qadar. Disebut Lailatul Qadar, salah satu alasannya adalah karena malam itu ditetapkan takdir, dituliskan takdir masing-masing orang untuk setahun ke depan. Salah satu alasannya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Maksudnya malam penetapan takdir selama setahun ke depan. Di tahun ini si fulan akan mati, si fulan akan lahir, di tahun ini si fulan akan haji, di tahun ini si fulan akan mulia, ada lagi yang akan hina. Begitu seterusnya. Ditetapkan sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an surah Ad-Dukhan ayat yang keempat, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan semua urusan secara tepat, secara paten, secara mantap dengan sebenar-benarnya. Nah, tentu saja takdir tahunan ini menginduk kepada takdir sebelumnya, catatan takdir sebelumnya. Umpamanya saya nih di tahun ini akan mengalami begini, begini, begini. Catatan saya di tahun ini akan begini, begini, begini itu sudah tercatat pada catatan umri dan catatan azali yang am tadi. Cuma dicatat lagi, lebih detil lagi, lebih rinci lagi, lebih tegas lagi, dan tidak bertolak belakang dengan tulisan takdir pada sebelum-sebelumnya. Inilah yang kedua, takdir hauli setiap tahun. Jadi pada waktu malam Lailatul Qadar, masing-masing nasib kita setahun yang akan datang dicatatkan lagi. Si fulan ini besok akan beramal begini, begini, esoknya akan begini, sebulan kemudian akan begini, dicatatkan. Si fulan ini akan dapat rizki, si fulan yang lainlah akan kehilangan rizki. Si fulan lain ini akan mati, si fulan yang lain akan haji, si fulan lain akan umrah. Itu ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Setiap orang takdirnya untuk setahun ke depan ditetapkan, dituliskan kembali dengan menginduk kepada catatan takdir sebelumnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-taqdirul yaumi. Takdir harian. Nah, harian juga ada. Setiap malam itu Allah menetapkan besok si fulan akan begini, si fulan yang lain akan begitu. Setiap hari ditetapkan, dicatatkan. Dan catatan ini tidak akan berbeda, tidak akan menyimpan dengan catatan tahunan, catatan umur, atau catatan azali yang tadi diterangkan. Dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, salah satunya dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-29, Kulla yawmin huwa fi sya'an. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي الشَّأْنِ. Kata Allah, يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi meminta kepada Allah. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي الشَّأْنِ. Setiap hari Allah sibuk. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan yang dimaksud Allah sibuk, Allah menetapkan takdir-takdir untuk setiap makhluk pada esok harinya. Itulah tiga catatan takdir yang rinci. Ada takdir umri, ada takdir sanawi atau hauli, ada takdir yaumi. Dengan yang am ada empat yang disebut oleh sebagian ulama dengan sebutan takdir azali atau takdir am. Dan setiap muslim mau tidak mau harus beriman baik kepada takdir yang am ataupun yang rinci. Sampai dikatakan, فَمَنْ جَهَدَ شَيْئًا مِنْهَا لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا بِالْقَدَرِ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ faqad jahada ruknan min arkanil iman. Setiap muslim wajib iman kepada takdir baik yang am ataupun yang rinci. Siapa yang menolak mengingkari salah satu di antara rincian tadi, maka berarti dia tidak beriman kepada takdir dengan keimanan yang sebenarnya. Siapa yang tidak beriman kepada takdir mengingkari salah satu di antara rukun iman, maka tidak sempurnalah keimanan orang tersebut. Inilah penjelasan tentang iman kepada takdir. Ya, penjelasan ini belum selesai, belum tuntas. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadhil Fawas di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan Fawas.
1: Nah, baik, terima kasih Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan materi bahasan yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan di sore hari ini. Ikhwatul Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz silahkan bisa telepon di 0218236543 atau bisa kirim ke pesan singkat 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak tadi agar kita bisa lebih mendapatkan faidah dari Al-Ustaz. Silakan kesempatan pertama kami coba sapa dari telepon 0218236543. Silakan. Ya, sudah masuk barangkali? Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana?
2: Mau Pak Ustaz mau bertanya, tapi tidak sesuai dengan ini. Kamu bertanya tentang khuruj Pak Ustaz, apakah itu dibenarkan sesuai dengan sunnah atau tidak ada dengan masjid-masjid itu?
1: Iya. Baik Bapak, terima kasih interaksinya. Pertanyaan yang tidak sesuai bahasan barangkali Ustaz akan diberikan bahasan sedikit atau bagaimana, silahkan Ustaz.
0: Kadung masuk Fawas ya.
1: Bagaimana, silahkan Ustaz.
0: Sudah kadung masuk. Khuruj, mana khuruj artinya keluar. Maksudnya mungkin keluar untuk berdakwah. Kalau yang dimaksud keluar tanpa menetapkan aturan syarat-syarat tertentu yang tidak ditetapkan oleh syariat, untuk berdakwah harus keluar, iya harus keluar. Maka iya disyariatkan berdakwah dengan cara keluar rumah. Gak bisa berdakwah hanya di rumah. Kalau sekarang mungkin bisa ya, dalam bentuk seperti ini, online. Zaman dahulu sebelum ada teknologi seperti ini ya harus keluar, berdakwah keluar. Iya, itu adalah pelaksanaan dari syariat. Al-Quran menyatakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf yanhauna anil munkar. Dalam ada satu kelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf, nahi munkar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, dan seterusnya. Ya, kalau makna khuruj hanya keluar seperti itu, pertama, ya, tanpa ada syarat. Kedua, jangan lupa, orang yang melakukan dakwah keluar itu orang yang berilmu, layak untuk mengajak orang, layak untuk mengajarkan, memberikan ilmu. Artinya ini orang berilmu, ustaz, dai, mubaligh, ulama, kiai, ya, yang seperti itu, ahlinya. Kalau bukan orang yang berilmu, baca Quran aja masih terbata-bata, bahasa Arab tidak faham, dan seterusnya, lalu berdakwah, apa yang akan dia sampaikan? Nanti salah, nanti keliru. Saya mah hanya mengajarkan sholat. Mengajarkan sholat butuh ilmu. Apa rukunnya, apa syaratnya, apa wajibnya, apa sunnahnya, ya, bagaimana kaifiatnya, bagaimana doanya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ya. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Nabi SAW menyatakan, balighu anni walau ayah. Banyak disalahfahami, difahami secara parsial hadis ini. Kan dakwah wajib bagi semua orang, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Keliru dia. Dia hanya menyatakan balighu, ya, walau ayah, anninya tidak ada. Balighu anni, sampaikan oleh kalian. Apa yang harus sampaikan? Anni, penjelasan dari aku. Walau ayat, walaupun satu ayat. Satu ayat ini penjelasannya, itu harus ada sumbernya. Dari penjelasan Nabi SAW atau para sahabat atau para ahlinya. Ngerti ilmu tafsir. Kalau umpamanya hafal teks ayatnya bismillahirrahmanirrahim dan artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, tapi tafsirannya tidak faham, bagaimana dia akan menyampaikan? Orang banyak Apaan baligh ani wala ya? Oke, ya. Kamu ngerti enggak makna ayat yang mau disampaikan ini tafsirannya? Dari Nabi anni bukan balighu an uqulikum walau aya. Sampaikan dari akal kamu walaupun satu ayat enggak begitu anni dari aku. Ininya yang tidak difahami itu. Jadi kalau yang berdakwah keluar itu adalah ahlinya, iya, disyariatkan. Adapun kalau makna khuruj keluar dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh komunitas tertentu tanpa berpedoman, tanpa ada ketetapan dari syariat, harus 3 hari dalam sebulan, harus 40 hari dalam setahun dan seterusnya, dan meninggal dan dilakukan oleh siapa saja, orang bodoh nggak bisa baca Quran, nggak bisa cara sholat aja keluar mendakwahi orang, terus meninggalkan kewajiban yang lebih pokok kepada keluarga. Ada yang tidak menafkahi anak istrinya hanya karena keluar untuk dakwah. Dakwahnya cuma ngegedor-gedor pintu orang untuk sholat. Sudah di masjid bagaimana tata cara sholatnya, terserah. Mau sunnah, mau bidah, mau benar, mau salah, terserah. Bukan dakwah itu. Dosa enggak meninggalkan keluarga? Ya dosa. Nabi SAW menyatakan, kafa bil mar'i itsman idza dhayya ma ya'ul. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Cukuplah seseorang dianggap berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, tidak dinafkahi, tidak dididik, tidak dibimbing, ya. Nah, ini ketetapan 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, dari mana? Semua orang keluar, dari mana? Orang yang harus berdakwah itu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Dakwah itu ucapan dan amalan. Ilmu harus didahulukan daripada ucapan dan amalan. Fa'lamu annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ini dalilnya yang dikukuhkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu harus didahulukan daripada ucapan dan amalan. Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah, ilmuilah, fahamilah, bahwa la ilaha illallah. Berilmu dulu. Wastaghfir li dzambik, lalu minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Ini amal. Ilmu harus didahulukan daripada amalan. Dakwah adalah ucapan dan amalan. Wajib berilmu. Taubahnya jangankan urusan akhirat, urusan agama ya. Urusan dunia juga harus oleh ahlinya. Boleh enggak orang yang enggak pernah belajar ilmu kesehatan, enggak pernah belajar di fakultas kedokteran lalu mengadakan konsultasi kesehatan dan mengobati orang? Enggak boleh. Itu namanya apa? Namanya adalah malpraktek. Bisa dipidana enggak? Bisa dipidana, bisa ditangkap, bisa dipenjara. Karena bisa merusak. Bukan mantri, bukan dokter, gak pernah belajar ilmu kesehatan, hanya baca-baca jurnal kesehatan, baca umpama buku kesehatan, baca artikel kesehatan, lalu mengobati orang, bahaya. Lebih banyak menyebabkan orang sakit daripada menyembuhkan penyakit orang nanti. Itu untuk urusan dunia. Da'i, ustaz, ulama atau pendakwah itu dokter rohani manusia. Yang memperbaiki jiwanya, memperbaiki agamanya, memperbaiki amalnya. Harus berilmu enggak? Wajib berilmu. Kalau bukan orang yang berilmu, akan lebih banyak memberi madarat daripada memberi maslahat, akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Segala hal dalam urusan dunia begitu. Coba umpamanya kita lagi nyuci, kita bisa nyuci puluhan tahun, kita nyuci sabunnya sudah tahu takarannya, ya, berapa lama merendamnya, bagaimana cara membilasnya dan seterusnya, kita sudah tahu, boleh dikatakan ahlinya lah, walaupun kadang nggak bersih juga mungkin. Datang anak kita 5 tahun, mama, bapak, adik mau ikut bantu-bantu nyuci. dikasih sesek sama adik saja, mamah mau masak, dikasih sama anak kecil 4 tahun, 5 tahun. Apa yang terjadi? Bukannya bersih, tambah masalah. Sabunnya satu kantong brus untuk mencuci hanya sebelah kaos kaki saja. Busanya kemana-mana, bersih tidak, kacau iya. Ya enggak? Ibunya lagi ngepel, adek datang, udah mama masak saja biar ngepelnya sama adek. Bersih apa enggak? Bukan bersih, banjir tambah kotor, nambah-nambah pekerjaan. Kalau orang bodoh tak berilmu ikut campur dalam sebuah urusan, apalagi men-take over urusan ahlinya, kacau. Itu urusan dunia loh. Ada dokter sedang memperbaiki, datang umpamanya satpam di dokter itu, dokter mungkin capek, silakan makan dulu, silakan sholat dulu, biar pasien saya yang menangani. Gejos-gejos nyuntik, bisa? Gak bisa. Urusan dunia begitu, apalagi urusan agama, urusan akhirat, harus ahlinya. Sekalipun sekedar ngajak sholat. Apalagi di masjid itu bukan sekedar ngajak sholat, ngasih tausiah. Oleh salah satu di antara mereka kadang maksa yang mau pulang, dicegat di pintu, ini dulu, suruh dengar dulu. Yang dibacakan belum tentu benar. Jadi kalau keluar untuk berdakwah dilakukan oleh orang-orang bodoh, terus dengan menetapkan syarat sekian hari dalam sebulan, sekian hari dalam setahun, terus dibanding ke Mekah, ke Madinah, mending ke IPB. Lebih utama, IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Dianggap lebih utama daripada ke Mekah. Syariat mana yang dia pakai? Oleh karena itulah maka seluruh ketetapan yang ditetapkan oleh komunitas tersebut itu bersumber dari keinginan tokoh-tokoh dari komunitas itu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Makanya orang bodoh juga pada keluar. Yang harus keluar berdakwah itu ahlinya. Karena apa? Karena berdakwah memperbaiki umat. Memperbaiki mobil saja lah mantir ahlinya loh. Ini memperbaiki umat. Jiwanya, amalannya. Bukan satu dua orang. Komunitas manusia secara lebih luas. Harus ahlinya. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas.
1: Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan. Jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Barakallahu fik. Untuk selanjutnya dari pesan singkat, ada pertanyaan dari Bapak Abu Fadila yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa takdir harus ditulis berulang-ulang kalau semuanya isinya sama? Apa hikmah dari pengulangan penulisan takdir tersebut? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan, Ustaz.
0: Baik, wafika barakallahu wa jazakallahu khairan. Kenapa takdir harus diulang-ulang penulisannya padahal sama? Tidak sama tentu saja. Apa yang ditulis di Lauhul Mahfudz seluruhnya, yang ditulis dalam takdir umri itu berbeda tapi lebih rinci, lebih sempit, yaitu takdir yang teralami selama umur masing-masing manusia ini berbeda dengan manusia itu dan seterusnya. Otomatis tulisan ini berbeda. Tidak sama dengan yang di Lauhul Mahfudz dari segi jumlah. Adapun konten isi takdir yang rinci ini menginduk ke sana, tidak menyimpang, tidak berbeda. Tapi takdir azali jauh lebih luas karena seluruhnya. Berbeda lagi dengan takdir sanawi hanya tahunan, lebih sempit lagi. Tapi lebih rinci lagi, tapi tidak bertolak belakang dengan yang sebelumnya. Dan ini menunjukkan apa? Betapa ketelitian Allah Azza wa Jalla, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga panduan ya yang dipegang oleh para malaikat dalam menjalankan tugasnya itu lebih tegas, lebih spesifik, lebih fokus dibanding apabila tidak ada rincian tersebut. Justru umpamanya pertanyaan akan lebih banyak muncul, kenapa takdir itu penulisannya hanya satu di azali saja, nggak ada rincian yang lebih detail. Bisa begitu nanti kalau umpamanya takdirnya hanya ditulis satu kali di Lauhul Mahfudz saja tanpa ada rincian. Oleh karena itulah adanya rincian. Pertama, isinya tidak sama, ya, tapi lebih sempit, lebih spesifik, lebih rinci daripada yang ada di atasnya, tapi tidak bertolak belakang dengan yang ada di atasnya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah, karena Allah Maha teliti. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Ma farratna fil kitabi min syai." Kami ini dalam kitab catatan amal kami tidak ada sesuatu pun sedikit pun yang kami lewatkan. Yang terlewat tidak ada. Rinci detail. Menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Azza wa Jalla secara detail. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawaz.
1: Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Masih dari pesan singkat, ada pertanyaan dari Pak Dede di Pandeglang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon jawaban dan nasihatnya. Karena segala perkara sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah seharusnya kita menjalani kehidupan ini Ustaz? Demikian pertanyaan dari beliau.
0: Iya. Pak Dede di Pandeglang. Karena segala sesuatu sudah Allah takdirkan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukanlah berjuang, berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Lalu Allah nanti akan mudahkan apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Ketika seorang sahabat mendengar penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh kejadian sudah ditakdirkan, dia bertanya, untuk apa kita beramal? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramalah kalian, karena segala sesuatu akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Makanya banyak perintah baik dalam Al-Quran dan hadis yang sahih untuk berjuang, berusaha. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Allah menyatakan, "I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Beramalah kalian, maka Allah akan melihat amal-amal kalian, juga Rasulnya, juga orang-orang mukmin. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kalian selesai salat, bertebaranlah kalian di muka bumi, cari karunia Allah, rizki Allah. Diperintahkan ikhtiar. Bukankah rizki sudah Allah takdirkan? Iya, tapi tetap Allah menyuruh kita ikhtiar. Bukankah amal kita sudah takdirkan? Iya, tapi tetap Allah menyuruh kita beramal. Dan ikhtiar termasuk bagian yang juga Allah sudah apakan, sudah tetapkan, sudah takdirkan untuk kita. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah kalian di muka bumi, cari rizki Allah dan makanlah dari rizki Allah tersebut. Allah perintahkan amalan, ya. Nah, takdir dengan usaha sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, karena usaha bagian dari apa yang Allah takdirkan. Seperti begini, kalau umpamanya kita ingin ditakdirkan kenyang dan kuat serta sehat, kita harus ikhtiar untuk makan makanan-makanan yang sehat dan bergizi dengan pola makan yang teratur. Tanpa makan, tanpa minum yang benar, kita tidak mungkin kenyang, sehat, dan kuat. Tidak bisa umpamanya kita diem saja kalau Allah sudah takdirkan kenyang, sehat, dan kuat. pasti tiba-tiba sehat, kenyang dan kuat. Tapi kita tidak ikhtiar untuk makan. Sama dengan begini. Kalau umpama kita punya sebidang tanah dan kita ingin menghasilkan panen beras, maka kita harus ikhtiar. Dari ikhtiar itu nanti Allah kasih takdir. Seperti kita mulai mencangkul, membajak, menanam, dan seterusnya. Setelah berusaha, nanti Allah akan takdirkan panen 3 atau 4 bulan setelahnya. Nah, usaha ini bagian dari mata rantai yang Allah takdirkan. Kalau takdir dari membajak, menanam ini tidak kita jalani, gak akan mungkin ada takdir panen. Ya bisa seseorang punya sepetak sawah ya, dibiarkan hanya berdoa ya, kalau nanti Allah takdirkan ngasih panen kepada saya, pasti akan panen. Tapi tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Mustahil Allah mentakdirkan panen 3 atau 4 bulan kemudian, kalau kita tidak menjalani takdir membajak atau menanam sawah tersebut. Begitulah. Maka ikhtiar amal ini ya harus. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka takdir tidak bisa lepas dari usaha. Dari ikhtiar kita. Tapi ikhtiar dan usaha kita pun sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk kita. Berdasarkan hal itulah maka beramalah, maka masing-masing kalian akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Maka orang tidak bisa menyatakan kalau saya takdirnya ke neraka walaupun saya ibadah dan amal soleh. Beriman dengan sehebat iman, maka percuma karena saya sudah ditakdirkan ke neraka. Sebaliknya, kalau saya sudah ditakdirkan ke surga, ya gak perlu ibadah. Senang-senang saja udah, dosa dan maksiat saja. Toh takdirnya nanti sudah ditetapkan di surga. Omongan seperti itu sama dengan omongan tadi. Kalau saya sudah ditakdirkan kenyang, mau makan, mau tidak, tetap saja akan kenyang. Kalau saya ditakdirkan lapar, mau makan sebesar, sebanyak apapun, tetap saja lapar. Sama dengan ngomong begitu. Dan ini sesuatu yang mustahil. Takdir yang satu bertolak belakang dengan takdir yang lain mustahil. Kalau seseorang mau ditakdirkan kenyang, maka Allah akan mentakdirkan orang itu usaha, ikhtiar, berupaya makan, mencari rezeki lalu makan, maka dia akan kenyang, akan sehat. Juga kalau Allah mentakdirkan seorang masuk surga, Allah akan takdirkan dia di dunia ini untuk beriman, beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan, menjauhi larangan, maka dengan cara seperti itu dia nanti akan ke surga. Ya, jadi yang penting bagi kita adalah beramal, maka Allah akan mudahkan bagi kita terhadap takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas yang terakhir. Ya.
1: Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan terakhir masih dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari dua penanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, jika seseorang melakukan berbagai perbuatan dosa, membunuh, berzina, melakukan riba dan bahkan melakukan kesyirikan, apakah boleh menjadikan perbuatan dosa-dosa besar tersebut sebagai sebuah takdir yang kemudian mereka pun bahkan ada yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa dengan beralasan takdir tersebut, Ustaz. Mohon penjelasannya atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan.
0: Baik. Barakallahu fik wa jazakallahu khaira. Pertama, apakah seluruh perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang, dia melakukan perbuatan syirik, kufur, dosa, bid'ah, maksiat, dan seterusnya, dan itu sudah dilakukan, apakah itu takdir? Kalau itu terjadi, ya jelas itu takdir. Sebab kalau tidak ditakdirkan, tidak mungkin terjadi. Ya. Tapi ada tapinya. Tidak boleh melakukan dosa dan maksiat dengan beralasan takdir. Karena apa? Karena kita, takdir ini perkara yang gaib, yang kita tidak tahu apakah yang kita akan lakukan ini baik ataukah buruk, kita tidak tahu. Maka perbuatan buruk, dosa tersebut kita niatkan, kita ikhtiarkan sebelum kita mengetahui takdir kita. Berdasarkan hal itu, maka tidak boleh kita katakan, kenapa kamu lakukan hal itu? Oh, ini karena takdir. Maka kalau jawabannya demikian, rela gak kita kalau begitu kamu ditakdirkan akan diazab di dalam neraka? Sebagaimana seseorang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an mencuri, lalu dihukum apa? Memotong tangan oleh Umar. Orang ini berhujjah, wahai Amirul Mukminin, saya mencuri karena takdir Allah. Apa kata Umar? Kalau begitu kami pun memotong tanganmu karena takdir Allah. Ya, berdasarkan hal itulah maka tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan, sebagai hujjah untuk melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan. Karena apa? Karena kita belum tahu takdir kita di masa yang akan datang. Nah, sementara kita sudah merancang, merencanakan. Saya akan ditakdirkan mencuri. Dari mana dia sudah ditakdirkan akan mencuri? Ya boleh beralasan dengan takdir untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Kenapa kita tidak begini? Ya, kita beriman, kita beribadah, kita beramal soleh, melakukan banyak kebaikan, menjauhi semua yang dilarang, sampai akhirnya ke surga, lalu kita berkata, saya ditakdirkan untuk menjadi orang beriman, beramal soleh, untuk melakukan kebaikan, dan ditakdirkan masuk ke dalam surga. Kenapa memilih, ya? Saya ditakdirkan kafir, musyrik, bid'ah, maksiat, mati dalam keadaan demikian, lalu ditakdirkan untuk masuk neraka. Kita kan jalurnya tahu, umpamanya ada dua jalan nih, kanan dan kiri. Ya, kanan ini jalannya memang rusak-rusak. Memang gak enak, ada yang terjalnya, ada berbatu-batu, ada berlubang-lubangnya. Tapi akhir dari jalan ini adalah sebuah taman indah yang menyenangkan. Jalan ke kiri mulus, pemandangannya indah-indah, banyak jajanan, banyak apa namanya hiburan mulus. Tapi berujung jurang, masuk ke kawah gunung yang menyala-nyala. Kita tahu tuh. Jalan ini kondisinya gimana, berakhir di mana? Jalan ini kondisinya di mana, berakhir di mana? Kita tahu. Kira-kira kita akan memilih mana? Lebih baik kita milih yang ini, yang kanan. Memang terjal, berlubang, banyak gangguan, banyak godaan. Jauh, ada menanjaknya, ada apa namanya kondisi yang sulitnya, tapi berujung keindahan dan kebahagiaan. Daripada memilih yang mulus, yang menyenangkan, tapi berakhir di jurang kehancuran. Bisa gak kita menyatakan takdir saya memang begini, tapi gak ada ikhtiar, gak ada usaha. Tadi sudah dikatakan bahwa takdir yang baik ada sebab-sebab yang harus kita jalani, walaupun apa yang kita jalani juga berdasarkan takdir Allah. Demikian juga apa sebuah keburukan ada jalan-jalannya yang harus kita lalui. Semuanya ini tergantung pilihan kita. Berdasarkan hal itu sekali lagi, tidak boleh berhujjah, beralasan dengan takdir untuk melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan. Ya, wallahu alam bisawab. Sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan berjumpa kembali melanjutkan kajian tentang takdir ini di hari Jumat yang akan datang di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: الكلمة الطيبة. ألم ترك

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
4: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
2: wakila azabanna. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akhar اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
7: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam.
8: Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.
1: Berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk.

mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar. تكاد تميز من الغيظ.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisab seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya. Tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah, qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis, isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis, hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini, dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri daripada pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka adab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu zikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia, di neraka jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: قال الرسول
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
3: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Al-Quran.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
5: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: منتيان مطيارا
1: نسيهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، والارواح جنود مجنده، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila 'amalan salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang memanfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: استبداله بمنبه صوته أكبر خوفا من أخي الأكبر الذي ينام بجانبي، فأضطر للاستيقاظ بعد شروق الشمس، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم.
1: أولا جزاك الله خيرا حقا على حرصك على الصلاة، وهذا السؤال أيضا يدعو على حرصك واجتهادك، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يعينك ويهديك ويدلك على الخير. وإذا الإنسان وأنت تقول تعقد النية للصلاة، ولا شك أنه طبعا وينبغي المسلم أن يكون عازم على الخير وعلى أداء الخير، ولا سيما الواجبات، ولا وأهمها الصلاة، ولا شك لا شك طبعا أنك أن تضع المنبه هذا مطلوب، لكن أيضا ينبغي أن تكون منبه له أثر مفيد، لكن تعلم إلى حد ما أنه ضعيف وأنه يعني لا يفيد، وأنت تلاحظ أخاك طبعا، ولا شك أن أخاك هذا يعني مخطئ ومسيء، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من ضيعها فهو لما سواها ضيع، وعليك أن تجتهد على أخيك سواء بنفسك إذا تستطيع، أو إذا تنظر من من من من ينصحه بالطريقة الحكيمة بنفسك أو بغيرك ممن ترى أنه يفيد في ذلك من الأقارب أو الأصدقاء أو الصلحاء من الجيران وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير والصلاح، فلا تتركه، أنت مسؤول وعليك مسؤولية، ولكن أنت عليك أن تنظر طريقي فيما يوقظك. أخشى أنها لا تبرأ ذمتك بأن تضع منبها ضعيفا وأنت تعلم أن لا يفيد، تضع يعني شيء مفيد ومنبه، أو يتصل بك أحد قد يكون عن طريق هاتف الجوال، عن طريق ما أو جار يطلق عليكم الباب عليكم جميعا، وخاصة إذا كانت يعني أنا أرى إذا أمكن أن أحد الجيران يكون عنده من القوة والحكمة بأنه يقضكم جميعا بحيث أن يعني يوقظ أخاك، تكون على المسؤولية وأنت تستيقظ إن شاء الله. لكن المقصود أنك التمس طريقا يعني تستيقظ بها، وأيضا اجتهد جزاك الله خيرا في نصيحة أخيك، والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
2: pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Hamid hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, saya selalu berniat dari malam hari untuk bangun salat subuh, dan saya sudah berusaha untuk masang jam beker dekat dengan kepala saya, akan tapi masih tetap saya tidak mendengar suaranya, karena memang suara jam beker tersebut sudah sangat kecil, dan saya memang belum bisa mengganti dengan jam beker yang suaranya lebih keras, karena memang ada kakak saya yang paling tua, dia tidur di samping saya, karena saya khawatir mengganggunya. Sampai saya terpaksa terkadang sholat subuh walaupun sudah terbit matahari. Pertanyaannya, apakah sholat saya sah atau tidak? Kemudian Syekh menjawab, barakallahu fiik, semoga Allah Azza wa Jal memberikan barakah kepada Anda. Pertanyaan yang Anda sampaikan menunjukkan Anda sudah memiliki niat yang baik untuk perbaikan diri Anda, dan menunjukkan kesungguhan dari Anda untuk selalu melakukan sholat pada waktunya. Dan insya Allah, Allah akan menolong Anda, memudahkan untuk melaksanakannya dengan baik. Dari pertanyaan Anda tadi menunjukkan bahwa Anda memiliki niat kuat untuk bangun pagi, dan memang sudah seharusnya bagi seorang muslim ketika ada keinginan untuk melakukan kebaikan hendaknya bersegera, apalagi amalan-amalan yang wajib hukumnya. Tidak diragukan lagi bahwa Anda ketika masang jam beker ini juga termasuk masuk dalam perintah. Akan tapi yang harus Anda perhatikan bahwa jam tersebut harus jam yang memang memiliki pengaruh baik sehingga Anda bisa bangun, yang bisa membantu Anda bangun. Ketika Anda tahu jam beker yang Anda pakai sudah lemah suaranya dan tidak memberikan manfaat untuk membangunkan Anda, maka segera diganti. Adapun kakak Anda termasuk orang yang melakukan kemungkaran dan kejelekan, dan sudah seharusnya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan sholat pada waktunya, apalagi sholat merupakan rukun terbesar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka barang siapa yang meremehkannya, berarti dia meremehkan Islamnya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk sholat juga bagi kakak Anda. Atau Anda cari yang bisa memberikan nasihat kepadanya dengan nasihat yang bijaksana, baik itu kerabatnya atau temannya, atau yang menurut Anda nasihatnya bisa diterima oleh kakak Anda. Anda di sini bertanggung jawab kepada diri Anda untuk bangun salat subuh. Demikian juga bertanggung jawab untuk membangunkan kakak Anda. Anda harus mencari cara yang tepat agar Anda bisa bangun pagi untuk salat subuh. Sehingga tidak cukup jika Anda hanya masang jam beker yang sudah lemah suaranya. Karena Anda juga tahu bahwa jam tersebut sudah lemah. Atau mungkin Anda minta kepada salah seorang teman atau kerabat untuk menelpon dengan HP membangunkan di pagi hari untuk salat subuh. Atau supaya ada yang mengetuk pintu rumah Anda. Atau dengan cara yang lain yang melibatkan teman, tetangga, kerabat. Yang jelas Anda harus mencari cara agar bisa bangun pagi untuk salat subuh berjamaah. Demikian juga wajib bagi kakak Anda. Wallahu ta'ala alam.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: هذا سؤال يقول ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
6: الله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وخياطتها فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها يقول الطبري في تفسيره تفسير الآية الرجال قوامون على النساء يقول الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضع للمرأة هذا الكلام ليس بصحيح بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها فالرجل في الجملة أعرف بالأمور وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنة والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
2: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah taala. Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini, menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya serta menjaga hak-haknya. Ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita, bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga. Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka.
7: Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau pernah menyampaikan kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum laki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita, sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum, sehingga karena kecemburuannya dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
8: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu dalam pembahasan perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Al-Qiyamatus Sughra. Ikhwah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempelajari bahwasannya di saat ataupun menjelang kematian akan datanglah malaikat, sekelompok malaikat berada di tempat sejauh mata memandang dari orang yang akan dicabut nyawanya, kemudian juga dengan malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa. Kemudian ikhwah, juga telah kita pelajari bahwasanya kematian itu ada sakratnya. Ada sakratnya, yaitu rasa sakit ya yang dirasakan siapapun dia sebelum proses pencabutan nyawa. Kemudian di saat itu juga orang-orang kafir, orang-orang mujrim, orang-orang durjana, para pelaku dosa dan maksiat, di saat melihat itu semua di depan matanya, mereka berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan mereka ke dunia. Artinya mereka berharap memberikan tempoh kepada mereka, memberikan penundaan kepada mereka tentang kematian mereka. Ya tentunya hal ini tidak akan mungkin terjadi, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan ajal mereka dan itu sudah datang di hadapan mereka. Maka tidak akan ada lagi permintaan untuk diberikan penundaan kematian. Oleh karena itu, ya sebelum kita melihat kematian di pelupuk mata kita, maka manfaatkanlah usia kita. Kemudian ikhwah, pada saat itu orang-orang mukmin akan bahagia, akan bahagia dengan kedatangan malaikat maut, karena mereka sudah diberikan penampakan akan tempat mereka yang mulia di hari akhirat kelak. Adapun orang kafir, maka mereka tidak ingin, ya, tidak ingin kematian mereka menjelang, karena mereka tahu bahwasanya di hadapan mereka itu ada perkara yang sangat berat, siksaan yang dahsyat dan sangat menyakitkan. Makanya mereka tidak ingin mati. Kemudian di saat-saat seperti itu juga ikhwah, setan datang. Walaupun para ulama kita mengatakan tak semua orang didatangi oleh syaitan, tetapi ada orang-orang yang didatangi oleh syaitan, karena syaitan ini merasa bahwasanya itulah kesempatan mereka yang terakhir. Harapannya jika dia berhasil di detik-detik terakhir usia manusia tersebut, berhasil dia sesatkan atau dia buat orang ini berubah menjadi kafir, berarti dia memang sudah sukses mengajak salah seorang dari hamba Allah bersama dia di dalam neraka sa'ir. Makanya setan tidak memberikan, setan benar-benar tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir di saat-saat seorang itu menjelang kematian. Ini sudah kita pelajari. Kita juga sudah pelajari sebab-sebab su'ul khotimah, ya, sebab-sebab seorang itu meninggal dalam keadaan buruk. Dan juga kita sudah pelajari yaitu alamat husnul khotimah, tanda-tanda husnul khotimah. Qad ikhwa rahimanallahu wa iyyakum, pagi hari ini kita akan pelajari terkait dengan at-takhirul anbiya indal maut, di mana para nabi itu menjelang kematiannya mereka diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka diberi penundaan kematian ataukah mereka ya ingin meninggal dan mendapatkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Demikian ikhwah. Jadi ketika ajal datang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para nabi itu pilihan. Ya setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka bagaimana keutamaannya hari akhirat, bagaimana pahala yang Allah siapkan untuk mereka, bagaimana ganjaran yang Allah yang sangat besar yang Allah siapkan untuk mereka, ya. Allah pertunjukkan kepada mereka surga, Allah tunjukkan bagaimana nikmat-nikmat surga di pelupuk mata mereka. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan. Bagaimana? Apakah kamu mau kami wafatkan ataukah kami beri penundaan, penundaan kematian, ya, agar dia masih bisa bersama umatnya. Demikian ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum. Beda halnya dengan orang mukmin, ya, orang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadanya keutamaan yang Allah siapkan untuk dia, ganjaran yang besar Allah siapkan untuk dia, maka ya dia tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan apakah dia mau meninggal ataukah dia mau tetap di dunia. Ya. Terkhusus untuk para nabi dan rasul, mereka diberi pilihan. Ya, mereka diberi pilihan. Apakah mereka mau tetap di dunia atau penundaan ajal, karena kalau enggak mati enggak mungkin, ya. Karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi ditunda. Apakah mereka masih mau bersama umatnya diberi tundaan, ataukah mereka akan diwafatkan dan mendapatkan ganjaran yang besar. Demikian ikhwah. Jadi ya logikanya ikhwah, azinallahu iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan, ya, memberi pilihan antara dunia dan akhirat, sementara dia sudah dipastikan mendapatkan surga. Saya kira tidak ada seorang pun yang mukmin yang memilih dunia. Ya, tak ada. Pasti bagaimanapun ceritanya tetap saja mereka akan memilih akhirat. Karena surga yang sudah menanti mereka, ikhwah. Ya. Apalagi di sana sudah nampak surga. Jadi sudah bisa dapat perbandingan. Ya. Sudah ada perbandingan antara dunia dan akhirat dan surga yang akan dia dapati. Akan semakin nampaklah bagaimana hinanya dunia. Akan makin kelihatanlah bagaimana tak berharganya dunia. Kita sekarang yakin kita bahwasanya surga itu lebih baik, akhirat itu lebih baik, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untuk kemudian lebih utama. Dan seterusnya dengan hadis-hadis yang telah kita baca. Ya. Tapi bukankah terkadang ketika kita dibenturkan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, mau tidak mau kita harus memilih, sering kita kalah. Kita lebih memilih dunia, padahal kita tahu akhirat itu lebih baik. Begitulah kita ikhwah, azinallahu iyyakum. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wanti-wanti kepada kita tentang dunia itu bagaimana. Seperti Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ankabut ayat 65, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibu." Tidaklah dunia ini kecuali hanya senda gurau dan mainan-mainan belaka. "Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Sesungguhnya hari akhirat di situ ada kehidupan yang sebenar-benarnya. Kehidupan yang hakiki, kesenangan yang hakiki, semua yang hakiki ada di akhirat. Di dunia tidak ada yang hakiki, ikhwah. Ya, kesenangan kita sementara. Di balik kesenangan akan menanti kesedihan, di balik kesedihan akan dinanti oleh kesenangan. Begitu, ikhwah. Tidak ada yang kekal. Ya. Seorang terkadang kaya, yang kaya bisa menjadi miskin, miskin bisa menjadi kaya. Itulah dunia, ikhwah. La'ibun walahun. La'ibun walahun. Senda gurau dan mainan belaka. Tidak ada yang seperti hakikatnya kehidupan. Di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan, tapi ada batasnya. Di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, tapi ada batasnya. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan tanpa batas, memberikan kenikmatan tanpa batas, memberikan kita kepemilikan yang hakiki. Di dunia apa yang kita dapat kemudian diambil oleh Allah, kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan sesungguhnya kembali kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik yang hakiki. Apa yang kita miliki di dunia, sebesar apapun rumah yang kita miliki, ya, sehebat apapun, sebanyak apapun harta yang kita kumpul-kumpuli, tapi kita enggak pemilik hakiki. Pemilik hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mampu menghalang-halangi. Ikhwah rahimanallahu, itulah dunia ikhwah. Ya, harga dunia itu terlalu rendah dibandingkan akhirat. Kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 38, "Fama mata'ul hayatid dunya illa fil akhirati illa qalil." Tidaklah kenikmatan dunia dibandingkan akhir illa qalil, kecuali yang sedikit. Sedikit. Makanya para ulama mendefinisikan dunia itu, kenapa dikatakan dunia? Dikarenakan dua sebab. Pertama dikarenakan apa? Lidunuwihi. Dikarenakan dunia itu dekat dengan kita. Kita sekarang berada di alam dunia, dekat dengan kita. Yang kedua, lidaniyatihi. Yang kedua dikarenakan hinanya dunia. Demikian ikhwah. Ya. Pernah ada suatu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau memasuki pasar, lantas beliau melihat bangkai kambing cacat, bangkai anak kambing yang cacat. Rasulullah angkat, ya Rasulullah angkat anak kambing cacat ini, bangkai anak kambing ini. Beliau katakan, siapa yang mau beli ini 1 dirham? Itu bangkai anak kambing yang cacat, telinganya kecil karena cacat dan mati. Itu yang dipegang Rasulullah. Siapa yang mau beli anak kambing cacat ini, bangkai anak kambing cacat, 1 dirham? Kata sahabat, ya Rasulullah gak ada yang mau. Siapa yang mau beli bangkai? Oke, kalau dia hidup, siapa yang mau beli? Ya, siapa mau beli 1 dirham? Ya Rasulullah, kalau dia hidup, gak akan ada juga yang beli. Sedangkan kalau dia sehat saja, gak ada yang beli yang seperti ini, karena masih terlalu kecil. Apalagi dia cacat, gak akan ada yang mau membelinya. Demikian, lantas apa kata Rasulullah SAW? Ladunya ahwanu minhu. Sungguh dunia lebih, lebih hina dibandingkan bangkai anak kambing cacat ini. La ilaha illallah. Begitulah Rasulullah membandingkan dunia dengan akhirat. Di saat seperti itu, para rasul diberi pilihan, ikhwah. Diberi pilihan, nah, gimana? Apakah kalian masih mau di dunia? Ataukah kalian mau pilih akhirat? Itu setelah apa, ikhwah? Setelah Allah memberikan gambaran kepada mereka, memperlihatkan kepada mereka tempat mereka di akhirat. Kesenangan dunia. Ikhwah, takkan ada orang memilih dunia, ikhwah, kalau sudah seperti itu. Orang mukmin saja sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Man ahabba liqa Allah kariha ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang suka dengan, suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang tak suka dengan bertemu dengan Allah, karihallah liqa'ahu, maka Allah pun benci dengan, tak suka bertemu dengan dia. Berkata sebagian istri Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna lanakrahul baut. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami itu tidak suka dengan kematian. Artinya kalau mau ketemu Allah kan harus mati dulu. Ya. Oke, dia cinta dengan Allah, kepingin ketemu dengan Allah. Apakah mungkin ketemu dengan Allah tanpa melalui kematian? Tidak mungkin. Ya, makanya istri Rasulullah, ada istri Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, innal nakrahul maut, ya Rasulullah, tapi kami itu tidak suka dengan kematian. Bagaimana mungkin kami suka bertemu dengan Allah? Pada dasarnya mereka suka bertemu dengan Allah, tapi tidak suka dengan kematian ini. Apa kata Rasulullah SAW? Lah, tidak seperti itu. Walakin al-mu'min. Hanya saja seorang seorang mu'min, idha hadrahul maut, apabila dia mendekati kematian, basyarallah, maka Allah Subhanahu wa taala, lakin al-mu'min idza hadarahul maut busyara biridwanillahi wa karamati. Hanya saja orang mukmin apabila sudah mendekati kematian, menjelang kematian, maka dia diberi kabar gembira dengan apa, ikhwah? Dengan keridhaan Allah, dengan kemuliaan yang telah Allah siapkan untuk dia. Demikian, itu menjelang kematian. Jadi ditayangkanlah di hadapan dia bagaimana surga yang akan dia dapati, bagaimana nikmat kubur yang akan dia dapati. Demikian. Fama ahabba syai'un ilaihi mimma amamahu. Maka melihat kondisi seperti itu, melihat apa yang Allah tunjukkan kepada mereka, tidak ada yang paling dia sukai selain apa yang ada di hadapannya, yaitu kematian. Itu orang mukmin, ikhwah. Ya. Orang mukmin tidak ada yang lebih dia sukai ketimbang apa? Ketimbang apa yang dia ada di hadapannya. Jadi kalau dia disuruh balik lagi ke dunia, dia enggak mau. Ya. Kalau dia disuruh balik ke dunia, dia tak akan mau. Dia pasti memilih ridha Allah, dia pasti memilih keutamaan Allah, dia pasti memilih nikmat kubur yang telah Allah sediakan pada dia, dan dia tentu pasti akan memilih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Maka sejak saat itu ahabba liqa Allah, maka saat itu dia sangat ingin sekali dan cinta sekali, suka sekali mau bertemu dengan Allah. Fa ahabba Allah liqa'ahu, maka Allah pun akan menyukai. mencintai, akan suka bertemu dengan dia. Demikian ikhwah. Jadi munculnya rasa suka, rasa cinta bertemu dengan Allah setelah Allah berikan tayangan itu. Setelah Allah tunjukkan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah siapkan untuk dirinya. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Ya, itu orang mukmin. Apatah lagi para nabi. Allah nampakkan surga. Mari kita lihat ikhwah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwa fisah bahwa sahih." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, bersabda ketika beliau sedang sakit, ketika beliau sedang sehat, "Innahu lam yuqbat nabiyyu qattun hatta yara maq'adahu minal jannati tsumma yukhayyar." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang akan dicabut nyawanya kecuali akan diperlihatkan terlebih dahulu kepada mereka tempatnya di surga. Jadi sebelum nyawa dicabut, ya, maka Allah akan tunjukkan kepada dia tempatnya di surga bagaimana. Bagaimana nikmat surga, bagaimana istana-istana surga, bagaimana bidadari-bidadari surga yang Allah memang siapkan untuk dia. Ya, memang benar-benar Allah siapkan untuk dia. Demikian, ditayangkan semua, dinampakkan kepada dia semuanya. Setelah itu, baru diberi pilihan. Summa yukhayyar. Kemudian dia dipilih pilihan. Gimana? Apakah kamu masih mau tetap di dunia? Ataukah memilih berpulang ke rahmatullah? Lantas ikhwah, falamma nazala bihi, ketika hal itu terjadi, di mana kematian menjelang, wa ra'suhu ala fakhiri, waktu itu kepala beliau yang mulia berada di pangkuanku, ghusya alaihi sa'atan, sesaat beliau pun pingsan, thumma afaqa, lantas beliau pun setelah itu siuman. Jadi pingsan, siuman lagi, pingsan lagi, sadar lagi. Kemudian setelah beliau siuman pada saat itu, fa ashkhasa basarahu ila saqafi. Lantas beliau melihat ke langit-langit rumah. Ke atap kita katakan. Beliau melihat ke atap. Kemudian summa qal, lantas beliau berkata, bersabda, Allahumma rafiqul a'la, ya Allah rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la, ya Allah rafiqul a'la. Rafiq ini artinya teman, al-a'la yang paling tinggi. Ya Allah bersama teman-temanku yang tinggi. Ya Allahumma rafiqul a'la. Itu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qultu, aku berkata, idzan la yakhtaruna. Kalau begitu beliau tak memilih kita. Fa'araftu annahul hadith alladhi kana yuhadithuna bihi. Disinilah aku tahu bahwasanya itulah hadis yang dulu pernah dia ceritakan kepada kami. Jadi sebelum beliau sakit, ya masih beliau sehat, beliau pernah menceritakan hadis ini, hadis yang kita sebutkan tadi. Innahu lam yuqbat nabiyun qattun. Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang dicabut nyawanya hatta yura maq'adahu minal jannah. Sampai dia diperlihatkan tempat dari surga. Jadi ini hadis ini beliau ucapkan, ya hadis ini beliau ucapkan sebelum beliau sakit, ya sebelum ada tanda-tanda beliau mau wafat. Nah setelah kejadian itu, ya di mana Rasulullah mulai sakit, beliau pingsan, kemudian beliau siuman, lantas mengatakan, Allahumma rafiqul a'la, ya Allah rafiqul a'la. Disitulah Aisyah radhiyallahu anha teringat dengan hadis yang pernah Rasulullah ucapkan tadi. Innahu lam yuqbat nabiyun qattun hatta yura maq'adahu minal jannah. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang mau dicabut nyawanya sampai diperlihatkan dahulu tempat dia di surga. Summa yukhayyar, lantas dia pun diberi pilihan. Apakah mau lanjut meninggal ataukah tetap di dunia. Itulah diingat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah masya Allah seorang istri yang luar biasa cerdas ikhwah, ya cerdas, langsung dia faham dengan kejadian itu, langsung dia connect dengan hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Demikian kalau dahulu tuh masih teori itu, ya kalau ini langsung dia lihat dan Rasulullah memilih. Ya, makanya beliau katakan, kata Aisyah, idza la yakhtaruna, kalau begitu beliau enggak memilih kami. Ya. Dan teringatlah aku akan hadis yang pernah beliau ucapkan. Qalat, lantas dia berkata, fa kanat tilka akhiru kalimatin takallama biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Apa itu ikhwah? Allahumma fi rafiqil a'la. Ya Allah, bersama teman-temanku, teman-teman yang tinggi. Allahumma fi rafiqil a'la. Demikian ikhwah azza wa iyyakum. Jadi di sini ya Rasulullah memilih. Ya, Rasulullah jelas akan memilih surga. Di dunia masya Allah terlalu banyak cobaan. Ya, terlalu banyak cobaan, tantangan, fitnah. Kita baik saja terkadang ditanggapin buruk oleh orang, apalagi kita buruk, bertambah buruk tanggapan orang ke kita. Di dunia ikhwah itu main-main. Ya, kita berbuat buruk dikatakan orang buruk, kita berbuat baik dikatakan orang apa namanya? Pencitraan. Dan itu terjadi ikhwah. Jadi semuanya buruk. Ya, semuanya buruk. Ya. Dan pada hakikatnya dunia itu juga buruk. Allah Subhanahu wa taala kan juga berfirman dalam soal hadis, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah." Ketahuilah bahwasanya dunia itu senda gurau, main-mainan, wa zinah dan perhiasan. Wa takatsurum bainakum. Dan orang yang memperbanyak harta di antara kalian, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Watakatsurun bainakum wa tafakhurun fil amwali wal aulad, dan saling bermegah-megah masalah harta dan anak-anak. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan i'lamu ikhwah, itu menunjukkan agar kita itu perhatian. I'lamu, manusia, ketahuilah. Perhatikan, begitulah ikhwah. Itu untuk menarik perhatian kita supaya kita betul-betul fokus dengan ini loh dunia ini. Jangan sampai tertipu. Ya, i'lamu manusia, i'lamu. Ini kan banyak ini. I'lamu, sihonya bentuknya bentuk jamak. I'lamu annamal hayatud dunya, pakai annama. Ini kan menunjukkan yufidul hasar. Seperti innamal a'malu binniyat, sungguhnya semua amalan itu disertai dengan niat. Innama itu kan yufidul hasar, menunjukkan batasan. I'lamu annamal hayatud dunya, sesungguhnya ya, kehidupan dunia itu adalah la'ibu wa lahwun. Main-main, sendagoro dan main-main. Dan memang ikhwah, main-main aja. Ya. Dunia ini kalau sudah kita tinggalkan, barulah kita tahu buruknya. Barulah semua yang merasa pernah tertipu dengan dunia, barulah dia merasa menyesal. Setelah ketahuan buruknya dunia. Memang yang menyesal itu selalu datang di akhir. Allah menyebutkan seperti mainan. Seperti kita ikhwah, kita kalau punya mainan. Misalnya saya dulu waktu kecil suka dengan tembak-tembakan. Taip. Sampai usia saya SD suka dengan tembak-tembakan. Suka dengan mobil-mobilan buat sendiri pakai kayu. Taip. Apakah setelah saya remaja, setelah saya dewasa masih suka dengan tembak-tembakan ini? Masih suka dengan mobil-mobilan dari kayu ini? Enggak lagi ikhwah. Kita sudah menganggap apalah ini. Ya. Karena pikiran kita sudah dewasa. Tapi bagi anak-anak ikhwah, mainan yang enggak seberapa kata orang dewasa, bagi mereka itu segalanya. Dia bisa nangis gulung-gulung gara-gara kehilangan mainannya. Kalau Anda berikan dia cek 2 miliar dengan mobil-mobilan, dia akan pilih mobil-mobilan ketimbang cek 2 miliar. Karena mereka belum paham, belum tahu bahwasanya mereka itu sedang main-main. Kita yang sudah dewasa sudah paham bahwasanya ini mainan, enggak ada gunanya sekarang. Ya kalau kita disuruh pilih antara mainan mobil-mobilan dengan cek 2 miliar, ya kita pilih 2 miliar. Demikian ikhwah, enggak akan mungkin lagi kita pilih mainan. Begitulah dunia. La haibu wa lahu, Allahu akbar. Tapi ya Allah. berkali-kali sudah ingatkan kepada kita. Ya tetap saja sibuk dengan dunia, melalaikan akhirat. Lebih mengutamakan dunia, melalaikan akhirat. Sudah berkali-kali Allah subhanahu wa ta'ala katakan, dunia itu bagaimana lagi, kata Allah, wazinah, perhiasan. Artinya ini dunia kalau gak dihias, buruk dia ikhwah. Ya, buruk. Perhiasan saja, perhiasan itu bisa ditanggalkan. Nampaknya supaya indah. Makanya sesuatu kalau dihias, kan indah dia. Ya. Nah, kalau dia gak dihias kan gak indah. Itulah perhiasan dunia itu begitu, dihiasi. Terutama yang menghiasi adalah syaitan. Watakathurum bainakum watakathur watafakhurum bainakum watakathurum fil amwali wal aulad. Saling bangga membanggakan, saling berlomba memperbanyak harta dan anak-anak. Demikian ikhwah. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama mataul hayatud dunya, fama mataul hayatud dunya illa famal hayatud dunya illa mataul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu illa mataul ghurur, kecuali mata'ul ghurur, yaitu perhiasan yang menipu, tidak hakiki, ibarat emas imitasi. Ya, seorang wanita kalau dia memiliki emas, wah masya Allah, dia memiliki emas, dia memiliki gelang emas yang dia kira itu benar-benar emas, tentu dia akan merasa bangga dengan teman-temannya. Ini saya punya emas, kalung emas, masya Allah, sekian puluh gram, ini di leher sekian puluh gram, di tangan kanan kiri sekian puluh gram, anting-anting sekian puluh gram, misalnya begitu kan. Dia kira itu emas. Bagi ibu-ibu yang mengerti bahwasanya emas yang dipakainya imitasi, kira-kira bangga dengan dia? Gak bangga. Alah, imitasi aja bu, begitu. Gak usah dibanggakan, imitasi. Demikian ikhwah, walaupun sekian puluh gram, tapi imitasi tetap lebih berharga emas yang walaupun hanya 1 gram, tapi beneran. Itulah yang hebat, yang hakiki ikhwah. Kehidupan dunia itu begitu, kehidupan dunia tak beneran, kehidupan akhirat yang hakiki. Demikian, makanya sedikit akhirat itu jauh lebih berharga ketimbang banyaknya dunia. Bukankah Allah katakan terkait dengan masalah wanita, ya, ad-dunya mata, dunia itu merupakan perhiasan. Wa khairul mata imra'atun shalihah, dan sebaik-baik perhiasan adalah imra'atun shalihah, yaitu wanita yang shalihah. Karena wanita shalihah ini merupakan benda akhirat ikhwah. Enggak bisa disamakan dengan rumah mewah, dengan mobil mewah, dengan jabatan yang tertinggi, enggak bisa. Ini semua dunia, sehebat-hebat dunia tetap bangkai. Ingat, sehebat-hebat dunia tetap tak lebih daripada bangkai. Wanita solehah ini benda akhirat. Makanya kalau seorang dipilih, disuruh diberikan pilihan antara harta, benda, tahta dan seterusnya dengan wanita yang solehah, seorang yang mengerti kehidupan yang hakiki, dia akan pilih wanita solehah dibandingkan dunia ini semua. Benda solehah, ikhwan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin manusia itu memilih dunia. Allah suruh kita sholat, ya. Allah suruh kita agar kita itu ikhlas karena Allah, karena itu untuk akhirat. Ketika seorang sholat untuk dunia, ya Allah, Allah tak ingin ini, karena dia sedang menginginkan sesuatu yang hina. Mengapa kalian minta yang hina? Hanya pujian orang. Ini dunia semua hina. Demikian. Allah ingin kita itu memilih yang jelas berharganya, yaitu ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga dari Allah. Jangan pilih yang hina-hina ini. Demikian ikhwan. Makanya selalu para ulama kita di awal kitab menyebutkan innamal a'malu binniyyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal itu serta dengan niat, masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini dunia semua ikhwan. Ya. Kalau dia pilih dunia, berarti dia sedang pilih yang hina. Makanya Allah suruh ikhlas, ikhlas, ikhlas. Demikian. Agar kita menjadi seorang yang cerdas memilih akhirat ketimbang yang hina. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau para rasul memilih meninggalkan dunia untuk ke akhirat karena di sana ada surga, suatu hal yang sangat wajar. Jangankan Rasul, kita aja sekarang kalau memang Allah menjamin kita masuk surga, mati sekarang pun boleh. Ya. Kalau seandainya memang iya, ya, kita dijamin masuk surga, mati sekarang pun boleh. Kalau memang iya. Tapi kalau kita iya enggak ya masuk surga, kan begitu masalahnya. Makanya kita hanya bisa mengetahui kondisi kita di akhirat itu kapan? Sesaat sebelum kita, sesaat sebelum kematian menjelang, Allah tampakkan kepada kita. Ini tempatnya. Makanya muncul rasa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertemu dengan Allah, rindu yang membuncah dari dada. Kenapa? Jelas apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita. Makanya man ahabba lika Allah ahabba lika ahu. Barang siapa yang mencintai, cinta dia dengan bertemu dengan Allah, ahabballahu lika ahu, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian waja'a fi ihda riwayatihi, dalam salah satu riwayatnya ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, fasami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi maradil ladhi mata fihi. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di saat beliau sakit yang membawa wafat beliau, fa akhadathu buhatun. Waktu itu suara beliau berat karena sakit ya. Suara berat, buhah. Buhah itu suara berat. Ya gimana kalau orang sudah sakit berat, sakit parah bicara gitulah kira-kira. Ya dibilang parau, kalau parau ini ikhwah, parau itu bisa juga dikarenakan orang flu parau. Tapi ini suaranya itu berat gara-gara sakit. Itulah buhah namanya. Ya, as-sautul ghadir, ghadir saut itu suara berat karena sakit. Beliau mengatakan, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Beliau mengucapkan ataupun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, dari orang-orang siddiq, dari para bersama orang-orang yang tewas dalam jihad fisabilillah, dan bersama orang-orang solehin. Wa hasuna ulaika rafiqo, mereka itulah teman, mereka itulah merupakan sebaik-baik teman. Inilah teman-teman yang tinggi ikhwah ya. Mereka yang sudah lebih dahulu masuk ke surga, mereka yang sudah lebih dahulu merasakan nikmat dari kalangan para nabi, dari mulai Nabi Adam dan seterusnya. Beliau nanti disiapkan tempat beliau bersama orang-orang seperti ini. Ya. Makanya beliau mengatakan, ma'arofikil a'la. Ya Allah, bersama teman-temanku yang tinggi. Ini dia, para-para nabi, para siddiqin, ya. Kemudian, wasyuhada, dan orang-orang yang tewas dalam jihad fisabilillah, wassolihin, orang-orang soleh. Ini tempatnya semua di surga. Mereka ini semua tempatnya di surga. Rasulullah memilih bersama mereka-mereka ketimbang bersama keluarganya di dunia, ketimbang bersama sahabat-sahabatnya di dunia. Enggak, beliau memilih sahabat-sahabat beliau, teman-teman beliau yang sudah lebih dahulu masuk surga. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Dan memang itu pilihan yang tepat. Enggak akan ada orang memilih dunia ikhwah. Enggak ada. Kalau sudah jelas tempatnya di surga, enggak akan mau orang milih dunia. Walaupun sekaya apapun dia, semewah apapun rumahnya, semelimpah apapun kekayaannya, kemewahannya, pasti pilih akhirat siapapun itu. Kalau memang sudah jelas tempatnya di surga. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Jadi bedanya orang-orang mukmin dengan para nabi, kalau para mukmin, orang-orang mukmin sesaat sebelum kematiannya, saat menjelang kematian sudah dinampakkan kepada mereka tempatnya di akhirat kelak. Hanya mereka tak diberi pilihan. Ya, hanya mereka tidak diberi pilihan. Hanya kematian saja. Untuk nabi, ya, perbedaannya untuk nabi, mereka diberi pilihan. Apakah mereka tetap bersama keluarganya, tetap bersama para sahabat-sahabatnya di dunia, ataukah mereka akan digabungkan bersama para nabi yang telah lebih dahulu meninggal dunia, ya, dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang syuhada. Demikian ikhwah. Dan para nabi pasti akan memilih, ya, memilih yaitu akhirat, memilih teman-teman yang lebih dahulu masuk dalam surga. Demikian qalat, kata Aisyah, fadhanantu annahu khuyyara yauma idin. Waktu itu menurutku, ketika beliau baca ini, ya, baca ayat ini, menurutku waktu itu beliau sedang diberi pilihan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah azzaallahu iyyakum, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran yang baik, memberikan kita surganya, sehingga kita termasuk orang-orang yang cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah untuk pagi hari ini, semoga bermanfaat, ya, walaupun kita hanya bahas satu masalah, semoga ada sebagai wawasan kita, ya, tentang bagaimana kondisi nabi yang diberikan, para nabi yang diberikan pilihan. Dan ketahuilah ikhwah, janganlah tertipu dengan dunia. Di sini saya menghimbau tentunya diri saya sendiri dahulu, kemudian para pemirsa, agar janganlah tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Sudah berkali-kali Allah ingatkan, jangan tertipu, jangan tertipu, jangan tertipu. Jangan kalahkan akhirat hanya dikarenakan dunia. Jangan. Ya. Karena akhirat itu jauh lebih baik. Mereka yang sedang bekerja di tempat yang haram, ya, di tempat yang haram, maka segera jauhi, segera lepaslah pekerjaan tersebut. Karena dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Karena dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Kalau Anda masih mempertahankan pekerjaan Anda tersebut, artinya Anda di dunia belum tentu senang. Senangnya juga belum tentu yang hakiki. Tapi jelas akhirat akan menunggu Anda dengan kondisi yang sangat menyedihkan nantinya. Dengan kondisi yang sangat memilukan nantinya. Tinggal kita mau pilih yang mana. Demikian ikhwah, aku luqau lihada, wa astaghfirullah li walakum, wa lisal muslimin innahu huwal ghafir rahim, Allahu alam bisawab.
10: Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Baik, khotbah selama jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Juli di Bandung. Ustaz, ketika seorang mukmin dan dalam keadaan sehat ternyata sudah menjelang kematiannya, apakah ia akan merasakan tanda-tanda kematiannya? Lalu apa saja tanda-tanda tersebut? Jazakumullahu khairan.
9: Jazakillah khairan bagi Ibu Juli di Bandung. Seorang mukmin, ya, seorang mukmin, ketika dia menjelang kematian, dia pasti akan mengetahui tanda-tandanya. Tapi bukan berarti tanda-tanda di sini seminggu sebelumnya, bukan itu. Karena kan ada juga orang-orang yang selalu mengkaitkan suatu kejadian dengan kematiannya. Oh, pantas ya dia dulu seperti ini, rupanya inilah maksud dia. Terkadang orang menghubung-hubungkan seperti itu, ikhwah. Ya. Kita tidak mengetahui. Yang mengetahui ajal kita hanya dengan pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang masyarakat sering menghubung-hubungkan. Oh, ternyata betul. Ternyata ini maksudnya. Ternyata memang ini pantas ya dia kemarin meminta agar keluarganya berkumpul. Ternyata ini isyarat kematian dia. Itu hanya dihubung-hubungkan. Seandainya dia tidak meninggal, tentu orang tidak akan menghubungkan permintaan dia untuk berkumpul keluarganya dengan kematian tersebut. Karena dia belum meninggal. Tapi karena ternyata dia meninggal setelah itu, dihubung-hubungkanlah. Oh, ini tanda-tanda kematian. Oh, begini, oh begitu. Itu ikhwah hanya dugaan-dugaan. Ya, dugaan-dugaan. Tanda kematian yaitu di saat malaikat hadir di hadapan kita. Ya, di saat malaikat hadir di hadapan kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam soal waktu, di akhir soal waqiah itu disebutkan bahwasanya kita melihat yang hadir, malaikat maut yang hadir kita melihat. Itulah tanda kematian yang jelas. Orang-orang di sekitar kita tidak melihat. Demikian, orang-orang yang ada sekitar kita, mungkin keluarga yang sedang menangisi kita karena sedang sakit, yang sedang sekarat, mereka tidak melihat. Demikian, tapi kita melihat. Wa antum hina idzin tanzurun. Kalian pada waktu itu melihat itu malaikat yang siap mencabut nyawa dengan perlakuan yang sesuai dengan kondisi seorang ketika hidup. Kalau dia seorang mukmin yang soleh, maka kondisinya malaikat datang dengan kondisi yang baik. Adapun orang kafir, orang durjana, pelaku maksiat dan dosa, maka malaikat datang dengan kondisi yang sangat baik. Di akhir soal

0: wa antum hina idzin tanzurun. Kalian pada waktu itu melihat itu malaikat yang siap mencabut nyawa dengan perlakuan yang sesuai dengan kondisi seorang ketika hidup. Kalau dia seorang mukmin yang soleh, maka kondisinya malaikat datang dengan kondisi yang baik. Adapun orang kafir, orang durjana, pelaku maksiat dan dosa, maka malaikat datang dengan kondisi yang sangat mengerikan. Demikian. Itulah tanda yang jelas. Ya, itu tanda yang jelas. Demikian. Karena itu disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebelumnya ikhwah, itu hanya menghubung-hubungkan saja, menduga-duga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamu enggak tahu di mana kamu akan meninggal. Ya, kita juga enggak tahu kapan kita meninggal. Kita enggak tahu kapan kita meninggal dan kita juga tidak mengetahui di mana kita meninggal. Demikian, ya. Yang tahu persis ainul yakin kita bahwasanya akan meninggal ketika sudah melihat malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kita. Demikian ikhwah, azzaallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bishawab.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umu Zakaria di Jember. Ustadz, apakah orang tua yang sudah meninggal akan dihukum atas dosa anaknya yang masih hidup yang berbuat dosa, semisal tidak sholat, memutus silaturahmi? Apakah orang tua yang meninggal akan disiksa atas dosa anaknya tersebut? Mohon nasihat dari Ustadz. Jazakallahu khairan.
0: Mengenai apakah anak yang berbuat dosa dan dosanya akan ditanggung oleh orang tua atau orang tua yang sudah meninggal, ikhwah azillahu iyyakum, itu semua sangat terkait dengan upaya si orang tua ketika dia masih hidup. Seperti misalnya ketika dia masih hidup, anak yang masih berusia dini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan muru auladakum bis salati wa hum fi asra fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian salat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum fi asra sinin. Pukul mereka kalau mereka sudah berusia 10 tahun. Sudah berusia 10 tahun juga masih belum salat. Ya, diperintahkan 7 tahun untuk salat padahal mereka memang belum wajib salat. Tapi kewajiban ini terkait dengan orang tua yang diperintahkan oleh Allah agar menyuruh anaknya sholat di saat si anak sudah berusia 7 tahun. Kalau sudah usia 10 tahun juga masih belum sholat, berarti orang tua harus memukul. Jadi mukulnya ini mukul pendidikan, bukan memukul menghajar, membuat dia babak belur, enggak. Agar dia bisa sholat. Demikian. Jadi di sini terkait dengan usaha dia bagaimana ketika mendidik si anak. Karena anak ini ikhwah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kok bisa enggak salat? Anak kok bisa terlibat narkoba? Anak kok bisa berakhlak yang enggak santun? Itu dikarenakan apa? Dikarenakan pendidikan orang tuanya. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan bersih fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, membuat dia menjadi Yahudi, wayunasironihi, membuat dia menjadi Nasrani, wayumajisanihi, dan membuatnya menjadi orang Majusi. Demikian. Jadi orang tua yang telah mengotori mereka dengan pendidikan rumah tangga, apalagi pendidikan rumah tangga ikhwah, tarbiyatul manziliyah, tarbiyah rumah tangga itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap orang tua, terhadap si anak. Demikian. Kemudian bagaimana kuduah seorang orang tua? Karena orang yang mendidik bagaimanapun modal dia harus kuduatun hasanah. Ya. Kuduatun hasanah yaitu tauladan yang baik. Dia suruh anaknya berusia 7 tahun, "Nak, salat, Nak." Sementara dia enggak salat, itu bagaimana si anak mau patuh? "Nah, salatlah, Nak." Tapi ayah enggak salat. Demikian. Tapi kalau dia menunjukkan yang pertama, sholat, nampak rajinnya, ikhwah, kalau seorang tua,

0: Dia rajin sholat dan itu nampak anaknya. Itu anak masih usia 2 tahun saja dia sudah ikut-ikut ruku sendiri. Belum disuruh lagi. Itu belum, masih jauh di bawah 7 tahun. Dia ruku sendiri, dia sujud sendiri. Walaupun sujudnya ya membuat kita tertawa melihatnya. Makanya bukan hanya sekedar disuruh ini anak. Tetapi kita menunjukkan kudwah hasanah dahulu. Memberikan contoh. Anda ingin agar anak gadis Anda memakai jilbab. Tuh istri harus dijilbabin dulu. Gak bisa kata maknya, nak pakai jilbab lah nak. Nanti kata mama, kata anaknya, mama gak pakai jilbab tuh. Nah gimana? Jadi ikhwah, apakah orang tua akan menanggung dosa si anak? Tergantung bagaimana upaya dia ketika dia masih hidup mendidik anaknya. Jika dia lalai mendidik anaknya, tak peduli dengan pendidikan anak-anaknya, pendidikan agama anak-anaknya, maka dia tanggung nanti di hari akhirat. Dosa yang dilakukan anak itu gara-gara keteledoran si anak. Gara-gara keteledoran si orang tua. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi kalau dia sudah maksimal, ya, kalau sudah maksimal, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang kondisi seorang hamba, karena memang hidayah itu tidak dari kita. Kita hanya berupaya secinta-cintanya kita dengan anak kita. Kita ingin agar dia baik. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin agar dia baik. Dari kita mulai dari kita, kemudian harapan kita agar anak kita meniru apa yang kita lakukan. Tapi itu semua ikhwah tetap di tangan Allah hidayahnya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinallahu yahdi man yasha. Tapi hanya Allah yang bisa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Demikian ikhwah. Dan kita enggak boleh tiba-tiba kita katakan, ya ustaz, ya kalau anak kami seperti ini ya wajar. Tuh anak Nabi Nuh saja kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jangan samakan kita dengan Nabi Nuh. Apakah sudah sama upaya kita seperti Nabi Nuh? Sehingga kita berani menyamakan kita dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh disebutkan dalam Al-Quran, Rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku sudah berdakwah kepada kaumku, ku ajak mereka ke jalanmu siang dan malam hari, falam yazidhum du'ai illa firara. Namun, tidak dakwahku ini, ajakanku ini tidak membuat mereka kecuali semakin lari. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum. Setiap kali aku ajak mereka agar mereka istighfar kepada Allah, ja'alu asabi'ahum, mereka letakkan jarinya ke telinga, tutupnya. Wastaghshaw thiyabahum, mereka tutup kepalanya dengan kainnya. Demikian ikhwah. Itu upaya yang besar Nabi Nuh pada kaumnya sampai kepada anaknya di saat air bah datang. Si anak sedang berenang tuh. Nabi Nuh berada di kapal bersama orang-orang mukmin. Nabi Nuh masih mengajak. Ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ananda, mari ikut bersama ayah, ikut naik kapal. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Tapi apa kata si anak? Ini kan berarti sudah maksimal ikhwah. Apa kata si anak? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan lari ke puncak gunung. Ya simuni minal ma, yang bisa menyelamatkan aku dari air bah. Coba ikhwah, Nabi Nuh di saat-saat terakhir tetap mengajak anaknya agar beriman kepada Allah. Agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang lembut, ya bunayya, ya bunayya. Ikhwah, kalau ada anak yang bisa berenang saat air bah, itu enggak akan mungkin anak kecil. Enggak akan mungkin ini anak kecil. Yang dia katakan, saya akan lari ke puncak gunung. Yang seperti ini gak mungkin anak kecil. Ini orang sudah besar. Tapi Nabi Nuh tetap memanggil dengan lembut. Ya bunayyar kemana? Wahai ananda. Bunayya itu panggilan lembut ikhwah. Ya bunayya. Wahai anak kecilku, itu panggilannya sangat lembut tuh anak-anak. Ya bunayyar kemana? Wahai ananda, mari ikut bersama ayah. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah engkau termasuk orang kafir. Tapi dengan sombongnya si anak mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan lari ke puncak gunung yang akan menyelamatkan aku dari api, dari air. Kata Nabi Nuh alaihi salam, terus diajak sudah membangkang nih kan, sudah membantah. Satu ajakan Nabi Nuh sudah dibantahnya. Kata Nabi Nuh, qala la 'asimal yaum. Wahai ananda, enggak ada hari ini yang selamat kecuali yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia yang naik kapal. Tidak ada satu pun yang selamat hari ini wahai ananda kecuali yang ikut naik kapal. Akhirnya ikhwah usaha. Itu ucapan Nabi Nuh terakhir, lantas fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin, akhirnya mereka pun dipisahkan dengan gelombang dan si anak ditenggelamkan, termasuk yang ditenggelamkan, termasuk orang kafir. Karena yang ditenggelamkan semua orang kafir. Demikian ikhwah, itu upaya. Jadi kalau kita sebagai orang tua sudah maksimal, berupaya dengan maksimal mungkin, maksimal kemudian berdoa kepada Allah, mohon hidayah, mohon petunjuk, mohon agar dimudahkan mendidik anak-anak, insyaallah dia akan terlepas dari dosa tersebut. Tapi kalau seandainya dia tak peduli dengan anaknya, dia lalaikan pendidikan agamanya, dia lalaikan pendidikan akidahnya, dia lalaikan akhlaknya, dia hanya menyuruh anaknya untuk meraih dunia, untuk les ini, les itu, kursus ini, kursus itu, semua untuk dunia. Akhirnya si anak menjadi orang matre, artinya pikirannya hanya dunia. Ya, pikirannya hanya untuk mengejar dunia. Tidak pernah dia memikirkan sholat, tidak pernah dia bagaimana caranya agar bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang seperti ini, maka orang tua akan mempertanggungjawabkan itu semua kepada anak-anaknya. Bukan dikarenakan anaknya berbuat dosa, tapi dikarenakan kelalaian dia yang menyebabkan kelalaian dia terhadap pendidikan agama si anak, sehingga si anak berbuat dosa. Demikian ikhwah, dia yang telah, dia yang menyebabkannya. Akhirnya si anak tidak berbuat baik, tidak menjadi seorang yang soleh. Jadi jawabannya ya tergantung bagaimana upaya orang tua ketika dia masih hidup dalam mendidik anaknya. Allahu a'lam bishawab.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ummu Zakaria yang berada di Jember. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol Ustaz.
0: Para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kematian pasti menjelang. Dan kita akan mengetahui di mana tempat kita nanti di hari akhirat sesaat sebelum malaikat mencabut nyawa kita. Oleh karena itu, sebelum itu semua, mari saya menghimbau diri saya, para pemirsa, untuk mempersiapkan ini semua. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kita tidak tahu, jangan-jangan 5 menit lagi. Jangan-jangan ada yang meninggal setengah jam lagi. Maka manfaatkanlah usia kita sebaik-baiknya untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda yang sedang sibuk dengan mencari dunia, jadikanlah kesibukan itu dengan niat yang baik agar dia menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita husnul khotimah dan mengumpulkan kita semua dalam surganya Jannatul Naim. Demikian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al kalimatut thayyibah. Alam tara kay

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
4: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Adi ibn Hatim radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqun nara walau bishiqqi tamrah. Muttafaqun alaih.
0: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.

Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

0: Amin.
1: Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

0: mata.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Bintayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam agama kita ada maqam, kedudukan yang begitu tinggi yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakkal. Dalam bahasa Arab at-tawakkul. Tawakkal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa tawakkal bisa bermakna at-tafwid wa taslim, menyerahkan, ya. Ats-tsiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakkal secara bahasa. Adapun tawakkal dalam agama adalah tafidul amri wa i'timadun nafsi wa thiqatu billah ala jalbil masalih wa daf'il mafasid, yang kira-kira terjemahan bebasnya tawakkal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya Allah semata yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat, dan hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi, dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya, agamanya. Tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani, ya, berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya, tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya. Panen yang luar biasa. Karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa taala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai. Ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka? Manakala Ibrahim alaihissalam, ya, dicampakkan di udara. Manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan bahan bakarnya begitu dahsyatnya, menyala-nyala yang begitu besar, ya. Ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Hal ilayya min hajah. Apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan. Dan dia mampu melakukan tersebut. Namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah SWT. Bergantung kepada Allah SWT. Sehingga dia mengatakan, amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am. Adapun kepadamu, saya tidak membutuhkan bantuan. Tapi kepada Allah, ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakal 'alallahi fahu hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan, wahai api, kuni baddan wa salaman ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak beritahukan kepada Hajar sehingga Hajar mengiringnya bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada padanya kehidupan?" Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan. Tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. Dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu ibunda Ismail Hajar, "Allahu amaraka bihadza wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini?" Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah ibunda Ismail, "Idzan lan yudhayyi'ana." Kalau itu perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan, dia naik ke Gunung Safa, ke Marwah, berjalan pulang balik mencari orang, sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril. Ya, sehingga terjadilah peristiwa Zamzam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man yatawakkal 'alallahi fahu hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala falamma ra'al mu'minul ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan, ini yang janjikan Rasulullah, dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar, mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal akan membuahkan yakin. Dan keyakinan itu akan membuat seseorang tentram, tenang, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayrun, bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat. Bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan. Karena mereka ya, merasa sial dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sial dengan nabi mereka. Tatayyarna, inna tatayyarna bikum, kami merasa sial dengan kalian. Ya, maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi mengatakan la adwa wala tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70 ribu daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antaranya adalah sifat mereka. Wala yatatayyarun. Wala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial. Dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa di mulut Allah SWT. Jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah kemersial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
6: Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas.
8: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli.
7: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
8: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
7: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
1: Radio Roja. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.

Yakfurna billah. Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan la, tidak. Walakin yakfurnal ashir. Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka." Kita lihat wanita-wanita di antara mereka ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka

0: akan puasa pada bulan Ramadan dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya. Akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Nurun min al-Qur'an.
4: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم يَعْلَمُونَ.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: khashiyah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: zahirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya, di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أأنتم أشد

Apakah kamu lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: عبس وتولى أن جاءه الأعمى.
4: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman,

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: basharah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: Amin.
1: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَقْدَامِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan pertolongan kepada kita agar kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak pandai bersyukur. Bahkan itu memang programnya iblis. Tatkala dia berusaha agar manusia-manusia ini tidak bersyukur kepada Allah. Tatkala iblis diusir dari surga, kemudian dia meminta ditangguhkan waktunya oleh Allah sampai hari kiamat. Salah satu permintaan iblis agar dia tidak dimatikan sampai kiamat. Dan salah satu konsekuensi iblis yang akan dia lakukan adalah menggoda manusia agar dia dapat membawa teman sebanyak mungkin. Dan dia mengatakan kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan dari mereka nih, dari hamba-hambamu, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan juga Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyash syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah. Nih sekarang nih kita lihat biasanya orang-orang udah mulai banyak pernikahan, walimah di mana-mana. Tapi banyak dari walimah-walimah itu yang jauh dari bentuk syukur yang hakiki kepada Allah. Kita lihatnya sebagian orang walimah itu untuk pernikahan mungkin ratusan juta dia keluarin. Tapi ternyata Allah murka sama dia. Karena dalam walimah yang dia adakan, di situ banyak sekali jenis-jenis kemaksiatan yang dilakukan. Salah satunya nih, masalah makanan yang dibuang-buang. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah ya. Orang-orang kadangkala ngundang-ngundang ya. Yang diundang tuh yang kaya-kaya, yang enggak butuh sama makanan itu. Bahkan orang-orang kaya ini udah biasa makan enak itu. Itu yang diundang. Mereka yang sudah biasa makan sate gulai, yang bahkan tidak tertarik ya dengan makanan-makanan yang seperti itu, maka kita lihat yumna'uha man ya'tiha. Dilarang tuh orang-orang yang ingin datang, yang seharusnya dia lebih berhak ya untuk datang Dalam lafaz lain disebutkan yud'a ilaihal aghnia awil ghani, yang diajak, yang diundang itu orang-orang yang kaya. Tapi yang miskin ditinggalin. Padahal kalau kita benar-benar ingin berkah, kita benar-benar ingin mensyukuri nikmat Allah, jadi kita panggil tuh orang-orang miskin, tetangga-tetangga kita yang miskin ya, yang mungkin mereka adalah pekerja-pekerja keras, yang kalau diundang subhanallah tuh doanya seminggu mungkin gak selesai. Dikasih makan gulai, kasih makan sate. Yang sebagian di antara saudara-saudara kita ini mungkin belum tentu setahun makan daging. Kok yang seperti ini malah gak diundang? Jadi buruk tuh makanan kita. Kita ingin didoakan. Kita ingin makanan kita berkah. Dan coba dilihat, kalau orang miskin yang kita undang ke walimah kita tuh piringnya sampai bersih, masya Allah. Bahkan dia mau bantuin kita cuci piringnya. Tapi kalau orang-orang kaya, sebagian dibuang, ditaruh di bawah, kadangkala dagingnya cuma secuil dia makan, nasinya cuma sedikit, sisanya dibuang. Karena memang dia udah biasa makan enak itu. Maka tolonglah, yang mau walimah, jangan lupa yang miskin diundang. Khususnya tetangga-tetangga kita. Ya. Khususnya orang-orang yang di pinggir jalan. Tukang sampah. Diundanglah. Saya ingat dengan kisah Al-Layth ibn Sa'ad. Dia itu hampir tidak pernah makan siang atau makan malam kecuali sama orang lain. Jadi ketemu orang diajak makan ke rumahnya. Diajak untuk bermakan, menikmati santapan itu. Dan tentu yang makan dianjurkan untuk berdoa. Dan semoga doa dia dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. InsyaAllah kita berusaha untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum.
3: Buntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untaya mutiara nasihat.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat, bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun. Namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya, orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang berdarah biru, bukan pula pejabat, dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah? Qalu awalam takut

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Al-Quran.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
5: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Nurun min al-Qur'an.
6: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
7: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
4: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
0: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
0: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
0: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
7: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
0: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
8: Nurun min al-Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ia telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya, khususnya kepada kaum wanita, agar melaksanakan hak-hak ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara

0: kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya. Ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati para suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.

0: الاعتقاد؟
1: حسب ما إن كان إنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام، تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد، تقرأ المقررات فيها. وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه. نعم.
2: فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
3: Pertanyaannya, saya adalah penuntut ilmu yang baru belajar, walhamdulillah. Mohon nasihat Anda, wahai Syekh, dari mana saya mulai belajar? Apakah dari ilmu fikih atau ke usul fikih atau masalah-masalah akidah? Kemudian Syekh menjawab, tergantung. Jika Anda belajar di lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum tertentu, maka ikutilah kurikulum tersebut. Ikutilah aturannya, belajarlah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan di sekolah atau di kampus ataupun pesantren, dan bacalah, pelajarilah mukarrarnya. Namun jika Anda belajar di halaqah masyayikh, maka bermusyawarahlah dengan beliau, ya, bermusyawarah dengan beliau apa kitab yang perlu Anda pelajari lebih dulu. Wallahu a'lam.
4: فتاوى مختارة.
5: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: نور من القرآن.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 6 lebih menit waktu Indonesia Barat. Mengawali perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sahih Fiqih Sunnah Fiqih Ibadah. Kami hadirkan dalam format rekaman dengan tema apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syahwi. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain innaka waliyyu dhalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semuanya sehingga kita bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepadanya di sisa-sisa umur kita. Mudah-mudahan Allah terus menjaga nikmat ini ada pada kita. Dan mudah-mudahan kita bisa mensyukurnya dengan sebaik-baiknya. Amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, pembahasan kita masih meneruskan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang sujud sahwi. Sebagaimana disebutkan di pembahasan yang sebelumnya, bahwa sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat karena lupa. Karena lupa, yang lupa tersebut menjadikan sholat seseorang menjadi cacat. Dan dengan sujud sahwi ini, maka kecacatan tersebut bisa dihilangkan atau ditutupi. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, sujud sahwi merupakan permasalahan yang sangat penting untuk kita bahas. Karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sujud sahwi ini. Sampai ada beberapa ulama yang menulis kitab khusus yang membahas tentang sujud sahwi ini. Di antaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ada juga ulama-ulama yang lain yang menulis kitab khusus tentang sujud sahwi ini karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada dalam sujud sahwi. Dan sebagai pengingat, ya, sebagai catatan, kitab yang terkenal yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yaitu Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membahas tentang sujud sahwi, ya, tidak membahas tentang sujud sahwi, sehingga yang belajar salat dari kitab atau buku tersebut, maka dia masih harus menambah pengetahuannya tentang sujud sahwi ini dari kitab atau buku yang lain, karena memang tidak dibahas di sana. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita kemarin sudah sampai pada pembahasan hadis-hadis inti yang menjelaskan tentang sujud sahwi, dan kita kemarin menyebutkan 6 hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Pembahasan sekarang tentang apa saja yang menyebabkan sujud sahwi. Apa saja yang menyebabkan sujud sahwi? Disebutkan di sini, yang menyebabkan sujud sahwi itu ada 3. Yang menyebabkan sujud sahwi itu ada 3. Yang pertama adalah kekurangan, yang kedua adalah tambahan, yang ketiga adalah keraguan. Yang ketiga adalah keraguan. Kemarin disebutkan bahwa sujud sahwi adalah sujud di akhir salat yang disebabkan oleh lupa. Sekarang kita membahas ada 3 sebab sujud sahwi. Ada tambahan, ada pengurangan atau kekurangan, dan ada ragu. Tadinya dikatakan sebabnya lupa, kok sekarang dikatakan ada 3 sebab. Maka jawabannya, 3 sebab ini sebenarnya muaranya ke lupa. 3 sebab ini sebenarnya kembali kepada lupa. Misalnya, sebab yang pertama, sebab karena tambahan atau na'am. Iya, yang pertama sebab karena kekurangan. Maka sebenarnya dia lupa, akhirnya meninggalkan sesuatu yang wajib di dalam sholat. Atau meninggalkan sesuatu yang rukun dalam sholat. Sehingga akhirnya dia diperintahkan untuk sujud. Yang dimaksud dengan kekurangan di sini adalah kekurangan yang disebabkan oleh lupa. Karena kalau ada seseorang yang mengurangi bagian dari sholatnya, baik itu yang wajib ataupun yang rukun, dengan sengaja, maka jelas sholatnya menjadi batal. Maka yang dimaksud di sini adalah kekurangan karena sebab lupa. Sehingga kekurangan di sini muaranya ke lupa atau kembalinya ke sebab lupa. Begitu pula dengan tambahan. Maksudnya adalah seseorang karena lupa akhirnya dia menambahkan sesuatu dalam sholatnya. Jadi kembalinya kepada lupa. Kalau misalnya ada orang, dia sengaja menambahkan sesuatu dalam sholatnya. Dia sudah tahu bahwa di sholat subuhnya, dia sudah sampai rakaat kedua. Dia sengaja nambah rakaat ketiga. Maka sholatnya tidak sah, batal. Maka yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah tambahan karena lupa. Yang ketiga, ragu-ragu. Ragu-ragu ini pun kembalinya kepada lupa. Karena dia lupa, akhirnya ragu-ragu. Jadi, 3 sebab ini, itu tidak menyelisihi definisi lupa dalam kata-kata lupa dalam definisi sujud sahwi. Saya ulangi, 3 sebab ini tidak menyelisih kata-kata lupa yang ada dalam definisi sujud sahwi. Karena 3-3-nya ini semuanya kembali kepada sebab lupa. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang pertama, sebab pengurangan atau kekurangan dalam sholat. Ketika ada seseorang sholat, kemudian dia lupa, akhirnya mengurangi sesuatu dalam sholatnya. Maka, yang dikurangi dia tidak keluar dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, yang dikurangi dia adalah sesuatu yang rukun. Keadaan yang kedua, yang dikurangi oleh dia adalah sesuatu yang wajib. Keadaan yang ketiga, yang dikurangi dia adalah sesuatu yang sunnah. Maka, di setiap keadaan ini, ada hukum yang berbeda dalam sujud sahwinya. Yang pertama, apabila yang ditinggalkan adalah rukun. Apabila dia lupa, akhirnya meninggalkan rukun. Seperti misalnya, lupa ruku. Ruku itu rukun sholat. Seperti misalnya, lupa i'tidal. I'tidal itu rukun sholat. Seperti misalnya, lupa sujud yang kedua. Ya. Atau lupa duduk di antara dua sujud yang kedua. Jadi sujud yang pertama langsung berdiri. Baik. Bagaimana kalau keadaannya seperti itu? Kita bagi keadaan ini menjadi dua. Keadaan yang pertama, apabila dia ingat sebelum naik dan membaca Al-Fatihah. Misalnya, ada orang, dia sujud. Sujud pertama. Setelah itu, dia beranjak untuk berdiri. Di tengah-tengah dia beranjak untuk berdiri, dia ingat. Saya tadi baru sujud sekali. Berarti ada rukun duduk di antara dua sujud, dan ada rukun sujud lagi, sujud yang kedua, yang dia tinggalkan. Apabila keadaannya seperti ini, maka dia diwajibkan untuk segera sujud. Dia diwajibkan untuk segera sujud. Dia diwajibkan untuk segera duduk, ya, karena tadi dia sudah sujud. Kemudian dia mau berdiri, dia ingat dia belum duduk dan sujud yang kedua. Maka dia harus kembali ke duduk. Ini duduk di antara dua sujud. Kemudian setelah itu dia sujud, kemudian baru berdiri. Setelah itu nanti dia diwajibkan untuk sujud sahwi. Baik. Keadaan yang kedua, apabila dia meninggalkan rukun sampai akhirnya dia sudah mulai membaca Al-Fatihah. Dia mulai membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru ingat, ternyata tadi sujudnya baru sekali. Maka apabila keadaannya demikian, dia diwajibkan untuk meneruskan dan menganggap rakaat yang ada rukun yang tertinggal, menganggapnya tidak ada. Jadi seakan-akan rakaat sebelumnya tidak ada. Kalau itu rakaat yang pertama, berarti rakaat yang pertama dianggap tidak ada. Sekarang dia masih di rakaat pertama lagi. Kalau itu rakaat kedua, maka dianggap rakaat keduanya tidak ada. Dan sekarang dia masih rakaat kedua. Kalau itu rakaat ketiga juga demikian. Kalau itu rakaat keempat juga demikian. Ya dianggap tidak ada. Dan dia, kalau rakaat keempat tidak mungkin ya. Kalau rakaat keempat tidak mungkin karena tidak ada berdiri setelahnya. Ya, ketika rakaatnya ketiga, dia sudah terlanjur berdiri. Ya, maka dia diharuskan, dia terlanjur berdiri dan membaca Al-Fatihah, maka dia diharuskan untuk kembali, diharuskan untuk meneruskan, kemudian menganggap rakaat yang sebelumnya adalah rakaat yang batal, rakaat yang tidak ada. Taib. Saya ulangi para jamaah sekalian rahimahin wa rahimahullah. Keadaan yang pertama yang ditinggalkan adalah rukun. Ketika yang ditinggalkan ini rukun, maka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia meninggalkan rukun, tapi belum sampai pada membaca Al-Fatihah di rakaat setelahnya. Belum sampai membaca Al-Fatihah di rakaat setelahnya. Maka, dia diwajibkan untuk melakukan rukun itu. Kembali melakukan rukun itu. Kalau dia rupa i'tidal, ya berarti dia i'tidal. Kembali ke i'tidal. Kemudian sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Kemudian berdiri. Dan setelah itu dia sujud di akhirnya. Taib. Keadaan yang kedua, apabila dia lupa sampai sudah membaca Al-Fatihah di rakaat setelahnya. Kalau keadaannya seperti ini, maka dia diharuskan untuk meneruskan. Dan menganggap rakaat yang sebelumnya itu rakaat yang rusak. Sehingga dianggap tidak ada. Rakaat yang sebelumnya dianggap tidak ada. Kemudian, dia menganggap rakaat itu adalah rakaat yang sebelumnya. Kalau dia lupanya di rakaat yang kedua, kemudian sampai dia berdiri membaca Al-Fatihah di rakaat yang ketiga, maka rakaat itu dia anggap rakaat yang kedua. Nanti dia tasyahud lagi di rakaat yang kedua, karena itu dianggap rakaat yang kedua. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi di akhirnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Keadaan yang berikutnya, ketika yang ditinggalkan adalah wajibnya salat. Seperti misalnya tasyahud awal. Tasyahud awal ini menurut sebagian ulama adalah wajib. Dia bukan sunnah. Dan dia bukan rukun. Tapi dia wajib. Apa bedanya rukun dengan wajib, Ustaz? Dua-duanya sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dalam sholatnya. Hanya saja kalau rukun, tidak bisa diganti. Rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Beda dengan wajib. Kalau ditinggalkan, dia bisa diganti dengan sujud sahwi. Di antara contohnya adalah tasyahud awal. Baik. Apabila ada seseorang lupa meninggalkan tasyahud awal. Kalau dia lupa meninggalkan tasyahud awal, sebelum dia berdiri sempurna dan membaca Al-Fatihah, maka dia kembali ke tasyahud. Dia kembali ke tasyahud awal. Dan tidak perlu sujud sahwi. Ada hadis khusus yang menjelaskan hal ini. Saya ulangi. Kalau seseorang lupa tasyahud awal, dia berdiri. Tapi belum sempurna berdirinya. Belum membaca Al-Fatihah. Maka dia langsung balik ke tasyahudnya. Membaca tasyahud selesai, kemudian berdiri. Dan tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi di akhirnya. Baik. Keadaan yang kedua, apabila dia sudah berdiri sempurna dan membaca Al-Fatihah. Maka dia diharuskan meneruskan sholatnya. Bagaimana dengan rakaat yang sebelumnya? Rakaat yang sebelumnya masih bisa dianggap ada. Maksudnya dia tetap berada di rakaat yang ketiga sekarang. Kemudian di akhir dia diwajibkan untuk sujud sahwi, mengganti kewajiban yang dia tinggalkan karena lupa, yaitu kewajiban untuk tasyahud awal. Ya, ini yang berkaitan dengan kewajiban. Apabila yang ditinggalkan adalah kewajiban salat. Keadaan yang berikutnya, yang ketiga adalah apabila yang ditinggalkan adalah sesuatu yang disunnahkan. Apabila yang ditinggalkan adalah sesuatu yang disunnahkan. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan, kalau sunnahnya itu ab'ab, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Dan ini pendapatnya ulama Syafi'iyah. Ini mereka jelaskan ketika mereka membahas tentang orang yang lupa kunut subuh. Dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh itu bukan wajib. Ini yang perlu diingat dan perlu disampaikan ke masyarakat. Karena masalah kunut subuh ini masalah yang sering dijadikan sebagai alat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak dari kaum muslimin yang mengaku bermadzhab Syafi'i itu masih belum tahu bahwa kunut subuh dalam mazhab Syafi'i itu sunnah, bukan wajib. Itu sunnah, bukan wajib. Dan mereka mengatakan ini sunnah ab'ad. Sehingga ketika ditinggalkan, disunnahkan untuk sujud sahwi. Tidak wajib juga. Disunnahkan untuk sujud sahwi. Dan dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi itu semuanya sunnah. Tidak ada sujud sahwi yang wajib. Intinya, apabila ada orang sujud salat subuh, dia lupa tidak kunut, atau tidak kunut dengan sengaja, kemudian tidak sujud sahwi juga, dalam mazhab Syafi'i sah-sah saja, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Baik, kita kembali ke pembahasan kita. Apabila yang ditinggalkan di dalam salat karena lupa adalah sesuatu yang sunnah, maka ada sebagian ulama yang mengatakan tetap disyariatkan untuk sujud sahwi. Ada pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena sesuatu yang sunnah itu memang boleh ditinggalkan. Sehingga kalaupun ada seseorang meninggalkannya karena lupa, maka dia tidak perlu untuk sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam. Pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa demikian? Karena tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah sujud sahwi untuk sesuatu yang disunnahkan. Ya, walaupun ini pun sesuatu yang diperselisihkan lagi ya. Karena dalam mazhab Syafi'i tasyahud awal itu sunnah. Dalam mazhab Syafi'i tasyahud awal itu juga sunnah. Sehingga mereka mengatakan ada sunnah yang ketika ditinggalkan ada sujud sahwinya. Dan ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pendapat yang lebih kuat Allah taala alam, sujud sahwi itu kewajiban. Ya, sujud sahwi itu kewajiban. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sekalipun. Ya, tidak pernah meninggalkan sekalipun tasyahud awal di dalam sholatnya. Yang lebih kuat, tasyahud awal itu wajib, bukan sunnah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya tidak pernah meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja. Pernah beliau meninggalkannya karena lupa dan akhirnya beliau sujud sahwi. Dan ini menguatkan juga bahwa tasyahud awal itu sesuatu yang diwajibkan. Baik, intinya apabila ada seseorang meninggalkan sesuatu yang disunnahkan, maka tidak perlu untuk sujud sahwi. karena memang sesuatu yang disunnahkan itu boleh ditinggalkan dengan sengaja, apalagi karena lupa. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Sebab yang kedua, kita selesai dari sebab lupa yang menjadikan kurangnya sholat atau menjadikan seseorang mengurangi bagian sholat. Sekarang ke sebab yang kedua. Apabila seseorang dia lupa, akhirnya menambah amalan dalam sholatnya. Apabila terjadi yang demikian, ya seperti misalnya seseorang sholat zuhur sampai di tasyahud yang pertama, setelah itu dia salam. Setelah itu dia salam. Kemudian diingatkan oleh seseorang, atau mungkin diingatkan oleh makmumnya kalau dia sebagai imam, kita baru sholat 2 rakaat, kita harus nambah 2 rakaat lagi. Kemudian meneruskan sholatnya. Bagaimana dengan keadaan yang seperti ini? Dia sekarang sudah nambah salam 2 kali. Sudah nambah salam 2 kali. Tapi tambahan ini bukan disengaja, tapi karena dia lupa. Maka dia diwajibkan untuk meneruskan. Dia diwajibkan untuk meneruskannya. Kemudian setelah itu dia sujud di akhir sholatnya. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi di akhir sholatnya. Pembahasan tentang ini di awal atau ini di apakah ini sebelum salam atau setelah salam, kita akan bahas di pembahasan yang sebelumnya. Tapi yang jelas, apabila ada seseorang karena dia lupa akhirnya menambah amalan dalam sholatnya, maka dia diwajibkan untuk sujud sahwi di akhir sholatnya. Sebab yang ketiga adalah sebab karena ragu. Sebab seseorang sujud sahwi karena apa? Karena ragu. Misalnya, ada orang sholat zuhur. Di rakaat yang ketiga, dia lupa atau ragu-ragu. Di rakaat yang ketiga, dia lupa sehingga menjadi ragu-ragu. Apakah dia sudah di rakaat yang ketiga ataukah dia masih di rakaat yang kedua? Atau ragu-ragunya, apakah dia sudah di rakaat yang keempat ataukah masih di rakaat yang ketiga? Apabila ini terjadi pada seseorang dan dia memang ya tidak yakin, tidak bisa sampai pada derajat yakin lagi, ragu, maka dia diwajibkan untuk sujud sahwi. Ya, dia diwajibkan untuk sujud sahwi di akhir sholatnya. Kalau misalnya ya dia ragu apakah 3 ataukah 4 dan tidak bisa menguatkan salah satu dari 2 kemungkinan ini, maka seperti yang kemarin kita bahas ya, dia mengambil kemungkinan yang paling kecil. 3 atau 4 berarti 3. Kemudian setelah itu sujud sahwi di akhir sholatnya. Kalau misalnya dia bisa menguatkan salah satu dari 2 kemungkinan, dia mengatakan bahwa kemungkinan besarnya ini rakaat yang keempat, maka dia ambil kemungkinan itu, rakaat yang keempat. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi di akhir salatnya. Taib. Di sini disebutkan bahwa keraguan di dalam ibadah itu tidak dianggap dalam tiga keadaan. Keragu-raguan dalam sebuah ibadah itu tidak dianggap apabila termasuk tiga keadaan ini. Keadaan yang pertama, idza kana mujarrada wahmin la haqiqatalah. Dia hanya waham, hanya kemungkinan kecil sekali, waham. Dia di bawah syak, dia kemungkinan kecil saja. Seperti misalnya ada orang yang selalu was-was, sedikit-sedikit ragu, sedikit-sedikit ragu, was-was dia. Kemungkinan-kemungkinan kecil dilihat oleh dia. Ini orang was-was, tidak melihat kemungkinan besarnya. Dia buta, tidak melihat kemungkinan besar, tapi matanya hanya melihat kemungkinan kecil, kemungkinan kecil, kemungkinan kecil, dilihat semuanya. Ini orang was-was biasanya seperti itu. Maka keraguan yang seperti ini tidak dianggap. Ya, keraguan yang seperti ini tidak dianggap. Kalau terjadi di dalam sholat, maka tidak menjadikan disyariatkannya dia untuk sujud sahwi. Karena dia mujarradu wahmin. Ini hanya khayalan. Ini hanya kemungkinan kecil. Maka itu tidak dianggap di dalam syariat. Kalau yang seperti ini masih dianggap, maka akan menyebabkan masyakkah. Ini akan sangat memberatkan kaum muslimin. Baik. Keadaan yang kedua, apabila keraguan itu menjadi sangat sering terjadi pada seseorang. Menjadi sangat sering terjadi pada seseorang. Ini juga banyak terjadi pada orang-orang yang sudah kena penyakit was-was. Setiap kali sholat, ragu. Ini rekaat kedua atau rekaat ketiga. Ini rekaat ketiga atau rekaat keempat. Setiap sholat ragu seperti itu. Maka keraguan yang seperti ini tidak dianggap. Ya. Keraguan seperti ini tidak dianggap. Sehingga tidak menjadikan dia ya harus sujud sahwi. Keadaan yang ketiga, apabila keraguan tersebut terjadi setelah menjalankan sholat atau menjalankan ibadah. Ketika keraguan tersebut terjadinya kapan? Setelah menjalankan ibadah. Maka tidak dianggap. Kecuali kalau sampai derajat yakin. Jadi misalnya ya, ada orang selesai sholat, salam ke kanan, ke kiri. Setelah itu dia ragu. Ana tadi sudah tasyahud belum ya? Atau ragunya, ana tadi sholatnya 4 rekat apa 3 rekat ya? Tapi ini setelah selesai sholat. Dan dia tidak bisa memastikan. Maka keraguan yang seperti ini tidak dianggap. Jadi dia tidak harus, misalnya kalau ragunya itu baru rekaat yang ketiga atau empat, dia tidak harus berdiri lagi menambah satu rekaat, kemudian tasyahud lagi, salam lagi. Tidak harus seperti itu. Karena ini terjadinya kapan? Setelah selesai sholat. Kecuali kalau dia, kalau ini menjadi keyakinan, dia ragu, kemudian dia ingat-ingat, akhirnya dia yakin bahwa dia baru 3 rakaat. Akhirnya dia yakin bahwa dia belum tasyahud awal. Yakin, tidak ragu-ragu lagi. Maka apabila keadaannya seperti ini, ya dia harus melakukan konsekuensinya. Kalau misalnya dia tadi belum tasyahud, ya tinggal sujud sahwi. Tinggal sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali, kemudian setelah itu salam. Kalau misalnya dia yakin baru 3, berarti dia berdiri lagi. Takbir Allahu Akbar. Kemudian ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Kemudian tasyahud. Kemudian setelah itu salam, sujud, sahwi. Ya. Kemudian duduk lagi, langsung salam. Itu konsekuensinya. Baik. Para jemaah sekalian rahimakumullah, inilah 3 keadaan yang dalam 3 keadaan ini seseorang ya tidak menganggap keraguannya. Maksudnya keraguan di situ tidak ada konsekuensi hukumnya. Orang yang pertama, keadaan pertama, ketika keraguan tersebut hanya khayalan atau kemungkinan kecil, maka tidak dianggap. Yang kedua, apabila keraguan itu menjadi sering sekali terjadi pada seseorang, maka keraguan yang seperti ini tidak dianggap. Kemudian yang ketiga, apabila keraguan tersebut terjadinya setelah seseorang menjalankan ibadahnya atau menjalankan sholatnya. Taib. Yang berikutnya, apa hukum sujud sahwi? Apa hukum sujud sahwi? Sujud sahwi ini sunnah? Ataukah sujud sahwi ini wajib? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum sujud sahwi ini. Ada yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu wajib. Ada yang mengatakan sujud sahwi itu sunnah. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu wajib. Ini pendapat yang dipilih oleh para ulama dalam mazhab Hanafi. Ini juga salah satu pendapat dalam mazhab Maliki. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Hambali. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan perintah-perintah untuk sujud sahwi. Jadi ada banyak hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwi. Dan banyak hadis tersebut datang dengan perintah untuk bersujud sahwi. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum apa? Hukum wajib. Selama tidak ada indikasi atau dalil yang mengubah hukum ini, maka kita harus berpegang teguh pada hukum ini. Yaitu bahwa perintah itu menunjukkan hukum wajib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sujud sahwi, maka sujud sahwi menjadi wajib. Dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan sujud sahwi ketika ada sebabnya. Ketika ada sebab untuk sujud sahwi, beliau selalu melakukannya. Kalau sujud sahwi itu sunnah, tentunya tidak demikian. Maka ini menunjukkan bahwa sujud sahwi itu wajib. Jadi beliau continue seperti itu, istiqamah. Kalau ada sebab sujud sahwi, beliau sujud sahwi. Tidak pernah sekalipun beliau meninggalkan sujud sahwi, padahal ada sebab yang menjadikan sujud sahwi disyariatkan. Maka ini menunjukkan, ini salah satu indikasi kuat bahwa sujud sahwi itu sesuatu yang diwajibkan. Baik. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu sunnah. Ini pendapat yang dipilih oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i. Ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki. Dan ini salah satu riwayat ya dalam mazhab Hambali. Meskipun ini bukan pendapat yang mu'tamad. Pendapat ini berdalil dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyulqi syakka wal yabni 'ala al-yaqin." Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, maka hendaklah dia melemparkan keraguannya. Hendaklah dia membuang keraguannya. Dan hendaklah dia mengambil yang dia yakini. فَإِذَا اسْتَيْقَنَا أَتَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. Maka apabila dia telah meyakini kesempurnaannya, maka dia sujud dua kali sujud. Fa in kanat salatuhu tammatan kanat ar-rak'atu nafilatan was-sajdatan. Apabila ternyata salatnya itu sempurna, maka rakaat tersebut menjadi nafilah, menjadi sesuatu yang disunnahkan. Maksudnya gimana Ustaz? Kalau misalnya ada orang sholat duhur di rekaat yang ketiga, di rekaat yang keempat, dia ragu. Ini rekaat ketiga atau keempat ya? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buang keraguan. Kalau di sini berarti yang dilakukan adalah yang keempat. Kemungkinan ini rekaat keempat dibuang, sehingga dia menganggap itu rekaat yang ketiga. Setelah itu dia tambah satu rekaat lagi. Di sholatnya ini ada kemungkinan dia sholatnya lima rekaat, ada kemungkinan itu. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ternyata sholatnya itu sempurna, sudah sempurna, sebenarnya dia tadi sudah rekaat yang keempat. Tapi karena dia ragu, akhirnya dia menganggapnya rekaat ketiga. Ini maksudnya, kalau ternyata sholatnya sempurna. Kalau ternyata sholatnya sudah sempurna, tanpa tambahan tadi, maka tambahan rekaat itu menjadi sesuatu yang disunnahkan. Wassajdadan, wassajdatani. Kata Rasulullah, begitu pula dua sujudnya. Dua sujud sahwi maksudnya. Dianggap sunnah. Wa in kanat naqisatan kanat ar-raq'atu tamaman li salati. Kalau ternyata salatnya tersebut memang salat yang sebenarnya kurang, maka rakaat yang dia lakukan setelah ragu-ragunya itu menjadi penyempurna salatnya. Wa kanat as-sajdatani murghimatayi syaitan. Dan dua sujudnya itu menjadi sesuatu yang bisa menghinakan syaitan, sehingga tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Jadi di sini ya disebutkan bahwa rekaatnya menjadi sunnah dan dua sujudnya juga sunnah. Sehingga ya para ulama ini menganggap bahwa sujud sahwi itu sunnah. Namun ada kelemahan dalam pendalilan ini. Ada kelemahan dalam pendalilan ini. Kenapa? Karena redaksi kanatir rak'ah nafilah wassajdatan, bahwa rakaat itu menjadi rakaat yang sunnah, begitu pula sujudnya, begitu pula dua sujud sahwinya, ini menyelisih riwayat yang ada dalam kitab sahih. Riwayat ini kurang kuat karena menyelisih riwayat yang sahih. Walaupun secara sanad, ya, riwayat yang tadi itu hasan, bisa diterima, tapi pada redaksi itu ada riwayat yang lain yang lebih kuat yang tidak ada redaksi itu. Sehingga ada sisi lemah dalam pendalilan ini. Kemudian dalam hadis ini juga, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua keadaan. Keadaan yang pertama, sholatnya sebenarnya sudah lengkap tanpa harus tambahan satu rakaat lagi. Keadaan yang kedua, sholatnya sebenarnya kurang sehingga menjadi lengkap dengan tambahan satu rakaat tadi. Maka di sini tidak bisa diumumkan, ya, tidak bisa digeneralisir bahwa semua sujud sahwi itu sunnah. Bahwa semua sujud sahwi itu sunnah. Ini kelemahan sisi pendalilan yang kedua. Atau sisi kelemahan dari pendalilan ini. Kemudian orang tersebut juga tidak tahu mana kemungkinan yang, sehingga ada sisi lemah dalam pendalilan ini. Kemudian dalam hadis ini juga, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua keadaan. Keadaan yang pertama, sholatnya sebenarnya sudah lengkap tanpa harus tambahan satu rakaat lagi. Keadaan yang kedua, sholatnya sebenarnya kurang sehingga menjadi lengkap dengan tambahan satu rakaat tadi. Maka di sini tidak bisa diumumkan, ya, tidak bisa digeneralisir bahwa semua sujud sahwi itu sunnah. Bahwa semua sujud sahwi itu sunnah. Ini kelemahan sisi pendalilan yang kedua. Atau sisi kelemahan dari pendalilan ini. Kemudian orang tersebut juga tidak tahu mana kemungkinan yang lebih kuatnya. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa

0: itu sunnah. Bahwa semua sujud sahwi itu sunnah. Ini kelemahan sisi pendalilan yang kedua. Atau sisi kelemahan dari pendalilan ini. Kemudian orang tersebut juga tidak tahu mana kemungkinan yang lebih kuatnya. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu sunnah, ada sisi kelemahannya. Dari sini kita tahu bahwa pendapat yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu wajib, itu dalilnya lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sujud sahwi ada yang wajib, ada yang sunnah. Ketika yang ditinggalkan adalah wajib, maka sujud sahwinya menjadi wajib. Ketika yang ditinggalkan adalah sesuatu yang diwajibkan dalam sholat, diharuskan untuk dilakukan dalam sholat, maka sujud sahwi menjadi wajib. Ketika yang ditinggalkan adalah sunnah, maka sujud sahwinya menjadi sunnah. Hanya saja pendapat ini hanya cocok untuk mereka yang mengatakan bahwa apabila ada sunnah yang ditinggalkan, maka ada syariat sujud sahwi. Padahal kita tadi sudah kuatkan pendapat yang mengatakan bahwa sesuatu yang sunnah, apabila ditinggalkan karena lupa, maka tidak perlu sujud sahwi. Karena memang sesuatu yang sunnah itu boleh ditinggalkan. Sehingga kalau kita sudah menguatkan pendapat bahwa yang sunnah itu tidak ada sujud sahwinya, maka pendapat ini menjadi kurang kuat ya. Karena tidak ada keadaan sujud sahwi karena sesuatu yang disunnahkan. Tidak ada sujud sahwi karena meninggalkan sesuatu yang disunnahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Masih ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sujud sahwi yang berikutnya. InsyaAllah kita akan bahas di kesempatan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustadz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan sujud sahwi. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 081-989-6543. Pertanyaan kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana dengan seorang yang lupa di pertengahan wudu? Apakah sudah membasuh rambut dan telinga sebanyak 3 kali ataukah kurang dari 3 kali? Dan ini bagaimana, harus mengulangi wudu dari awal lagi? Pertanyaan yang kedua, apakah pada saat sholat sunnah seperti sholat duha, lalu kita lupa sudah 4 rakaat ataukah 3 rakaat, apakah dianjurkan juga untuk melakukan sujud sahwi sebelum atau sesudah salam? Mohon nasihat dan penjelasan ya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah.
0: Baik. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan yang pertama, apabila seseorang wudu ya, kemudian membasuh kepala dan mengusap telinga, tapi dia lupa apakah sudah membasuh 3 kali ataukah belum? Apakah bagaimana solusinya? Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang lebih kuat dalam masalah mengusap kepala dan mengusap telinga bahwa yang lebih afdal adalah dengan mengusapnya sebanyak sekali saja. Mengusapnya sebanyak sekali saja. Jadi tidak ada pengulangan dalam mengusap kepala dan telinga. Dan menurut pendapat yang mengatakan bahwa disunahkan untuk diulangi 3 kali juga, maka itu pun bukan kewajiban. Itu bukan kewajiban. Maka ketika selesai wudu, ya kemudian ada keraguan yang seperti ini, maka tidak ada masalah sama sekali. Tidak perlu mengulangi wudunya.

tidak perlu mengulangi wudhunya. Karena pertama, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa mengusap kepala dan telinga itu cukup sekali. Ini yang lebih kuat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu melakukannya demikian. Kemudian yang kedua, bagi ulama yang mengatakan juga disyariatkan untuk mengulangi 3 kali, itu pun sunnah, bukan wajib. Mereka juga mengatakan sekali cukup. Maka ya sehingga tidak harus mengulangi wudhunya dan tidak perlu ya, tidak perlu mengulangi wudhu. Baik. Pertanyaan yang kedua tentang salat duha. Salat duha atau mungkin salat qabliyah zuhur ya. Dia tadi penanya tadi bertanya gimana kalau lupa, apakah rakaat ketiga atau rakaat keempat. Pertanyaan ini hanya terjadi pada orang yang salat duha 4 rakaat dengan 1 salam. Atau salat qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 1 salam. Karena kalau dia 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka tidak ada keraguan 3 dan 4. Tidak ada keraguan ini apakah 3 ataukah 4. Dan saya ingin sampaikan bahwa yang lebih afdal ketika sholat sunnah adalah 2 rakaat 2 rakaat. Yang lebih afdal ketika sholat sunnah adalah 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Dan dengan cara seperti itu ya, kita keluar dari perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Dengan cara seperti itu kita keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Bahkan ada riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama, ada tambahannya salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat malam dan salat siang itu 2 rakaat 2 rakaat. Sehingga ini yang lebih afdal. Ya, jangan menggabungkan 2 rakaat 2 rakaat menjadi 4 rakaat, padahal itu bukan salat wajib. Saya katakan jangan di sini ya, bukan pengharaman ya, tapi sebaiknya kita ambil yang lebih afdal, yaitu 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Baik, kita kembali ke penanya. Dia ternyata ragu 3 atau 4. Dia salatnya 4 rakaat, dia ragu 3 atau 4. Apakah diwajibkan untuk sujud sahwi? Jawabannya iya. Kalau dia ragu 3 atau 4 dan tidak ada kemungkinan yang lebih besar, maka dia ambil kemungkinan yang paling kecil. Ya. Tidak ada kemungkinan kuatnya, apakah kemungkinan kuatnya itu 3 ataukah kemungkinannya itu 4? Kemungkinan kuatnya itu 4, maka ambil kemungkinan yang paling kecil. Falyulqis syaqqa wal yabni ala mastayqan. Buang yang diragukan. Ambil yang diyakini. Dan yang diyakini itu yang lebih kecil, yaitu 3. Kemudian setelah itu dia nambah 1 rakaat lagi. Kemudian setelah itu dia sujud sebelum salam, ya. Dia sujud sebelum salam. Sujud sahwi. Baik. Apabila setelah dia ragu antara 3 dan 4, dia ingat-ingat, dia sampai pada kemungkinan kuatnya itu 4 atau kemungkinan kuatnya itu 3. Intinya dia bisa menguatkan salah satu dari 2 kemungkinan ini. Maka pilih yang dia yakini, kemungkinan kuatnya. Pilih kemungkinan kuatnya. Kalau 4 ya pilih 4. Kalau bisa sampai pada kemungkinan terkuat seperti ini, ya, maka dia lakukan sesuai dengan kemungkinan kuatnya, kemudian setelah itu sujud sahwi. Tapi setelah salam.
sujud sahwi, tapi setelah salam. Ini akan kita bahas ya, di permasalahan atau pembahasan yang berikutnya, atau di pertemuan yang berikutnya. Kapan sujud sahwi? Apakah sebelum salam ataukah setelah salam? Ya, di antara contohnya seperti ini. Apabila dia sampai pada kemungkinan terkuat, setelah dia ragu, maka lakukan sesuai dengan apa yang menurut dia adalah kemungkinan terkuat. Setelah itu, dia sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam. Jadi salam dulu, kemudian sujud sahwi dua kali, kemudian langsung salam lagi. Ini afdalnya seperti itu. Walaupun boleh dia sujud sahwi sebelum salam. Tapi demikian para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم تر

Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa'at Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sahih Fikih Sunnah Fikih Ibadah di tema apa saja yang menyebabkan sujud sahwi. Semoga melalui kajian yang telah kita simak bersama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar tentang tata cara ibadah salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang telah kita peroleh pada kesempatan ini tidak hanya menambah wawasan tetapi juga semakin menumbuhkan ketenangan hati, kehati-hatian dan kesungguhan kita dalam menjaga kualitas salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 7 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam jazakumullah, jangan lewatkan di kesempatan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Insyaallah kembali kita akan simak nantinya program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan nanti melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar di ringkasannya menuju negeri abadi. Dan di kesempatan pada pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, kita akan simak juga program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari silsilah fikih doa dan zikir nomor 256 dengan tema bacaan duduk di antara dua sujud bagian pertama disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdullah Zain Hafizahullah dari Purbalingga, Jawa Tengah. Dan di kesempatan siang hari nanti pada pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, yang lewatkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidahullah dari Yogyakarta. Pembahasan di kesempatan siang hari nanti melanjutkan kitab Al-Aqidatu Awalan Naukanu Ya'lamun dengan tema sifat ahli neraka yaitu pengkhianat.